0: selama seminit sebagai tanda penghormatan. Dalam keterangannya, Dr. Wong berkata, penilaian sekretari secara retrospektif dibuat berdasarkan keseluruhan bahan yang dikemukakan, termasuk diary, catatan peribadi, gambar, video, mesej serta keterangan individu yang mengenali Allahyarhamah. Beliau turut menghuraikan keadaan psikologi dan emosi Zara, termasuk hubungan dengan keluarga dan rakan sebaya, perubahan persekitaran sekolah, sistem sokongan serta tekanan interpersonal yang didakwa dialaminya. Mahkamah turut diberitahu penilaian retrospektif bertujuan memahami keadaan psikologi seseorang sebelum kematian, namun tidak dapat memberikan kepastian mutlak tanpa penilaian secara langsung. Proceeding inquest akan disambung semula 24 Ogos depan. Di Tawau, seorang remaja lelaki berusia 17 tahun ditahan polis bagi membantu siasatan kes rogol membabitkan seorang remaja perempuan. Memangku Ketua Polis Daerah Tawau, Superintendent Wellington Inchana Watt berkata, suspek warga tempatan itu ditahan dalam serbuan di kawasan Bandar Tawau kira-kira 2.05 minit petang Khamis. Siasatan awal mendapati mangsa dipercayai keluar dari rumah pada Selasa lalu sebelum ditemui bersama suspek di sebuah penginapan murah di sekitar Bandar Tawau. Suspek berjaya dikesan susulan laporan polis yang dibuat oleh abang mangsa. Kes disiasat mengikut Seksyen 376-1 Kanun Keseksaan dan Siasatan masih diteruskan. Usaha mengenal pasti individu yang masih belum memiliki dokumen pengenalan diri diperkukuh menerusi perluasan program Mekar, khususnya di kawasan luar bandar dan pedalaman Sabah. Timbalan Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Shamsul Anwar Nasarah berkata, program itu dilaksanakan menerusi kerjasama Jabatan Pendaftaran Negara JPN, Kerajaan Negeri, pemimpin komuniti, hospital, sekolah, agensi kebajikan dan pertubuhan bukan kerajaan. Langkah itu bertujuan membantu individu terlibat melengkapkan dokumen sokongan serta mempercepat proses permohonan berkaitan kewarganegaraan dan pendaftaran lewat kelahiran. Datuk Shamsul menjawab soalan Ahli Parlimen Sandakan Vivian Wong Shirhi dalam sesi soal-jawab di Dewan Rakyat. Menurut Shamsul, kuasa membuat keputusan bagi permohonan pendaftaran lewat kelahiran turut diturunkan kepada JPN Negeri bagi mempercepat pertimbangan dan penyelesaian kes. Dalam pada itu, jawatankuasa khas status kewarganegaraan peringkat Sabah dijangka bermesyuarat hujung Julai atau awal Ogos ini bagi mempertimbangkan 1,018 permohonan. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita selanjutnya. Tempoh perjalanan dari Keningau ke Pekan Pensiangan kini dipendekkan kepada kira-kira 3 jam susulan pelaksanaan projek menaik taraf Jalan Sapulut, Salong, Pegalungan, Pensiangan secara berfasa. Ahli Parlimen Pensiangan, Dato' Sri Arthur Joseph Kuruk berkata, jalan berturap yang kini menghubungkan hingga ke Pekan Pensiangan merealisasikan antara janji manifesto bagi meningkatkan jaringan perhubungan serta merangsang pembangunan sosioekonomi di kawasan pedalaman Sabah. Kemudahan itu memudahkan pergerakan penduduk, guru, petugas kesihatan dan agensi kerajaan selain meningkatkan keselamatan serta keselesaan perjalanan. Fasa seterusnya, rangkaian jalan tersebut akan dihubungkan hingga ke sempadan Kalimantan, Indonesia bagi membuka lebih banyak peluang perdagangan, pelancongan dan pembangunan rentas sempadan. Orang ramai khususnya penduduk Tenom, Kemabung dan Melalap di Pelawa menyertai jelajah kebun dapur Melalap 2026 yang berlangsung di Dewan Datuk OKK Sanggau Melalap hari ini. Program anjuran Kementerian Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah MAFI itu bermula 8 pagi hingga 5 petang di Dewan Datuk OKK Sanggau Melalap. Demikian perkongsian di Facebook Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datuk Jamawi Jaafar. Program bertujuan memperkasa budaya berkebun, meningkatkan sekuriti makanan serta menggalakkan gaya hidup sihat melalui pertanian. Pengunjung juga berpeluang mengikuti perkongsian ilmu, mendapatkan khidmat nasihat daripada pakar dan mentor pertanian selain menyaksikan pameran teknologi serta produk pertanian. Sebelas keluarga yang hilang tempat tinggal dalam kebakaran di Kampung Telupit Baru, Kota Marudu terus mendapat perhatian daripada pelbagai pihak bagi meringankan beban mereka. Termasuk bantuan yang diserahkan Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, Dato' Jurita Majungki semasa melawat mangsa di Dewan Kampung Talantang 1. Setiap ketua isi rumah menerima bantuan tunai RM500 untuk keperluan persekolahan. Manakala 10 keluarga yang mempunyai anak bersekolah turut menerima pakaian dan kasut sekolah. Dato' Jurita menjelaskan, bantuan itu melengkapi bantuan awal yang telah disalurkan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM sejurus selepas kejadian. Kehangatan perlawanan akhir Piala Dunia FIFA semakin dirasai apabila peminat bola sepak di Kota Kinabalu mula membuat ramalan mengenai pasukan pilihan masing-masing. Rata-rata menjangkakan aksi final yang menemukan dua pasukan terbaik dunia itu bakal berlangsung sengit dengan persembahan menarik daripada kedua-dua pasukan. Berikut ramalan Darren Matthews, Ricardo Richard, Muhammad Wafiq Johari dan James Stephen Biagin kepada RTM di Kota Kinabalu.
2: Saya rasa Spain menang 2-1. Spain, kita tahu taktik dorang tiki-taka dan sama dorang main berkumpulan. Jadi kita boleh nampak situ lah, Spain ada kelebihan situ.
3: Saya lebih kepada Argentina, walaupun dia punya kapten itu ada berusia sudah, dan di Spanyol memang ada pemain muda Yamal yang sangat hebatlah juga.
4: Pandangan saya mungkin ini kali World Cup yang menang mungkin Spain lah. Sebab Spain kita tengok dia punya pemain-pemain yang baru tu banyak lah, pemain-pemain yang berbakat.
5: Saya rasa Argentina mungkin skor lebih kurang 2-1 ataupun 3-1.
0: Orang ramai boleh menyaksikan perlawanan akhir Piala Dunia FIFA menerusi secara langsung menerusi TV OK dan saluran sukan RTM serta secara dalam talian melalui RTM Click. Selain itu, tayangan skrin besar turut diadakan di Dewan Berbumbung Kompleks Sukan Nikas dan lintasan Diasoka pada 20 Julai ini. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Tiada unsur buli dalam insiden pelajar terjatuh di Papar. Program Mekar diperluas, bantu selesai isu dokumen pengenalan diri. Sekian, berita ini disunting oleh Miriam Ajim dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya, Radio Robin, Salam Malaysia Madani dan salam hormat.

anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, Bahu Cuminggu. Sanakan FM bersamamu.

0: lebih relax di hujung minggu. Bah, hujung minggu.
1: Happy holiday weekend, everybody. Party, party. Bah, hujung
0: minggu. 6 pagi hingga 1 tengah hari.
2: Bah, hujung minggu. Yeah, okay.
3: We about to ride out.
2: That's why you know what that means.
0: Sagan FM bersama.
3: Let's go.
2: Yeah. Okay, give it to me.
3: Get it.
4: Baik, assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia Madani. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus layan FM 90.1 jam 3 sudah. Ya, dah terasa cepat masa berlalu, macam baru jadi di bersama anda 6 pagi tadi. Dan insyaAllah saya akan terus temani anda hingga ke pukul 1 tengah hari ini. Cinta Tersimpul Rapi, versi Anis Raya lain, versi Intan Maya lain. Dia agak rancak, ada punya beat kan. Apapun itu dah lagu-lagu semua puan, lagu-lagu lama yang telah pun diberi nafas baru, diremix semula menjadi lagu yang kita dengarkan sebentar tadi. Semua terhibur untuk anda. Dan mungkin ada yang baru bangun pagi, ada yang sudah sarapan, atau ada yang baru mau sarapan pagi kan, santai-santai di rumah. Ada yang baru mau pergi mandi sambil-sambil dengar Seragam FM, radio yang di dapur, radionya di ruang tamu ya. Dan sebut pasal mandi ni kan kawan-kawan, pernah anda setiap kali mandi tiba-tiba memori yang kita sudah lama cuba lupakan muncul, ingat semula. Sebenarnya ketika mandi ni, gangguan luar berkurang, otak masuk ke keadaan yang lebih santai. Lepas tu relax state. Lalu minda mula mengembara. Dalam keadaan inilah memori lama dan fikiran yang belum selesai lebih mudah timbul semula. Sebab itulah ada orang teringat kesilapan lama, perbuatan bertahun-tahun lalu atau perkara yang memalukan hanya ketika sedang mandi. Ia bukan bermakna anda gagal move on, tetapi otak tu sedang memproses pengalaman yang masih mempunyai kesan emosi. Jika ingatan itu datang, jangan lawan terlalu kuat. Akuilah ia ya, biarkanlah ia berlalu. Kemudian bawa semula perhatian kepada saat ini. Kadang-kadang badan sedang membersihkan diri, otak pula sedang cuba membersihkan memori yang belum benar-benar selesai. Jadi biarkanlah ia, nikmatilah ia. Dan mungkin masa anda terfikir kenangan lalu tu kan, sempat lagi senyum-senyum sedikit kan, senyum-senyum sendiri dalam tandas. Kenapa ada senyum-senyum sendiri? Rupanya ada memori lama yang teringat tiba-tiba ya. Dia nak sama tu sama kita mandi yang menggunakan pancuran air ataupun yang menggunakan gayung. Wow, siok, ataupun menggunakan air perigi. Jadi selamat pagi untuk anda semua. Itu adalah sedikit info berkenaan dengan mandi di dikongsi untuk anda pagi ini dari Public Health Malaysia. Jangan malas mandi. Bukan kita ni di negara luar ada salji, mandilah untuk kebersihan diri ya. Baru jom kita layan lagi lagu seterusnya. Ini dia Batas Senja. Kita usahakan lagi, kalau tidak hari ini mungkin minggu depan. Lagu yang ditujukan khas untuk pejuang dua garis di luar sana. Semoga dikurniakan rezeki, cahaya mata untuk anda semua, dan juga dalam keadaan sihat walafiat untuk anda yang sedang mengandung ketika ini. Dan selamat bersalin nanti insyaAllah. Lagi terus ada keadaan bersama.

penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 atau ONSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Internet ini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.

Itu dia Sarah Suhaib dan juga Alfi Zumi Sahaya. Terima kasih yang masih lagi terus mendengarkan kami untuk pagi ini jam ketiga. Diri bersama sama dengan anda. Dan mungkin ini peluang untuk anda yang sedang mencari peluang pekerjaan. Di mana pasukan simpanan tentera laut PSTL Sandakan mengadakan pengambilan bakal pegawai dan juga prajurit muda PSSTLDM siri yang kedua bagi tahun 2026 pada 25 Julai ini di bangunan PSTL Sandakan, Rumah Angkatan Tentera Arket Taman Samudra Batu 5 Sandakan. Sabtu depan ya. Jadi anda boleh bersiap sedia kan. Malam lanjut untuk pengambilan bakal pegawai dan prajurit muda ini, anda boleh terus hubungi talian ini 010-583-8927. Sekali lagi 010-583-8927 kan. Bayangkanlah ya. Tuan, dari mana tuan ya? Saya asal Sandakan. Wah, saya ni kalau bapa Sandakan ni ya, anak-anak yang anak-anak muda kan, ataupun siapalah yang mengharumkan nama Sandakan, yang berasal dari Sandakan, yang bekerja di luar kan, merantau jauh untuk keluarga, saya memang hargai, saya memang akan sentiasa doakan anda semua ya. Dan anda adalah orang-orang hebat yang terpilih untuk berada jauh daripada keluarga untuk mencari rezeki. Jadi semoga dikurniakan kesihatan yang baik, semoga terus dapat lagi bergerak dan juga dapat berusaha dengan lebih gigih lagi untuk mencari sesuap nasi rezeki untuk keluarga yang tersayang di kampung halaman Sandakan ini. Okey, jom kita layan lagi lagu seterusnya ini. Dia untuk abang-abang kita yang sedang memandu ketika ini. Layan dulu Avenged Sevenfold, Jergat untuk anda. Layan terus Sandakan FM bersamamu.

0: Piala Dunia FIFA 2026 sudah semakin hampir ke penghujungnya. Kita bakal mengetahui ya siapakah yang akan menjadi juara untuk tahun ini. Adakah pasukan daripada Spain ataupun Argentina? Begitu juga untuk mencari pemenang tempat yang ketiga ya. Ingat gangsa ini yang mana pertemuan antara pasukan France dan juga England pada esok 4 pagi. Nikalilah. Bangun solat subuh terus tengok layan bola ya. Jangan lupa terus saksikan menerusi Pensembang Langsung di RTM Klik. Saksikan bersama kawan-kawan anda. TV Sukan, TV OK. Kembangkan untuk anda. Menerusi siaran RTM Klik betul-betul percuma. Saksikan di mana juga pada bila-bila masa. Lain terus Salakan FM bersamamu. Are you ready?
1: Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di

mendapatkan pertolongan di saat orang lain memerlukan. Maka, di saat kita susah, orang lain pula yang akan membantu kita. Namun, setiap perbuatan baik itu didahului dengan niat yang baik tanpa mengharapkan balasan. Jadikan kebiasaan ingin membantu orang lain kerana setiap perbuatan baik akan kembali kepada kita dengan kebaikan.

pagi terus kita bawakan untuk anda utama 9 pagi dari Pusat Berita RTM Angkasa Puri. Untuk anda sedang memandu, terima kasih. Lain Salakan FM di 90.1 juga yang sedang bersantai di rumah, akak-akak, ya, makcik-makcik, abang-abang kita. Terima kasih terus setiap mendengarkan siaran Salakan FM bersama. Mojam kita lain lagi seterusnya untuk anda. Lain terus bahujung Ming.

0: sistem pemberian mata demerit tingkat pematuhan jalan raya. Media diseru kuasai teknologi digital dan AI pertahan etika kewartawanan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. Media diseru menguasai teknologi digital dan kecerdasan buatan AI, namun pada masa sama terus mempertahankan nilai etika serta jati diri kewartawanan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkembangan AI membuka peluang baru kepada industri media, namun turut membawa cabaran sekiranya teknologi itu digunakan untuk memenuhi kepentingan ideologi, budaya atau kuasa ekonomi tertentu.
1: Dalam perbincangan tentang AI, dan saya kira ada relevan dengan media, kita bicarakan tentang keperluan menggapai teknologi baru tetapi waspada tentang kehilangan jati diri, lunturnya nilai dan etika. Dan ini dibahaskan secara serius, terutama kerana teknologi ini seperti mana yang kita lalui dulu.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menjelaskan reformasi dan dasar yang dilaksanakan Kerajaan Madani sejak lebih 3 tahun lepas terus memperkukuh asas ekonomi sekaligus membolehkan Malaysia mengharungi gelora dengan lebih yakin. Menerusi hantaran di Facebook, beliau memaklumkan anggaran awal keluaran dalam negara kasar KDNK menunjukkan ekonomi Malaysia berkembang sebanyak 5.8% pada suku kedua 2026 lebih kukuh serta mengatasi unjuran media dan ahli ekonomi sebanyak 5.2%. Pencapaian itu menguatkan tekad Kerajaan Madani untuk mengimbangi tuntutan pertumbuhan, kesejahteraan rakyat dan tanggungjawab fiskal. Mengulas lanjut pertumbuhan ekonomi negara, penyelidik kanan Southeast Asian Futures Initiative Center, CFIC, Dr. Mikhail Rosli berkata prestasi itu dipacu sektor perlembungan dan pengkuarian yang berkembang 10.2%, diikuti pembuatan 7.5%, pembinaan 6.6% dan perkhidmatan 5.6%.

0: saya. Kami berketurunan Kadazan Dusun.
1: Hai, ngaranku Ianya.
0: Kopiwosian, Izo, Iviona. Ini adalah kawan-kawan saya. Elvi berketurunan Murut.
2: Ngaranku Ifarid.
0: Farid berketurunan Lundaya.
3: Hai, on putu si Trespa.
0: Trespa berketurunan Bajau. Dan Syafiq berketurunan Dusun. Kadangkala kami tidak bersepahaman.
4: Metilan no ko.
5: Duno kamayan no.
4: Kelapar wa.
0: Walaupun berlainan kaum dan agama, kami masih boleh berkongsi meja makan bersama. Bahasa kebangsaan telah menyatu padukan kami semua. Kami anak Malaysia.
6: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Bahujung Minggu. Sanakan FM bersamamu.

0: lebih rileks di hujung minggu. Bah, hujung minggu.
1: Happy holiday weekend, everybody. Party.
0: Bah, hujung minggu. 6 pagi hingga 1 tengah hari. Bah, hujung minggu.
2: Yeah, okay.
3: We about to ride out.
2: That's right. You know what that means.
0: Sanagan FM bersama.
3: Let's go.
2: Yeah, okay, give it to me.
0: Get it.
4: Hujung minggu. Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus mendengarkan siaran Salakan FM bersamamu. Ya, masih bersama dengan saya di sini, Didi. Akan terus setia bersama-sama dengan anda menerusi FM 90.1 teman setia anda hingga ke pukul 1 tengah hari nanti. Untuk anda yang bekerja hari ini, selamat bertugas. Yang tengah santai-santai di rumah tu, selamat bersantai bersama keluarga. Untuk mak-mak, ada yang jaga cucu kan, untuk adik-adik ada jaga anak buah. Begitulah dia, saling tolong menolong, melengkapi antara satu sama lain, ya. Jadi keluarga pun lagi harmoni, beban tu terasa lebih ringan jika ada keluarga yang membantu. Bagi mereka yang hidup bersendirian, suami isteri jauh dari keluarga kan, terpaksa ambil pengasuh, hantaranlah ke taska, apa semua, itu pun satu pengorbanan yang besar untuk anda bergelar sebagai ibu bapa, ya. Dan saya doakan semoga anda di luar sana sentiasa dipermudahkan urusan anda, murah rezeki, lagi sihat walafiat, insyaAllah. Baiklah, dan kita nak teruskan hiburan. Sebelum dikongsi untuk anda, ada satu info berkenaan dengan College Vocational Sandakan seketika nanti. Ini dia Juan Reza, Pica-pica untuk anda, dan terus sandakan FM bersama-sama.

0: 谢谢
1: Thank you
2: Terima kasih
0: Magsukul
3: Paring panangan
1: Ponsikau
4: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu ungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain. Terima kasih.
5: Jambatan ini sepatutnya menghubungkan kita, tapi sebab rasuah ianya kekal begini.
6: Negara semakin maju, tapi disebabkan rasuah kami terus ketinggalan.
7: Atlet kita boleh jadi jago dunia sebenarnya, tapi rasuah merosakkannya.
8: Rasuah seperti bara. Jika dibiarkan, ia akan terus merebak. Jadi kita harus membentrasnya sehingga ke akar umbi.
9: Saya nak melihat negara Malaysia menjadi kebanggaan anak cucu kita tanpa rasuah.
10: Tekad kita harus tegas dalam isu penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Rasuah meruntuhkan negara.

sesati cintaku hanya padamu. Terima kasih yang masih lagi terus layan Salakan FM di tempat kerja anda. Selamat bertugas, selamat kerja hari ini. Yang berada di rumah, sudah sarapan ke belum? Ya? Terima kasih untuk mak, untuk kakak, untuk bapa, abang yang menyediakan sarapan di rumah. Semoga murah rezeki sewalafiat lagi. Bangun-bangun pagi je ada sarapan di meja ya. Nikmatnya. Dan juga untuk anda yang senang memandu, terima kasih bro sis kita ya, yang membawa kenderaan sendiri, kenderaan e-hailing, taxi, bas-bas, mini bas persiaran, semua yang mendengarkan Salakan FM hari ini, semoga selamat sampai ke destinasi bersama dengan rakan anda di sebelah ataupun bersama dengan penumpang-penumpang anda. College Vokasional Sandakan terus memperkasa kemahiran civet negara menerusi webinar Ed Technologies yang dilaksanakan pada 21 hingga 26 Julai ini, di mana webinar melalui media sosial Facebook College Vokasional Sandakan bertujuan mempromosi pendidikan civet teknikal dan juga vokasional serta pembelajaran sepanjang hayat. Selain memberi peluang kepada teknologis untuk berkongsi pengalaman sebenar, cabaran serta amalan terbaik di tempat kerja. Kalau lanjut mengenai webinar ini, boleh menghubungi teknologis Muhammad Fitri Nizam Izani di talian 013-542-7362. Jom kita layan lagi seterusnya. Ini dia Projector Band, Jovita Pearl, Tetap Ku Cinta. Anda sedang mendengar Salakan FM, Bau Jum Minggu.

0: prestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Meksiko, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Perkhidmatan perubatan di seluruh negara memerlukan 2,000 beg darah setiap hari. Mengikut tinjauan, hanya 2.5% penduduk Malaysia mendermakan darah. Bagi setiap beg darah yang diperolehi, ia mampu menyelamatkan 3 nyawa. Kami perlukan darah anda. Jom derma darah.

Itu dia, Ria Resti Fauzi, Cintaku Sampai ke Ethiopia. Terima kasih yang masih lagi jurus lain Seragam FM. Baiklah, jangan lupa untuk sama-sama dengar dan juga ikuti sesikan menerusi live Facebook kita, juga menerusi 90.1 untuk segmen Silang Budaya petang ini ya. Di mana kita akan bersama dengan sesuatu berkembar Johor FM. JDT, JDT. Kita ada dari Sabah juga di sini. Dan bersama dengan rakan tugas Asnita Sulaiman pula dari Sandakan FM. DJ Hakim dari Johor FM. Ya, geng Ronda Cara Kita. Di mana kita akan bawakan pengisian menarik berkenaan dengan Museum Sabah dan juga Sepilok bersama DJ As untuk hari ini pada pukul 3 petang. Ya. Nantikan siarannya menerusi FM 90.1 juga penerima langsung di RTM Klik. Ini dia Aina Abdul dengan lagu terbaharunya Sadis. Sadis bersifat kejam, ganas atau mendapat kepuasan daripada kesakitan orang lain. Ia juga sering menggambarkan tindakan tidak berbelas kasihan. Lain terus Sadakan FM, Sadis, Aina Abdul.

anda. Berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol. Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.

0: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 melalui suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
1: Lagu yang terbaik. Music just feels so good. Sandakan FM tetap bersamamu.

Kita bersama dengan Spoon kini. Semoga terhibur untuk anda. Nak dengar banyak lagu-lagu retro, nak dengar banyak lagu-lagu malam segar. Kita sediakan segmen Santai Kenangan 4:30 minit petang hingga pukul 7 malam untuk brother-brother rockers kita di Santakan Pula. Gemarok akan bersama dengan anda pada hari ini pukul 2 petang, di mana lagu-lagu ataupun playlist akan disediakan oleh DJ Asnita untuk sebelah petang nanti. Sebentar lagi 10 pagi hingga lepas tengah hari, macam biasalah, kita akan makan untuk anda hiburan tanpa henti setiap Sabtu dan Ahad selama 2 jam dalam segmen Zon Music, lebih music berbanding biasa. Sambil-sambil buat kerja, untuk mereka yang berada di bengkel, ya, mendengarkan kami untuk pagi ini, semoga terhibur. Yang berada di rumah ataupun di mana juga, anda dapat ikuti siaran 90.1 dan juga stream kami menerusi RT.

lagu hiburan dengan audio yang lebih berkualiti di aplikasi RTM Klik. Zone Music. Zone Music. Lebih music berbanding biasa.

saat permainan memasuki minit-minit terakhir, negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa

0: Banding Biasa.
1: Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta

bersama Was Music yang terpadu. Santai bersama hanya Sandakan FM. Tetap bersama.

Adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.

Dengarkan lagu-lagu hiburan dengan audio yang lebih berkualiti di aplikasi RTM Klik. Sound Music. Sound Music. Lebih music berbanding biasa.

hasil radio anda sangat

sistem aplikasi MES 999, bantuan kecemasan kini lebih mudah. SaveMe 999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SaveMe 999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan, dan SaveMe 999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MES dan aplikasi 999.

0: sebuah buku.
1: Membaca dapat menurunkan tahap stres hingga 60%, memperlambatkan detik jantung hingga meredakan ketegangan otot, meningkatkan kemampuan berbicara dan jumlah kosakata yang kita ketahui, meningkatkan daya ingatan, merangsang dan meremajakan otak dan memiliki risiko 2 hingga 5 kali lebih rendah untuk diserang penyakit Alzheimer.
0: Sehari selembar, lama-lama, sebuah buku.
2: Frekuensi kami disandarkan 90.1 Sandakan FM bersamamu.
3: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
4: Yo, what's up?
3: Bahujung Minggu. Sandakan FM bersamamu.

Itu dia lagu bersama dengan Dato' Jamal Abdillah yang bernama Azura disandarkan ni. Ya, pasti tersenyum. Nama aku pula kan. Terima kasih untuk mak bapak yang berikan ada nama Azura. Pada jam terakhir dia bersama dengan anda. Sebut pasal Dato' Jamal Abdillah, jangan lupa saksikan DJ Show bersama dengan Dato' Jamal Abdillah untuk berhibur dan memahami kepentingan keselamatan kanak-kanak dalam talian. Anak-anak perlu dilindungi, penggunaan digital perlu dibimbing. Jangan lepaskan peluang berhibur sambil menyaksikan perkongsian bermakna untuk keluarga dan generasi masa kini, generasi digital. 18 Julai hari ini, 9 malam hingga 10.30 malam, menerusi siaran TV 2 menampilkan Dato' Jamal Abdillah, Osama Yamani, Zaki Yamani, anak-anak dia ni, dan juga Fauziah Dato' Ahmad Daud, tetamu jemputan menerusi siaran TV 2 9 malam ini. Balik untuk pandu kita bersama waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan akan berkumandang pada pukul 12.17 minit tengah hari. Sandakan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.

0: Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, syaitan mengikat, membelenggu tengkuk di kalangan kamu yang tidur dengan tiga ikatan. Dia memukul di atas ketiga-tiga ikatan sambil berkata, malam masih panjang, teruskan tidur. Jika dia bangun lalu berzikir, menyebut nama Allah, maka terungkailah satu ikatan. Jika dia berwudu, terungkailah ikatan berikutnya. Dan jika dia solat, maka terungkailah semua ikatan. Maka pagi itu dia akan cergas dan baik jiwanya. Jika tidak, dia akan berpagi dalam keadaan jelek dan malas. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu sholat fardu zuhur bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan sholat dan mencapai kejayaan. Allah.

0: Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du, apa kabar sidang pendengar yang mulia? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kebahagiaan kepada diri kita dan ahli keluarga kita. Dan mudah-mudahan perjalanan kita hari ini daripada rumah pergi kerja dan daripada tempat kerja balik ke rumah dalam keadaan selamat insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudari sidang pendengar yang berbahagia, ketahuilah bahwasanya membaca Al-Quran itu boleh meraih kelebihan yang besar dan kesan positif pada menerangkan hati dan merasa ketenteramannya. Jangan hanya jadikan Al-Quran perhiasan semata-mata sehingga berhabuk Al-Quran di dalam simpanan tidak pernah dibaca. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalu ibadah ummati qira'atul Quran." Artinya, sebaik-baik ibadat umatku ialah membaca Al-Quran. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Dalam riwayat yang lain, Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu." Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Hadis riwayat Al-Bukhari. Andai kita ingin menjadi orang yang terbaik di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pelajarilah Al-Qur'an dan ajarkanlah ilmu Al-Qur'an kepada orang lain. Sidang pendengar yang berbahagia, dulu semua orang di dalam rumah boleh membaca Al-Quran, walaupun tidak semua boleh membaca Rumi. Tetapi hari ini semua orang di dalam rumah boleh membaca bermacam-macam bahasa. Mujur jikalau ada satu orang yang boleh membaca Al-Quran. Alhamdulillah. Dan hakikatnya hari ini ada rumah di kalangan Muslimin, penghuninya Muslim, satu orang pun tiada yang boleh membaca Al-Quran. Dan kalau ada pun, mungkin hanya seorang sahaja ataupun dua orang. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Marilah kita sedarkan diri kita dan keluarga agar menghidupkan Al-Quran di setiap rumah. InsyaAllah Al-Quran akan menjadikan diri kita hamba yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu, hendaklah kita tentukan waktu khusus untuk membaca Al-Quran pada setiap hari, siang dan malam, walaupun hanya selembar, dan helayan demi helayan sehingga khatam dibaca dengan tartil dan tadabbur insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Boleh jadi kamu membenci sesuatu.

sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab. Seperti jiwa yang tiada cahaya, hamba perlukan naunganmu.

0: Sebentar tadi telapun masuk waktu solat fardu Zuhur 12.17 minit tengah hari. Hiburan bersama Datin Alia, Ustaz Haris dan juga Kat Farish. Thank you Allah. Terima kasih yang masih lagi terus mendengarkan siaran Serakan FM. Dan untuk panduan kita bersama waktu solat fardu asar petang ini pula masuk pada pukul 3.40 minit petang. Dan untuk itu kita nak bawakan hiburan terakhir menerusi segmen Extra Musika.
1: Extra Musika setiap hari Sabtu 12.30 tengah hari. Hiburan di hujung minggu dengan lagu-lagu antarabangsa.

Extra Musica, itu dia bersama Moira De La Torre dengan lagunya Pau Baya, artis dari negara jalan Philippines. Mabuhay, maraming salamat po untuk anda yang masih lagi mendengarkan kita untuk tengah hari ini menerusi segmen Extra Musica. 4 pagi 19 Julai, France versus England. Ya, anda boleh saksikan menerusi siaran RTM Click dan juga pukul 3 pagi pula akan kita terus bawakan untuk anda bagi perlawanan merebut gelaran juara perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026. Pasukan Malaka yang akan menjadi juara antara Espanya, Spain dan juga Argentina. Ya, tonton 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran CV OK Sukan RTM Klik dan ikuti semua media sosial RTM untuk mengikuti perkembangan Piala Dunia FIFA 2026. Jom kita terbang ke Japan bersama dengan Miki Mitsubara, Stay With Me. Jangan ubah frekuensi anda. Stay With Me bersama Didi di sini. Arigato gozaimasu. Selain terus silakan FM Extra Musica.

Kepada peminat-peminat setia lagu-lagu Bollywood, jangan lupa esok kita sediakan untuk anda lagi banyak lagu-lagu Bollywood dalam segmen Namaste Bollywood. Bolly Churian dipetik menerusi filem Kabi Kushi Kabi Gam, pejam celik pejam celik tugas saya sampai ke penghujungnya. Balas sudah sampai ke penghujung siaran. 6 jam macam dah terasa cepat masa berlalu kan. Lepas ni anda akan ditemani rakan setugas DJ Asnita Sulaiman hingga ke pukul 7 malam. Jangan lupa bersama dengan DJ As dalam segmen Silang Budaya dan juga DJ Hakim dari Johor. Silakan, kita ada Tok T. Okey, 3 petang bersama dengan anda untuk petang ini. Saya Didi, semoga terhibur semuanya dan juga maklumat semasa dibawakan. Semoga ada manfaat untuk kita bersama-sama. Dan saya tinggalkan anda bersama dengan lagu terakhir dalam segmen Extra Muzika. Selamat berhujung minggu bersama keluarga tercinta. Utama satu tengah hari selepas ini dia Jisoo Flower. Kasih Hamidah.

103 calon sah bertanding PRN Negeri Sembilan. Felda terus diperkasa angkat martabat peneroka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: Seramai 103 calon sah bertanding dalam pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Perkara itu diumumkan Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Datuk Seri Ramlan Harun.
1: 2 penjuru 11 kerusi, 3 penjuru 21, 4 penjuru 2 dan 5 penjuru 2. Bilangan calon yang bertanding mengikut jantina adalah seperti berikut: lelaki seramai 94 orang dan wanita 9. Umur calon tertua dan calon termuda yang bertanding pada kali ini adalah seperti berikut: umur calon tertua DN 35 Gemenceh, berusia 70 tahun daripada Parti Pakatan Harapan, dan calon termuda daripada N33 Seri Tanjung, berusia 23 tahun daripada Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu. Dengan selesainya proses penamaan calon tersebut, maka tempoh berkemping bermula selepas pengisytiharan pilihan raya dipertandingkan oleh pegawai pengurus sehingga jam 11.59 malam 31 Julai 2026.
0: Beliau berkata demikian dalam sidang media hari penamaan calon hari ini. Terdahulu, kesemua 8 pusat penamaan calon bagi PRN Negeri 9 ke-16 ditutup pada pukul 10 pagi tadi selepas dibuka selama 1 jam. Laporannya bersama Ratina Sari Idris.
2: Baik, untuk makluman penyokong calon-calon yang bertanding mula berkumpul di kesemua pusat penamaan calon seawal pukul 7 pagi. Cuaca baik membantu proses penamaan berlangsung dengan lancar. Berdasarkan daftar pemilih SPR yang dikemaskini hingga 4 Jun 2026, Negeri Sembilan merekodkan sebanyak 889,490 pengundi berdaftar yang layak memilih pada PRN kali ini. SPR menetapkan hari pengundian bagi PRN Negeri 9 pada 1 Ogos ini, manakala pengundian awal pada 28 Julai. Sekian laporan Ratna Sari Idris. Untuk laporan di Dun Linggi, kita bersama wartawan lokasi Nur Ashikin Harun.
3: Baik, terima kasih Ratna. Tamat sudah 1 jam tempoh penghantaran borang pencalonan bagi PRN Negeri 9 ke-16. Sebaik saja pusat penamaan calon dibuka, calon Pakatan Harapan N32 Linggi Datuk Seri Aminuddin Harun menjadi yang pertama menghantar borang pencalonan, disusuli penyandang kerusi DUN Datuk Muhammad Faizal Ramli. Bahang PRN Negeri 9 ke-16 mula dirasai apabila ratusan penyokong parti bertanding mula membanjiri kawasan sekitar kompleks. Suasana di sekitar pusat penamaan calon berada dalam keadaan terkawal dengan kehadiran anggota polis yang mengawal laluan masuk serta memantau pergerakan penyokong. Selesainya proses penamaan calon, maka bermulalah tempoh berkempen selama 14 hari menjelang hari pengundian yang ditetapkan pada 1 Ogos. Sekian laporan saya, Nur Ashikin Harun, dari Pusat Penamaan Calon Prediksen. Seterusnya bersama Farah Huda Sahiran.
4: Baik, terima kasih Nur Ashikin. Dewan Perdana Tampin menjadi lokasi untuk penamaan calon melibatkan 3 DUN iaitu N34 Kemas, N35 Kemenceh dan N36 Rapah. Seawal 8.30 minit pagi, penyokong Parti Pakatan Harapan, Barisan Nasional dan Perikatan Nasional sudah mula memenuhi kawasan luar Dewan bagi memberi sokongan kepada calon. Bagi N34 Kemas, calon yang pertama hadir mengemukakan kertas pencalonan adalah dari Perikatan Nasional iaitu Dato' Rizwan Ahmad, diikuti calon Pakatan Harapan Siti Aisyah Seman, seterusnya calon Bersatu Azman Abdullah. Bagi N35 Kemenceh, calon BN Suhaimi Zan Bizar adalah yang pertama hadir, diikuti calon PH Abdul Latif Itambi. Bagi N36 Rapah, calon Ko Kim Swee dari BN terlebih dahulu menyerahkan borang pada 9 pagi, diikuti S. Virapan dari PH yang juga merupakan penyandang bagi DUN tersebut. Pengumuman calon kemudian dilakukan oleh Pegawai Pengurus Pilihan Raya Muhammad Fadil Hassan pada 10.30 minit pagi tadi. Tiada sebarang penolakan borang penamaan oleh Pengurus Pilihan Raya di Tampin yang melibatkan 3 DUN iaitu DUN Kemas, Kemenceh dan Rapah. Perkara itu disahkan oleh pengurus

0: Pegawai Belian Raya Muhammad Fadil Hassan. Sekian laporan Farhuda Sahiran dari Dewan Perdana Tamping. Kembali kepada Syah di Angkasa Puri. Silakan.
1: Baik, terima kasih Farah. Kerusi Duk Rantau pula menyaksikan saingan satu lawan satu apabila Menteri Luar yang juga pengerusi BN Negeri Sembilan, Dato' Seri Muhammad Hassan, dicabar calon PH Dr. Azizul Hakim Mahdi. Pengumuman dibuat pegawai pengurus pilihan raya Muhammad Zamri Muhammad Esak. Sementara itu, Setiausaha Agung DAP Anthony Lok berdepan saingan satu lawan satu bagi mempertahankan kerusi Don Cenah yang disandangnya sejak 2013. Ahli Parlimen Seremban itu dicabar Ketua Pemuda MCA Negeri Sembilan, Xiao Kong Chun, mewakili BN. Perkara itu disahkan Pegawai Pengurus Pilihan Raya Parlimen Jelebu, Abdul Rahim A. Aziz. Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda perlu terus diperkukuh sebagai institusi yang berperanan mengangkat martabat warga peneroka dan keluarga. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu ditegaskan semasa menerima kunjungan hormat pengerusi Felda yang baru, Tan Sri Ahmad Badri Muhammad Zahir di Putrajaya. Katanya, kebajikan setiap generasi peneroka perlu berjalan seiring dengan usaha memperkukuh daya saing ekonomi dan kelestarian Felda, termasuk memberi perhatian khusus terhadap isu dihadapi generasi baharu. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup akan meneliti dan mengambil perhatian serius terhadap syur jawatan kuasa kira-kira wang negara PAC mengenai pengurusan kawalan harga dan subsidi minyak masak, termasuk mempercepat pelaksanaan sistem skim penstabilan minyak masak IKOS ke arah bersubsidi bersasar bagi mengekang ketirisan. Menteri Berkenaan Dato' Armizan Mohd Ali berkata, pembangunan dan pelaksanaan IKOS bermula pada 2023, kini melalui dua fasa, iaitu penguatkuasaan penggunaan sistem secara berperingkat di sepanjang rantaian bekalan dan perluasan melalui aplikasi mobile IKOS yang dilaksanakan secara rintis sejak Mei 2025.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Tumpuan dunia kini terarah ke Stadium MetLife New Jersey apabila Spanyol dan juara bertahan Argentina bakal berentap dalam perlawanan akhir pada awal pagi Isnin. Skuad La Albiceleste yang dikutuai Lionel Messi memburu kejuaraan dunia kedua berturut-turut manakala La Roja berhasrat menjulang trofi buat kali kedua selepas kejayaan pada 2010. Penganjur kejohanan memaklumkan keadaan asap akibat kebakaran hutan di Kanada sedang dipantau rapi. Namun setakat ini, persiapan perlawanan akhir berjalan seperti dijadualkan. Sementara itu, Ketua Pasukan Spanyol Rodri menjangkakan perlawanan berlangsung sengit dan penuh cabaran fizikal sambil menegaskan pasukannya akan memberi tumpuan kepada corak permainan sendiri. Provokasi tidak akan dilayan. Jurulatih Argentina Lionel Scaloni pula menggesa penyokong menghargai peluang menyaksikan Messi mengetuai pasukan dalam satu lagi aksi akhir Piala Dunia pada usia 39 tahun sambil menyifatkannya sebagai legenda bola sepak dunia. Dalam perkembangan lain, England akan menentang Perancis dalam aksi penentuan tempat ketiga esok dengan kedua-dua pasukan berusaha menamatkan kempen kejohanan di podium.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya. Luar negara, sekurang-kurangnya 8 orang maut, manakala 34 lagi masih hilang dalam kejadian tanah runtuh di daerah Peng Shui, Chongqing, barat daya China. Presidennya Xi Jinping mengarahkan operasi mencari dan menyelamat yang melibatkan lebih 800 anggota diteruskan. Pemeriksaan menyeluruh sedang giat dilaksanakan bagi mengenal pasti risiko bencana geologi serta ancaman lain yang berpotensi. Angka korban meningkat kepada 5,069 orang akibat dua gempa bumi kuat yang melanda Venezuela bulan lalu. Menurut pihak berkuasa, gempa berukuran 7.2 dan 7.5 magnitude yang berlaku selang seminit itu memusnahkan sebahagian besar negeri pesisir La Guaira di utara Caracas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 103 calon sah bertanding PRN Negeri Sembilan. Felda terus diperkasa angkat martabat peneroka. rangkaian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM, peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak esok. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia

0: Kami bila-bila masa dan di mana cucu-cucu. 019-589-5858. Santai FM bersamamu. Santai hujung minggu. Satu tengah hari hingga tujuh malam. Bersamamu.
1: Ya, Santai Hujung Minggu, Santai Kena FM bersamamu. Assalamualaikum, selamat tinggal hari dan salam Malaysia Madani. Terima kasih anda yang dengar Santai Kena FM sekarang ini. Okey, bersiaran bersama kita menerusi frekuensi cerah ini 90.1 MHz ya. Dan yang pastinya juga secara Santai Kena FM boleh didengar menerusi aplikasi RTM Click. Dan untuk anda yang masih lagi dengar Santai Kena FM dari pagi tadi sampai ke saat ini, ya, terima kasih, kami menghargainya. Okey, apapun, terima kasih untuk rakan tugas DJDD yang telah pun bersama dengan anda menerusi bahu hujung minggu. Okey, 7 jam yang pertama di Santai FM dan untuk 6 jam yang seterusnya sampai ke pukul 7 malam menerusi Santai Hujung Minggu teman berteman bersama saya Asnita Sulaiman di Jas Bukan Alang Alang. Dan kekal ditemani rakan teknikal bersama dengan Hasbi Selamat dan juga rakan tugas bersama dengan anda Encik Azhar ya. Okey, di mana bersiaran bersama untuk hari ini 18 Julai 2026 yang juga bersama dengan 3 Safar 1448 Hijrah. Okey, nantikan sekejap lagi 1.30 minit tengah hari kita akan ikuti bersama berita ringkas Sabah FM. Dan kembali bersama kami di sana Kan FM bersamamu. Pelbagai lagi maklumat semasa akan terus kami kongsikan. Dan saya juga akan bacakan salam-salam yang anda hantarkan di Facebook sana Kan FM bersamamu. Juga menerusi talian WhatsApp sana Kan FM. Nombor kami 019-589-5858. Jadi jangan ke mana, kekal berhibur. Kekal berinformasi bersama kami. Santai Hujung Minggu sana Kan FM bersamamu. Wow, wow.

0: RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Seragam FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.
1: Sebentar lagi, Berita Sabah FM. Berita Sabah FM.

Salam hormat dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Etheric Clay Jamie Esteban dalam Berita Sabah FM. Kerajaan Sabah terus memperkukuh kerjasama strategik dengan Air Asia bagi meningkatkan kesaling hubungan udara di negeri ini, sekaligus menyokong pertumbuhan sektor pelancongan menjelang Tahun Melawat Sabah 2027. Perkara itu dibincangkan dalam pertemuan Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar, Dato' Jaffrey Arifin bersama Ketua Pegawai Eksekutif Air Asia Malaysia, Dato' Kapten Fareh Masputra di Kuala Lumpur. Menerusi perkongsiannya di Facebooknya, Dato' Jaffrey berkata pertemuan itu memberi fokus kepada usaha mempertingkat rangkaian penerbangan domestik dan antarabangsa serta meneroka pembukaan laluan baharu dan memperkukuh inisiatif pemasaran destinasi bagi menarik lebih ramai pelancong ke Sabah. Beliau turut merakamkan penghargaan kepada Air Asia atas komitmen berterusan menghubungkan Sabah dengan pasaran utama di dalam dan luar negara.

Sekolah Tinggi Kota Kinabalu mencipta satu lagi pencapaian apabila menubuhkan Pusat Kecemerlangan Digital dan Kecerdasan Buatan AI bagi memperkasa pendidikan berasaskan teknologi serta melahirkan bakat digital masa depan. Pusat berkenaan dirasmikan oleh Pembantu Menteri Kewangan, Datuk Ben Chong. Dalam ucapannya, Datuk Ben Chong berkata, sistem pendidikan perlu berkembang seiring kepesatan teknologi kecerdasan buatan AI bagi memastikan pelajar memiliki kemahiran yang relevan dengan keperluan masa depan. Inisiatif sekolah memperkenal program AI, robotik, teknologi drone dan internet kebendaan IoT akan membantu membentuk generasi yang kreatif, inovatif dan berkemahiran digital. Beliau berharap lebih banyak sekolah di Sabah mengadaptasi pendidikan berteraskan teknologi bagi melahirkan model insan yang bersedia menghadapi cabaran revolusi industri 4.0 dan ekonomi digital.

Seorang lelaki dipercayai di Bahan Buaya ketika mencuci bot di Kampung Batu Putih, Kinabatangan petang semalam, ditemukan meninggal dunia awal pagi tadi. Mangsa Rosli Mardin, 57 tahun, ditemukan orang awam pukul 4.45 pagi, kira-kira 500 meter dari lokasi kejadian. Menurut kenyataan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah, mayat mangsa mempunyai kesan gigitan pada bahagian perut dan leher. Mayat kemudiannya diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Operasi mencari dan menyelamat ditamatkan sepenuhnya pukul 8 pagi.

Kementerian Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif melihat potensi besar untuk memperkenal sukan tinju di peringkat sekolah. Menterinya Dato' Nizam Abu Bakar Titingan berkata, sukan tinju menjadi medium berkesan dalam membentuk disiplin, mengawal emosi serta membendung gejala buli dalam kalangan remaja. Sukan itu bukan sekadar melatih kekuatan fizikal, malah menerapkan nilai disiplin, kawalan diri dan rasa hormat terhadap orang lain. Beliau menyatakan demikian pada perasmian Kejohanan Tinju Profesional BAM Championship di Dewan Sri Putatan. Mengenai kejohanan tersebut, Dato' Nizam berkata ia menjadi platform terbaik untuk mencungkil bakat baharu serta mempromosi sukan tinju ke peringkat yang lebih tinggi. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan salam hormat.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Satu program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM teman setia anda.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Santai hujung minggu, Sabtu dan Ahad. Santai hujung minggu.

0: santai bersama kami di Seragin FM dengan lagu-lagu hiburan bersamamu.
1: Ya, santai hujung minggu Sanikin FM bersamamu. Terima kasih kekal dengan Sanikin FM untuk hujung minggu ini bersama kami. Dan pastinya saya rasa Sanikin FM boleh didengar di mana pun anda berada menerusi frekuensi cara ini 90.1 MHz dan juga menerusi penstriman langsung di platform RTM Click, ya. Dan menerusi santai hujung minggu, anda masih lagi bersama saya di Konti Asinta Sulaiman di Jaya Sebukan Alang-Alang. Dan insyaAllah saya akan terus kekal bersama dengan anda sampai 7 malam ini di mana pelbagai lagi maklumat semasa akan terus kami kongsikan kepada anda. Baik, nantikan sekejap lagi 2 petang. Kami akan bawakan kepada anda Gemar Rock. Okey, seperti biasa untuk hujung minggu bermula pukul 2 petang sampai ke pukul 3 petang selama 1 jam. Kami akan hibur ke anda dengan lagu-lagu hiburan terpenti selama 1 jam menerusi Gemar Rock. Lagu-lagu rock kami akan siarkan khususnya kepada anda peminat setia lagu-lagu rock kami tidak hampakan, ya. Dan pukul 3 petang berita Sanikan FM disiarkan dan selepas itu kami akan bawakan kepada anda silang budaya untuk petang ini. Jadi kalau anda mahu tahu apakah topik yang akan diketengahkan untuk petang ini menerusi silang budaya, jangan ke mana, terus kekal bersama kami di Sanikan FM bersamamu, ya. Jadi terus berhibur bersama kami, kekal berhibur dan juga berinformasi bersama-sama kami Sanikan FM bersamamu. Santai hujung minggu.
0: Lebih santai di hujung minggu. Santai hujung minggu.
2: Happy holiday weekend everybody.
0: Santai hujung minggu. Satu tengah hari hingga 7 malam. Santai hujung minggu.
3: Yeah, okay.
4: We about to ride out.
3: That's right. You know what that means.
0: Sanakan FM bersama.
4: Let's go.
3: Yeah.
0: Okay, give it to me.
5: Get it.

0: alături e FIFA 2026 și Radio RTM. Satu Jiwa, Sejuta Soraka.
1: Apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi? Ikuti Tular Bah, segmen yang menghimpunkan cerita, trend dan isu semasa dalam satu kupasan santai dan berinformasi. Dengarkan Tular Bah setiap hari Rabu pukul 5.20 petang hanya di Salakan FM bersamamu. Tular Bah, tular di media sosial, hangat di udara.

TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: kongsi lagu-lagu rock terbaik di Sanakan FM. Gemar Rock. Dengarkan Gemar Rock setiap Sabtu dan Ahad 2 hingga 3 petang. Gemar Rock. Sanakan FM bersamamu.
1: Sejam gegaran rock berkumandang di Sanakan FM. Sanakan FM. Rock yang bukan kaleng-kaleng.

0: Gemar Rock.
1: Yeah, yeah.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026. Hanya

nominasi lagu-lagu rock terbaik di Sanakan FM. Gemar Rock. Dengarkan Gemar Rock setiap Sabtu dan Ahad 2 hingga 3 petang. Gemar Rock. Sanakan FM bersama.

0: aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serakan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.
1: Sebentar lagi, berita Sandakan FM. Berita Sandakan FM.
2: Fokus utama berita petang ini. 300 liter petrol dan 2 enjin sangkut dirampas di Sungai Sabin. Dapur rumah 40% rosak dihempa pokok. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Asita Sulaiman. Berita Sandakan FM 18 Julai 2026.

0: Berita sepenuhnya. Maritim Zon Sandakan berjaya mematahkan cubaan menyeludup petrol bersubsidi selepas menahan sebuah bot di perairan Sungai Sabin Sandakan. Pengarah Maritim Zon Sandakan, Kapten Maritim Suhairi Hussein berkata, bot itu dipintas ketika rondaan Op Sejahtera, Op Cegapati dan Op Tiris 4.0 selepas dikesan dalam keadaan mencurigakan. Dua lelaki ini percayai kru bot bertindak terjun ke kawasan bakau dan melarikan diri ke dalam hutan sebaik pasukan operasi menghampiri bot berkenaan. Pemeriksaan menemukan 18 jerikan mengandungi kira-kira 360 liter petrol bersubsidi serta dua enjin sangkut dengan nilai keseluruhan rampasan dianggarkan RM23,300. Kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961 dan Enakmen Pelabuhan dan Nerbaga Sabah 2002. Tiga individu cedera selepas pokok tumbang menghempap bahagian dapur sebuah rumah di Kampung Gum-Gum Kecil Batu 16 Sandakan Khamis lalu. Menurut Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah, pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 10.04 malam itu sebelum sepasukan 6 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Sandakan digerakkan ke lokasi kejadian. Kejadian tersebut menyebabkan 40% kerosakan di bahagian dapur rumah berkenaan. Kesemua mangsa terdiri daripada seorang wanita berusia 47 tahun itu dan dua kanak-kanak perempuan berusia 11 tahun mengalami kecederaan dihantar ke hospital untuk menerima rawatan. Pasukan bomba kemudian memotong dan mengalihkan pokok tumbang menggunakan gergaji berantai. Operasi ditamatkan pada pukul 9.10 pagi Jumaat selepas pemeriksaan mendapati tiada lagi bahaya di lokasi terlibat. Berita ini disiarkan dari Sandakan FM.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
0: Berita seterusnya, Radio Televisyen Malaysia RTM mengungguli Hadiah Kewartawanan Malaysia HKM MPI Petronas 2025 apabila membawa pulang 7 anugerah termasuk 4 pemenang emas dan 3 pemenang perak. Nur Syafiq Hotsman dari KLFM dinobatkan sebagai pemenang emas kategori dokumentari radio terbaik menerusi karya Gubir Yang Berdarah. Muhammad Syahrif Sarapudin pula muncul pemenang emas bagi kategori Bicara Wara Video Terbaik menerusi Bicara Naratif Budaya Buli You Touch You Go. Sementara itu, Nor Ain Abu Bakar dari RTM Perak memenangi kategori Lintas Langsung Berita Radio Berita Video Terbaik menerusi laporan Lintas Langsung Nahas FRU di Teluk Intan. Bagi kategori Kewartawan ESG Terbaik,

Angin dari arah selatan tenggara bertiup selaju 10 hingga 20 km sejam. Ombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Fokus utama berita sekali lagi. 300 liter petrol dan 2 enjin sangkut dirampas di Sungai Sebin. Dapur rumah 40% rosak dihempa pokok. Berita disunting Salih Jikri. Salam Malaysia Madani. Anda sedang mendengar

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.

0: Chila.
1: Tiga pelompas stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembang, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

Malaysia kaya dengan warna, rasa dan cerita. Dari budaya ke etnik, dari juada tradisi ke lokasi yang memukau. Ayuh kita merentas negeri, menyelami green ikan silang budaya yang menyatukan kita sebagai satu bangsa. Jangan lepaskan silang budaya menyajikan kisah budaya, warisan dan makanan istimewa dari seluruh Malaysia. Hari Sabtu pukul 3 petang hanya di Johor FM Permata Selatan. Merentasi budaya menyatukan kita. Satu suara, satu jiwa.

0: Assalamualaikum. Sabtu hari ini pastinya kita bawakan rancangan Silang Budaya di jam ini. Kita pastinya nak meraihkan dua stesen hari ini. Kita di sini di Johor, Akim akan temani anda. Dan hari ini dalam Silang Budaya kita juga nak bawakan seorang DJ daripada stesen yang dipisahkan dari Johor ini. Dia kena melalui Laut Cina Selatan. Kita bawakan daripada rakan kita di Sandakan FM, DJ As. Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam. Selamat petang DJ Akim.
0: Selamat petang ya. Juga DJ As, sihat ke tu?
1: Alhamdulillah sihat. Seceria DJ Akim ya. Sekarang ni.
0: Ya.
1: Okey, dan pastinya juga kita bersama Musi.
0: Di sana tu bagaimana cuacanya? Kalau di sini Akim boleh kongsikan cuacanya cerah, panas. Di sana bagaimana?
1: Sama, lebih kurang juga. Di sana kan pun cuacanya cerah dan juga panas. Alhamdulillah.
0: Ya, jadi hari ini kita nak berkongsikan sedikit kan, malalang kita ni tahun melawat Malaysia lah kan. Kita nak berkongsikan juga apa perkara-perkara menarik di negeri kita. Hari ini di Johor dan juga di Sabah sana, di Sandakan sana pastinya banyak perkara-perkara yang menarik. Dan di Johor ini untuk Akim lah kan. Akim rasa kalau di sebelah sana, di Sabah itu pastinya banyak tempat-tempat menarik macam Eko Pelancongan kan.
1: Betul.
0: Di Johor pula berbeza sedikit. Kita banyak tempat-tempat menarik yang ke arah bangunan-bangunan konkrit gitu DJ As. Yalah, satunya kita ada macam museum dan sebagainya kan. Kalau kalau di sana bagaimana?
1: Ya, sama juga di Sandakan ni, tapi lebih kepada tempat-tempat pelancongan lah untuk kami di daerah Sandakan ni. Biasanya kalau pelancong-pelancong yang akan datang mesti akan pergi ke tempat-tempat apa ni yang menarik pelancong, dan nanti selepas ini kita akan kongsikan bersama.
0: Itu saya menarik nak tahu sebenarnya. Kalau boleh saya nak lompat terus ke Sandakan sebab nak tengok suasananya bagaimana. Satu, saya nak tengok suasana. Lagi satu, saya nak ucapkan selamat hari lahir kepada penerbit di sebelah pihak sana. Katanya semalam hari jadi DJ Rosdi ya.
1: Ya, DJ Didi hari jadi. Ya, semalam
0: DJ Didi
1: 17 Julai. Betul.
0: Ya, jadi di Johor ini kami mengucapkan selamat hari lahir kepada DJ Didi, dan juga semoga dipermudahkan urusan, dipanjangkan usia, dimurahkan rezeki.
1: Amin. Baik, untuk petang ni geng ronda cara kita dan pastinya ada lagi perkongsian akan kita kongsikan ya, DJ Akim.
0: Ya, kalau di pihak kami pula, kami akan menceritakan sedikit tentang Muzium Warisan kita. Itu nanti kita akan kongsikan lah selebih detailnya dan sebagainya. Dan kita juga ada bahan yang kita sediakan untuk pendengar-pendengar kita. Yang pastinya bahan itu menarik, memang kita nak tahu. Kita nak bawa lah rakan-rakan kita daripada Sandakan. Pernah datang Johor tak, DJ As?
1: Belum pernah lagi. Sedang menunggulah panggilan mandi jemputan daripada DJ Akim. Mungkin kami dengan Didi boleh pergi ke sana pula nanti kan.
0: Okey, kalau gitu saya pun nak menunggu jemputan daripada Sandakan juga, daripada DJ As dan juga
1: boleh,
0: DJ Didi. Saya belum pernah pergi. Ya, okey, baik. Tapi sebelum kita nak cerita lebih lanjut dan juga kita nak mainkan dan putarkan kita punya bahan ini, cerita tentang muzium kita ini. Apa kata kalau kita berehat kejap, kita layan lagu dulu. Kita nak layan dulu lagu daripada Wani Hasrita, Lembayung Tari. Boleh?
1: Boleh.
0: Boleh.
1: Jom
0: boleh
1: layan.
0: Saya mainkan dulu. Okey, layan dulu Wani Hasrita ini.
2: Lembayung mengapa

0: Masih lagi dalam rancangan Silang Budaya. Hari ini di Johor kita bawakan seorang rakan kita daripada Sandakan FM juga, DJ Az.
1: Ya, betul.
0: DJ Az.
1: Ya, Akim.
0: DJ Az, saya pun kalau di sini tak sabar untuk kita putarkan kita punya bahan ini. Bolehkah saya berikan laluan untuk kita putarkan bahan kita?
1: Ya, kita silakan. Silakan, DJ Akim. Tak ada rumah kan?
0: Okay. Okay, sedikitlah sebelum. Tapi saya mengalu-alukan jugalah. Ya. Apa orang kata daripada Sandakan sebab saya belum pernah pergi lagi Sandakan. Nanti insyaAllah kalau ada masa saya singgah sana lah.
1: Penerbit DJ Didi ada WhatsApp ni. Dia kata jangan lupa jemput DJ Akim katanya. Nanti akan diambil lah.
0: kalau Didi dah WhatsApp begitu, nampaknya saya kena datang saya menghormati dia kawan saya dan sebagainya. Baik, untuk di Johor ini kita akan putarkan satu bahan berkenaan dengan muzium warisan kita, di mana muzium ini kita nak ketengahkan muzium, ada sebuah muzium di Johor Baru ini yang juga menyimpan khazanah-khazanah lama, orang lama yang berkaitan dengan Johor. Sepertinya ada kaum-kaum Bugis punya peninggalan dan juga sebagainya. Ini merupakan antara tempat menarik yang kita nak ketengahkan dalam segmen Silang Budaya kita bertajuk Geng Ronda Cara Kita. Baiklah, tanpa mengulas lanjut, Hakim Nasir Hakim berikan laluan lah untuk kita mainkan kita punya bahan ini yang disediakan juga oleh DJ Syamito kita. Apa kata kita layan dulu?
2: Dari Johor kali ini, kami nak bawa anda ke Kompleks Warisan Sultan Abu Bakar. Kompleks ini terletak di Sungai Chai, Johor Bahru. Ialah pusat pelestarian kebudayaan dan sejarah Johor. Kompleks ini menempatkan pejabat Yayasan Warisan Johor, Galeri Seni, Pusat Dokumentasi dan Khazanah Kesenian yang memelihara warisan Kesultanan Johor. Kompleks ini juga terletak di kawasan bekas kediaman rasmi Menteri Besar Johor yang dibina pada sekitar tahun 1920-an. Kawasan ini berfungsi sebagai hak utama untuk mendedahkan sejarah Johor secara intuitif kepada generasi masa kini. Pusat Dokumentasi menghimpunkan lebih 15,000 bahan bacaan berkaitan negeri Johor, termasuk koleksi buku nadir dan naskah lama. Galeri Seni Johor, bangunan yang mengekalkan seni bina klasik 1920-an ini, mempamerkan pelbagai karya seni halus dan artifak kontemporari pelukis tempatan. Kompleks ini menjadi pusat pementasan tradian tradisional seperti tarian sapin, permainan alat muzik tradisional dan program bicara sejarah Johor. Kompleks Warisan Sultan Abu Bakar dimasyhurkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar pada 18 November 2018. Selain menjadi pusat pentadbiran utama Yayasan Warisan Johor, kompleks ini juga menawarkan 7 aktiviti menarik untuk dilawati oleh semua lapisan masyarakat. Antaranya, Galeri Seni Johor, Galeri Tenun Johor, Rumah Limas Johor, Pusat Repositori Artifak dan Pusat Dokumentasi Johor. Selain itu, di kompleks ini juga terdapat pembelajaran asas tarian zapin dan juga beberapa tempat tumpuan gastronomi untuk para penggemar makanan. Seterusnya, kita nak ke Muzium Bugis. Muzium Bugis terletak di Kampung Teluk Kerang, Puntian, Johor. Diasaskan pada tahun 1982 oleh Oyarham Abdul Wah bin Ahmad. Ia ditirau sebagai Muzium Bugis pertama di Malaysia yang memelihara sejarah, artifak dan budaya etnik Bugis di rantau ini. Pada 1982, galeri ini ditubuhkan untuk menyimpan khazanah dan susur galur masyarakat Bugis oleh Almarhum Abdullah bin Ahmad. Pada 26 Julai 1994, Kerajaan Negeri Johor melalui Yayasan Warisan Johor menyediakan premis ini sebagai muzium Bugis rasmi yang pertama di Malaysia. Koleksi artifak dan tarikan utama muzium ini menyimpan lebih 2,600 artifak yang merangkumi budaya, kesenian dan sejarah penghijrahan masyarakat Bugis ke Tanah Melayu. Antara koleksi berharga termasuk Al-Quran tertua, naskah tulisan tangan Raja Husin dari Pontianak yang ditulis pada kulit kambing sekitar tahun 1311, senjata tradisional, pelbagai koleksi keris dan senjata pahlawan Bugis yang digunakan antara tahun 1617 hingga 1836. Barangan warisan, pakaian tradisional, alat perhiasan diri dan peralatan dapur antik masyarakat Bugis. Muzium ini telah menerima kunjungan daripada dalam dan luar negara, termasuk dari Gubernur Sulawesi Selatan Indonesia Syahrul Yassin Limpo pada tahun 2016. Muzium ini turut mempamerkan bahan penulisan, alatan muzik seperti gendang dan gong, mata wang ketika zaman negara dijajah serta perahu jelur atau penak, iaitu pengangkutan laut yang digunakan etnik Bugis suatu ketika dahulu. Seterusnya, kita ke Kota Johor Lama. Kota Johor Lama terletak di tebing kiri Sungai Johor, kira-kira 27km dari Bandar Kota Tinggi atau kira-kira 30km dengan jalan darat melalui Jalan Desaru ke Teluk Sengat. Kota ini terletak di kawasan Ladang Getah dan tebing muara Sungai Johor. Terdapat juga beberapa buah perkampungan Melayu seperti Kampung Teluk Sengat dan Kampung Johor Lama. Sejarah Kota Johor Lama bermula pada tahun 1540 apabila Sultan Alauddin Riwayat Shah II, itu Raja Johor kedua, di tahun 1528 sehingga 1564 berpindah ke Tanjung Batu yang terletak di tepi Sungai Johor. Baginda mendirikan sebuah kota yang dibina daripada susunan batu dan kemudian ditambah dengan terbinanya kota ini. Kerajaan Johor menjadi sebuah kerajaan yang kuat sehingga dapat mematahkan serangan Aceh beberapa kali. Paula Di Lema Paria melaporkan bahawa dalam peperangan tersebut, Portugis memusnahkan langsung pusat pemerintahan Kota Johor Lama lalu dibakar dan kota batunya dimusnahkan. Beliau telah merampas 800 pucuk meriam gangsa, emas, perak, 1,200 buah perahu besar dan kecil dan sebagainya. Menurutnya, kapal yang membawa rampasan perang ini telah karam di perairan Indonesia. Sejak dari tarikh itu, pusat pemerintahan di Tanjung Batu dengan kota batunya yang gagah tidak lagi dijadikan ibu negeri oleh Sultan-Sultan Johor yang berikutnya. Kota Johor Lama terbiar buat seketika hinggalah zaman pemerintahan Sultan Ibrahim sekitar tahun 1677 hingga 1685. Dan pada tahun 1678, Laksamana Tun Abdul Jamil Paduka Raja telah datang ke Johor Lama dari Siak dan membunuh Temenggong. Sultan Ibrahim telah cuba membina semula Johor Lama dan memindahkan pusat pemerintahan ke sana tetapi tidak tercapai kerana mangkat di Riau pada 16 Februari 1685. Kegemilangan Kota Johor Lama di dalam sejarah pemerintahan Kesultanan Melayu Johor tidak boleh dipandang ringan. Ia pernah menjadi ibu negeri sebanyak dua kali, iaitu pada zaman pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Shah selama 24 tahun, iaitu pada tahun 1540 sehingga 1564, dan pada zaman kemuncak kegemilangan Sultan Ali Jalal Abdul Jalil Shah II selama 13 tahun sekitar tahun 1574 sehingga 1587. Pada ketika ini yang wujud hanyalah tinggalan kota yang dipulihara berterusan. Kemakmuran dan kemegahan Kesultanan Melayu di Kota Batu ini Johor Lama musnah ditelan zaman. Apa yang tinggal hanyalah sebuah perkampungan yang sunyi, tenang dan damai. Sekian dari Johor untuk kali ini.
0: Itu dia perkongsian dari Johor bersama dengan Silang Budaya Geng Ronda. Cara kita bawakan tadi, cerita sikit tentang muzium warisan kita di JAS. Saya pernahlah orang beritahu pada saya tentang muzium ini. Nak tahu tak? Dia punya ayat begini di JAS. Dia kata kan, muzium ini sebenarnya dia didirikan bukan untuk kita tetapi untuk anak-anak kita. Itu ayat dia yang buat saya sampai sekarang terfikir. Sebenarnya betul lah.
1: Betul.
0: Dia, muzium itu adalah barangan untuk kita menikmati dan menghayati sendiri barang-barang peninggalan sejarah nenek moyang kita kan. Dan mungkin satu hari nanti kita juga akan jadi nenek moyang untuk cucu cicit kita. Dan muzium adalah orang kata platform untuk kita meninggalkan kenangan buat mereka ketika kita dah tak ada nanti. Itu antara orang kata selingan-selingan lah ayat-ayat yang kita boleh kongsikan bersempena dengan tajuk kita hari ini adalah berkenaan dengan geng ronda cara kita. Dan dari Johor tadi kita dah ceritakan sedikit berkenaan dengan muzium warisan kita. Okay, di Johor ini kami dah kongsikan ada dua buah muzium tadi kan, dalam video dan juga bahan tadi. Di Sandakan dan juga di Sabah bagaimana? Adakah ada muzium terkenal tak? Kalau tadi DJ Didi kata nak ajak Hakim kan, mungkin Hakim nak suruh dia bawa Hakim pergi muzium lah kot dekat sana. Ada tak mungkin boleh dikongsikan ke?
1: Okey, dan sekarang ni saya terus kongsikan bahan kami dari Sandakan FM. Kalau tadi Hakim telah kongsikan, dan di Sabah juga ada satu juga muzium, iaitu Muzium Sabah. Okay. Dan mungkin juga sementara saya membacakan maklumat ni, mungkin juga boleh kawan teknikal kita di sana untuk memainkan bahan yang telah dikirimkan ya oleh DJ Didi, penerbit kita. Okay, di mana apabila kita menyebut mengenai museum ya Hakim, ramai yang membayangkan tempat yang menyimpan artifak lama, di mana hakikatnya museum ialah sebuah pusat ilmu yang menghubungkan sejarah, budaya dan juga identiti sesuatu bangsa kepada generasi hari ini dan juga akan datang, seperti yang Hakim katakan tadi kan. Okey, dan di Sabah, antara institusi yang memainkan peranan besar ialah Museum Sabah, di mana menjadi pusat pendidikan sejarah dan juga budaya, malah menjadi lambang kepelbagaian etnik, adat Dersam dan juga warisan negeri di bawah bayu, di mana Museum Sabah merupakan salah satu tarikan pelancongan di negeri Sabah yang terletak pada 17 hektar tanah di Bukit Istana Lama yang berada di KK, Kota Kinabalu, yang telah pun dibina sejak 15 Julai tahun 1965 lagi. Dan Museum Sabah adalah sebuah kompleks yang mengandungi Taman Ento Bondani, zoo dan juga sebuah kampung warisan. Okey, di mana penubuhan museum ini sebahagian besarnya adalah hasil usaha daripada masyarakat negeri Sabah sendiri. Dan saya kongsikan juga di mana museum ini juga telah berkembang dengan pusat sewaktu masih terletak di Jalan Gaya, juga di Kota Kinabalu, di mana pembukaan rasmi museum ini terletak di tapaknya sekarang dan telah pun dirasmikan pada ketika itu oleh Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong pada 11 April 1984. Dan museum ini sekarang ini berada di bawah Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan juga Alam Sekitar Negeri Sabah. Dan penubuhan museum ini juga adalah untuk mengumpul dan juga memelihara semua bahan seni sejarah dari seluruh negeri Sabah, agar masyarakat Sabah sekarang ini dan juga yang akan datang dapat mengetahui sejarah, mengetahui budaya dan juga sejarah sosial negeri Sabah. Dan muzium ini juga telah pun diiktiraf sebagai ini yang menariknya Hakim, salah satu muzium paling unik di Malaysia ya, di mana bukan bukan saja dipenuhi dengan artifak bersejarah yang berkaitan dengan negeri Sabah sendiri, malah ianya juga ada zoo mini, okay, zoo mini yang memaparkan pelbagai spesies haiwan yang telah pupus, dan juga ada contoh-contoh yang akan dipamerkan berserta dengan maklumat yang lengkap. Itu dia museum.
0: Jadi maknanya dalam museum tu, DJ Az, dalam museum tu dia ada mini zoo.
1: Ya, ada mini zoo, betul.
0: Wah,
1: itulah antara menariknya negeri Sabah. Jadi kalau Hakim nanti datang, pasti DJ dia akan bawa nanti.
0: Betul, saya nak minta DJ D ambil gambar saya banyak-banyak dekat situ, sebab dekat sini, museum sini tak adalah mungkin sebesar di sana. Di sini dia macam kompleks kecil je. Dan di sana apabila mendengarkan DJ S cerita kan, ada taman dan juga ada mini zoo, saya membayangkan mesti best, mesti ramai orang pergi. Ramai tak kalau hari hujung minggu kan pergi?
1: Ramai hujung minggu, terutama sekali pada musim cuti sekolah.
0: Itulah seronoknya kan. Kalau kita pasal tempat-tempat menarik ni, kita rasa macam sekarang juga kita nak pergi. Tapi tak apa, lepas habis konti baru kita pergi muzium masing-masing ya.
1: Betul.
0: Tetapi untuk sekarang Hakim rasa kita rehat dululah. Untuk kita layan dulu. Lagu selepas ini kita sediakan lagu daripada Datuk Siti Nurhaliza, Bidu Wanita Negara kita, dengan lagunya Rencong. Dengarkan.

0: Itu dia bahan-bahan yang telah dikongsikan dalam silang budaya kita pada petang ini, DJ As.
1: Betul. Macam dah rasa ya, tidak terasa masa berlalu. Dan sekarang sepukul 3.35 minit petang. Terima kasih perkongsiannya, Hakim. Dan pastinya juga program ini dapat memberi manfaat juga untuk pendengar-pendengar di Sanakan FM. Aha, dah pun tahu ya apa yang
0: begitu juga.
1: Betul.
0: Begitu juga dengan rakan-rakan di Johor yang mungkin tertarik untuk pergi ke Sabah sana kan. Terima kasih banyak-banyak kepada mereka yang mendengar baik di RTM Klik, di Johor FM, di Sandakan FM dan juga di Facebook pada ketika ini kita turut bersiaran. Terima kasih banyak-banyak. Dan nampaknya DJ As masa mencemburui kita.
1: Betul.
0: Dan nampaknya siaran kita pun dah sampai ke penghujungnya. Jadi Hakim ucapkan terima kasihlah kepada tim-tim dari Sandakan FM yang bersama dengan kami pada petang ini.
1: Begitu juga, terima kasih kawan-kawan yang di sana. Dan kita harapkan nanti mungkin ada ruang lagi untuk kita bersama. Dan mungkin ada lagi perlu kita ceritakan. Kalau sekarang ini kita ronda-ronda, mungkin di kesempatan yang lain banyak lagi akan kita boleh ceritakan dari segi makanan-makanan tradisional ataupun budaya-budaya tradisional kami, kan?
0: Ya, betul. Baiklah, itu sahaja daripada kami di Johor ini dan juga dari Sandakan juga pun terpaksa mengundurkan diri.
1: Betul.
0: Dan kami ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan pendengar kami. Dan nantikan minggu depan, kita pastinya akan ada banyak rancangan-rancangan menarik di stesen masing-masing.
1: Betul.
0: Ya. Pada Sabtu, kita akan kekalkan silang budaya kita di setiap stesen.
1: Itu dia.
0: Baik, apapun, terima kasih saya ucapkanlah daripada kami di Johor. Dan kita jumpa lagi nanti.
1: InsyaAllah, terima kasih. Jumpa lagi, Hakim.
0: Okay, bye-bye.
2: Di sinilah suara bertemu suara.
3: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
2: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
3: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
2: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
3: suara bertemu suara,
2: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
3: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
2: Silang Budaya Radio RTM.
3: Satu negara, pelbagai budaya.
2: Satu suara, satu jiwa.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: sesungguhnya kami berlindung dengan daripada penyakit gila, kusta, sopa dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi. Wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalahku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.

0: belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sanagan FM bersamamu. Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du, apa kabar sidang pendengar yang mulia? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kebahagiaan kepada diri kita dan ahli keluarga kita. Dan mudah-mudahan perjalanan kita hari ini daripada rumah pergi kerja dan daripada tempat kerja balik ke rumah dalam keadaan selamat insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudari sidang pendengar yang berbahagia, ketahuilah bahwasanya membaca Al-Quran itu boleh meraih kelebihan yang besar dan kesan positif pada menerangkan hati dan merasa ketenteramannya. Jangan hanya jadikan Al-Quran perhiasan semata-mata sehingga berhabuk Al-Quran di dalam simpanan tidak pernah dibaca. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalu ibadah ummati qira'atul Quran." Artinya, sebaik-baik ibadat umatku ialah membaca Al-Quran. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Dalam riwayat yang lain, Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu." Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Hadis riwayat Al-Bukhari. Andai kita ingin menjadi orang yang terbaik di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pelajarilah Al-Qur'an dan ajarkanlah ilmu Al-Qur'an kepada orang lain. Sidang pendengar yang berbahagia, dulu semua orang di dalam rumah boleh membaca Al-Quran, walaupun tidak semua boleh membaca Rumi. Tetapi hari ini, semua orang di dalam rumah boleh membaca bermacam-macam bahasa. Mujur jikalau ada satu orang yang boleh membaca Al-Quran. Alhamdulillah. Dan hakikatnya hari ini, ada rumah di kalangan Muslimin, penghuninya Muslim, satu orang pun tiada yang boleh membaca Al-Quran. Dan kalau ada pun, mungkin hanya seorang sahaja ataupun dua orang. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Marilah kita sedarkan diri kita dan keluarga agar menghidupkan Al-Quran di setiap rumah. InsyaAllah Al-Quran akan menjadikan diri kita hamba yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu, hendaklah kita tentukan waktu khusus untuk membaca Al-Quran pada setiap hari, siang dan malam, walaupun hanya selembar, dan helayan demi helayan sehingga khatam dibaca dengan tartil dan tadabbur insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sanagan FM bersamamu.

0: Kemas andakan. Bah, jom ke Carnival National Training Week 2026 pada 18 Julai dari 8 pagi hingga 3.30 petang di Dewan Masyarakat Sandakan, anjuran HRD Corp dan Kementerian Sumber Manusia Kesuma. Pelbagai kursus dan aktiviti percuma menanti, antaranya demonstrasi drone, sesi perkongsian, aktiviti berwarna, kempen derma darah dan banyak lagi. Ada juga persembahan istimewa dari artis popular. Info lanjut di nationaltrainingweek.gov.my.
1: Promosi menarik kami tahu.

0: mata.
1: Thunder FM bersamamu. Santai hujung minggu.
2: Santai hujung minggu. Satu tengah hari hingga tujuh malam. Sangat FM bersamamu.
3: Ya, Sanagan FM bersamamu. Terima kasih terus kekal dengar Sanagan FM di manapun anda berada. Baik, ada lagi maklumat semasa yang ingin saya kongsikan bersama dengan anda untuk siaran Sanagan FM hari ini ya. Di mana College Vokasional Sandakan terus memperkasa kemahiran TVET negara menerusi webinar teknologi yang akan dilaksanakan bermula 21 sehingga 26 Julai ini ya. Di mana webinar adalah melalui media sosial Facebook College Vokasional Sandakan, antara lain bertujuan mempromosi pendidikan teknik dan juga vokasional serta pembelajaran sepanjang hayat, selain memberi peluang kepada teknologis untuk berkongsi pengalaman sebenar, berkongsi cabaran serta amalan terbaik di tempat kerja. Jadi dapatkan maklumat lanjut boleh hubungi teknologis Muhammad Fitri Nizam Izzani melalui talian ini 013-542-7362. Sekali lagi, boleh hubungi teknologis Muhammad Fitri Nizam Izzani di talian ini 013-542-7362. Okey, ini berkenaan dengan webinar teknologis yang akan dilaksana bermula 21 sampai 26 Julai ini oleh College Vokasional Sandakan, yang pastinya memperkasa kemahiran TVET negara. Baik, ada lagi perkongsian semasa akan dibawakan selepas ini. Terus kekal dengar dan juga kekal berhibur bersama kami Sanagan FM bersamamu.
1: Wow, santai.

0: Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sanakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Lagu berganda, hiburan berpanjangan.
1: Uina Sandakan! Bah, jom ke Carnival National Training Week 2026 pada 18 Julai dari 8 pagi hingga 3.30 petang di Dewan Masyarakat Sandakan, anjuran HRD Corp dan Kementerian Sumber Manusia Kesuma. Pelbagai kursus dan aktiviti percuma menanti. Antaranya demonstrasi drone, sesi perkongsian, aktiviti mewarna, kempen derma darah dan banyak lagi. Ada juga persembahan istimewa dari artis popular. Info lanjut di nationaltrainingweek.gov.my.
0: Santai hujung minggu, Sabtu dan Ahad. Santai hujung minggu.

0: mana cucu-cucu? 019-589-5858. Sambakan FM bersamamu.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

0: Sebentar lagi Berita Sabah FM. Berita Sabah FM. Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Sabah Perkasa Laluan Udara sokong sektor pelancongan menjelang Tahun Melawat Sabah 2027. Kerajaan percepat pelaksanaan sistem skim penstabilan minyak masak elektronik. Salam hormat dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Etrik Lee Jamie Esteban dalam Berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Kerajaan Sabah terus memperkukuh kerjasama strategik dengan Air Asia bagi meningkatkan kesaling hubungan udara ke negeri ini sekaligus menyokong pertumbuhan sektor pelancongan menjelang Tahun Melawat Sabah 2027. Perkara itu dibincangkan dalam pertemuan Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Dato' Jaffri Arifin bersama Ketua Pegawai Eksekutif Air Asia Malaysia Dato' Kapten Fareh Masputra di Kuala Lumpur. Menerusi perkongsian di Facebooknya, Dato' Jaffri berkata, pertemuan itu memberi fokus kepada usaha mempertingkat rangkaian penerbangan domestik dan antarabangsa serta meneroka pembukaan laluan baharu dan memperkukuh inisiatif pemasaran destinasi bagi menarik lebih ramai pelancong ke Sabah. Beliau turut merakamkan penghargaan kepada Air Asia atas komitmen berterusan menghubungkan Sabah dengan pasaran utama di dalam dan luar negara. Kerajaan mempercepat pelaksanaan sistem skim penstabilan minyak masak elektronik ECOS. Ia bagi memperkukuh pengurusan subsidi serta mengekang ketirisan minyak masak paket bersubsidi. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN dalam kenyataan di Ibu Negara memaklumkan, sistem itu merekodkan secara digital keseluruhan rantaian bekalan daripada kilang penapisan dan syarikat pembungkus sehingga ke pemborong serta peruncit. Selain itu, aplikasi mudah alih ECOS yang sedang dilaksanakan secara rintis akan merekodkan transaksi jual-beli di kaunter kedai. KPDN turut menjelaskan penggunaan sistem itu akan diperkukuh melalui pengenalan kad pengenalan baharu dengan fungsi imbasan kod QR. Ia bagi membolehkan pembelian secara bersasar serta menghalang pembelian oleh warga asing. Langkah itu antara penambahbaikan yang dilaksanakan bagi memastikan subsidi minyak masak benar-benar dinikmati rakyat. ...4,471 kursus ditawarkan secara percuma menerusi Minggu Latihan Kebangsaan NTW 2026 yang berlangsung dari 20 hingga 26 Julai di seluruh negara. Daripada jumlah itu, 210 kursus akan dilaksanakan di Sabah termasuk 80 kursus di Sandakan. Timbalan Menteri Sumber Manusia, Datu Khairul Firdaus Akbar Khan berkata, kementeriannya terus memberi penekanan terhadap pembangunan modal insan dengan Minggu Latihan Kebangsaan menjadi antara platform terbaik untuk memperkasa budaya pembelajaran sepanjang hayat serta memenuhi keperluan industri.
1: Pelbagai kursus akan dilakukan, tapi yang paling penting setiap pendekatan yang dilakukan memberikan pulangan yang cukup tinggi kepada pelatih-pelatih yang mengikuti program ini. Bukan saja untuk meningkatkan kemahiran, tetapi yang paling penting juga mereka mempunyai penerimaan ilmu yang baru dan bagaimanakah mereka boleh memenuhi aspirasi industri itu sendiri.
0: Datuk Khairul Firdaus ditemui media selepas melancarkan NTW 2026 di Sandakan. Sekolah Tinggi Kota Kinabalu mencipta satu lagi pencapaian apabila menubuhkan Pusat Kecemerlangan Digital dan Kecerdasan Buatan AI. Bagi memperkasa pendidikan berasaskan teknologi serta melahirkan bakat digital masa depan, pusat berkenaan dirasmikan oleh Pembantu Menteri Kewangan, Datuk Ben Chong. Dalam ucapannya, Datuk Ben Chong berkata, sistem pendidikan perlu berkembang seiring kepesatan teknologi kecerdasan buatan AI bagi memastikan pelajar memiliki kemahiran yang relevan dengan keperluan masa depan. Inisiatif sekolah memperkenal program AI, robotik, teknologi drone dan internet kebendaan IoT akan membantu membentuk generasi yang kreatif, inovatif dan berkemahiran digital. Beliau berharap lebih banyak sekolah di Sabah mengadaptasi pendidikan berteraskan teknologi bagi melahirkan model insan yang bersedia menghadapi cabaran revolusi industri 4.0 dan ekonomi digital. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita sepenuhnya. Warga polis Diraja Malaysia PDRM Sabah diingatkan terus melaksanakan amanah dengan penuh integriti, profesionalisme dan disiplin serta tidak sesekali berkompromi terhadap sebarang salah laku atau pelanggaran tata tertib. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Khan Maidin Pichai menyatakan demikian pada majlis amanat khasnya bersama warga polis kontingen Sabah di Kota Kinabalu. Beliau turut menegaskan agar arahan Ketua Polis Negara berkaitan pelaksanaan total enforcement terhadap peraturan 3C, peraturan-peraturan pegawai awam kelakuan dan tata tertib 1993 terus diperkasa demi memastikan penyampaian perkhidmatan yang berkualiti, berkesan dan diyakini masyarakat. Pada masa sama menyeru warga PDRM terus memperkukuh semangat kebersamaan, meningkatkan kecemerlangan organisasi serta mengekalkan kepercayaan masyarakat terhadap pasukan melalui perkhidmatan berintegriti dan berteraskan prinsip polis dan masyarakat berpisah tiada. Usaha melahirkan tenaga kerja mahir dalam sektor pengurusan air di Sabah diperkukuh menerusi kerjasama strategik antara Universiti Malaysia Sabah UMS dan CF Learning Services Sdn Bhd. MOA ditandatangani oleh Naib Chancellor UMS Profesor Datu Dr. Kasim Mansur mewakili UMS dan Ketua Pegawai Eksekutif CF Learning Services Sdn Bhd, Res Chin Luna. Kerjasama menerusi memorandum perjanjian MOA itu memberi tumpuan kepada latihan teknikal, peningkatan kemahiran dan latihan semula untuk kakitangan jetama Sdn Bhd. Datu Dr. Kasim Mansur berkata, usaha itu penting bagi memastikan pengurusan sumber air di Sabah dikendalikan tenaga kerja yang kompeten dan diiktiraf.
3: Diberi persijilan supaya pengurusan air yang mempunyai ilmu pengetahuan dari segi semua aspek lah ya, yang kita tahu bahawa Sabah kaya dengan sumber-sumber air ni, jadi dia memerlukan satu pengurusan teknikal yang sangat profesional.
0: Datuk Dr. Kasim Mansur. RTM Sabah mengharumkan nama negeri apabila dipilih sebagai pemenang emas kategori kewartawanan ESG terbaik. Hadiah Kewartawanan Malaysia HKM MPI Petronas 2025. Anugerah itu dimenangi pasukan Seksyen Berita Ehwal Semasa diketuai wartawan Iswadiman Dominikus, jurukamera Nur Hisham Ismail dan editor visual Hosana Princely Jolly. Sekaligus mengiktiraf kecemerlangan karya kewartawanan RTM dalam mengangkat isu alam sekitar, sosial dan tadbir urus ESG. Majlis penyampaian anugerah berlangsung di Kuala Lumpur sempena Malam Wartawan Malaysia 2026. Secara keseluruhan, RTM meraih 7 anugerah termasuk 4 pemenang emas menerusi 3 kategori individu dan 1 kategori berkumpulan serta 3 pemenang perak, membuktikan komitmen penyiar awam dalam menghasilkan karya kewartawanan berkualiti. Kementerian Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif melihat potensi besar untuk memperkenal sukan tinju di peringkat sekolah. Menterinya Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, sukan tinju menjadi medium berkesan dalam membentuk disiplin, mengawal emosi serta membendung gejala buli dalam kalangan remaja. Sukan itu bukan sekadar melatih kekuatan fizikal, malah menerapkan nilai disiplin, kawalan diri dan rasa hormat terhadap orang lain.
4: Tinju ini adalah merupakan salah satu sukan yang boleh mendidik jiwa kita supaya kita dapat mengurus emosi kita dengan lebih baik dan lebih teratur, dan sudah semestinya ia akan mengelakkan diri kita daripada perkara-perkara seperti buli dan sebagainya.
0: Datuk Nizam menyatakan demikian pada perasmian Kejohanan Tinju Profesional BAM Championship di Dewan Sri Putatan. Mengenai kejohanan tersebut, Datuk Nizam berkata ia menjadi platform terbaik untuk mencungkil bakat baharu serta mempromosi sukan tinju ke peringkat yang lebih tinggi. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Sabah perkasa laluan udara sektor sokong sektor pelancongan. Kerajaan percepat pelaksanaan sistem skim penstabilan minyak masak elektronik. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan salam hormat.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Dunia bersatu kerana bola sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

0: Akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Tekan obsesi, jaga privasi anda.
4: Perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan melibatkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
5: Uina Sandaka, bah jom ke Carnival National Training Week 2026 pada 18 Julai dari 8 pagi hingga 3.30 petang di Dewan Masyarakat Sandakan, anjuran HRD Corp dan Kementerian Sumber Manusia Kesuma. Pelbagai kursus dan aktiviti percuma menanti, antaranya demonstrasi drone, sesi perkongsian, aktiviti berwarna, kempen derma darah dan banyak lagi. Ada juga persembahan istimewa dari artis popular. Info lanjut di nationaltrainingweek.gov.my.
6: Hujung minggu, Sabtu dan Ahad. Santai hujung minggu.
7: Ya, Sanakan FM bersama. Terima kasih kekal dengan Sanakan FM di mana pun anda berada. Dan kalau tadi kita telah mengikuti bersama berita Sabah FM, kembali bersama kami di Sanakan FM bersamamu. Dan nantikan sekejap lagi tepat pukul 5 petang, kita akan ikuti bersama utama 5 petang. Okey, Santai Hujung Minggu Sanakan FM bersamamu diteruskan lagi untuk segmen yang seterusnya, iaitu segmen Santai Kenangan. Seperti biasa, kami akan hiburkan anda dengan seleksi lagu-lagu retro, lagu-lagu malar segar. Sambil itu juga, saya akan bacakan salam-salam hujung minggu anda menerusi Facebook Sanakan FM bersamamu, dan juga salam-salam yang telah dihantarkan di WhatsApp Sanakan FM. Nombor kami 019-589-5858 ya. Jadi jangan ke mana, kekal berhujung minggu bersama kami untuk hari ini. Pelbagai maklumat semasa akan dikongsikan, dan juga kami akan terus hiburkan anda dengan seleksi lagu-lagu hiburan yang seterusnya menghiasi segmen ini, iaitu segmen Santai Hujung Minggu, Santai Kenangan. Okey, kekal bersama kami Sanakan FM bersamamu.

Sabtu dan Ahad, santai hujung minggu. Sebentar lagi, utama 5 petang.

proses penamaan calon PRN Negeri Sembilan lancar. SPRM siasat kerugian pelaburan Kuab. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 5 Petang.

0: statistik dan pejabat pendidikan daerah bagi mendapatkan maklumat serta menyediakan laporan diperlukan dalam siasatan. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM memulakan siasatan berhubung kerugian pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan KUAP berjumlah RM200 juta dalam Syarikat Teknologi Aquakultur Indonesia E-Fishery. Ketua Pesuruhjaya SPRM Dato' Seri Abdul Halim Aman berkata, pasukan siasatan dari ibu pejabat SPRM dibentuk bagi mengkaji dan meneliti perkara itu secara menyeluruh. Siasatan akan dilaksanakan dengan adil, telus dan saksama. Pelbagai program interaktif melibatkan komuniti dirancang bagi membangkitkan semangat Bulan Kebangsaan dan sambutan Hari Malaysia tahun ini meskipun berlangsung dalam skala sederhana. Demikian menurut pengarah bahagian Perkhidmatan Komunikasi dan Pembangunan Masyarakat Jabatan Penerangan Malaysia, Muhammad Najmi Mustafa. Menurutnya, program itu akan dilaksanakan dengan unit bergerak jabatan ke lokasi terpilih di seluruh negara termasuk premis sukan dan rumah ibadat.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Orang ramai berpeluang menyaksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 menerusi skrin gergasi di Dataran Merdeka awal pagi Isnin. Ketua Polis Kuala Lumpur, Dato' Fadil Marsus berkata, tayangan itu antara pengisian utama program Unity Merdeka. Program itu bertujuan menyemarakkan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dengan pelbagai aktiviti bermula 8 malam esok sebelum kemuncak tayangan perlawanan akhir. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dan Presiden FIFA Gianni Infantino saling memuji atas kejayaan penganjuran Piala Dunia 2026. Infantino menyifatkan kejohanan bola sepak berprestij itu sebagai manifestasi impian Amerika yang menjadi kenyataan hasil sokongan padu diberikan Trump. Kempen Piala Dunia 2026 bakal melabuhkan tirainya pada Isnin menerusi aksi tumpuan pasukan Argentina-Spanyol di Stadium MetLife New Jersey. Trump dalam pada itu berseloroh mahu Amerika menjadi tuan rumah tunggal bagi edisi Piala Dunia akan datang atau menjadi penganjur bersama China. Sementara itu, debaran menjelang perlawanan akhir antara Spanyol dan Argentina mencetuskan perbincangan hangat antara penganalisis bola sepak tempatan mengenai pasukan yang bakal bergelar juara. Dua bekas penyerang kebangsaan, Safi Sali dan Azlan Johar, meletakkan Spanyol sebagai pilihan. Bagi Safi Sali, persembahan meyakinkan Spanyol ketika menewaskan Perancis di separuh akhir membuktikan skuad bimbingan Luis de la Fuente berada pada landasan terbaik untuk muncul juara. Azlan Johar pula menyifatkan pentas akhir itu sebagai pertembungan dua falsafah permainan dengan skuad La Albi Celeste lebih gemar membina serangan secara berperingkat. Manakala La Roja tampil agresif sejak awal permainan. Sementara itu, penganalisis bola sepak Stanley Bernard percaya Argentina mampu mengekalkan gelaran. Stanley menyifatkan perlawanan akhir tidak semestinya ditentukan kehebatan taktikal semata-mata. Sebaliknya, daya tahan dan mentaliti juara dimiliki Argentina mampu membawa pasukan itu menjulang Piala Dunia untuk kali keempat.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Iran memberi amaran akan melancarkan operasi ketenteraan besar-besaran sekiranya Amerika Syarikat meneruskan serangannya terhadap negara teluk itu. Penasihat tentera kepada pemimpin tertinggi Iran, Mohsen Rezai berkata, Tehran tidak akan menghadkan tindakannya kepada serangan, malah menggunakan keupayaan ketenteraan tambahan termasuk pasukan darat. Rezai menegaskan, dasar melaksanakan peperangan dan rundingan secara serentak kini telah berakhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Proses penamaan calon PRN Negeri Sembilan lancar. SPRM siasat kerugian pelaburan KUAP. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

11 Julai 1986, pengumuman pembubaran Parlimen dan DUN bagi pilihan raya umum ke-7. Pada hari ini dalam tahun 1986, pembubaran Parlimen dan Dewan Undangan Negeri DUN diumumkan di Kuala Lumpur. Pengumuman tersebut dibuat sejurus selepas berlangsungnya mesyuarat Dewan Tertinggi Barisan Nasional. Pembubaran ini membabitkan semua negeri dan berkuat kuasa mulai 19 Julai 1986 kecuali bagi DUN Negeri Sabah dan Sarawak. Kedua-dua negeri ini telah menjalankan pilihan raya DUN masing-masing pada bulan Mei 1986 dan Disember 1985. Tarikh penamaan calon yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR adalah pada 24 Julai 1986 dan hari pengundian pada 2 dan 3 Ogos 1986. Menurut SPR, berdasarkan daftar pemilih 1985 yang disahkan pada 2 Januari 1986, seramai 7 juta pengundi layak mengundi pada pilihan raya ini. Pertambahan sebanyak 1.19 juta pengundi berbanding pilihan raya sebelumnya.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang

0: bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Sandakan. Bah, jom ke Carnival National Training Week 2026 pada 18 Julai dari 8 pagi hingga 3.30 petang di Dewan Masyarakat Sandakan, anjuran HRD Corp dan Kementerian Sumber Manusia Kesuma. Pelbagai kursus dan aktiviti percuma menanti, antaranya demonstrasi drone, sesi perkongsian, aktiviti mewarna, kempen derma darah dan banyak lagi. Ada juga persembahan istimewa dari artis popular. Info lanjut di nationaltrainingweek.gov.my.
2: Sama anda berkumandang di Sandakan FM.

0: DM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serakan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda. Lebih santai di hujung minggu. Santai hujung minggu.
1: Happy holiday weekend everybody. Party,
0: party. Santai hujung minggu. Satu tengah hari hingga tujuh malam.
2: Yeah, okay. We about to ride out.
3: That's right.
4: You know what that means.
0: Serakan FM bersama.
2: Let's go.
3: Yeah. Okay, give it to me.
0: Yeah.
5: Serakan FM bersamamu. Terima kasih kekal dengan Serakan FM di mana pun anda berada. Baik, ada maklumat yang saya kongsikan bersama anda. Ini mengenai program Bocor Buku Madani 2026 yang dijangka memberi manfaat kepada 2,217,579 ya. Melibatkan murid daripada kelas peralihan hingga tingkatan 6, pelajar kolej vokasional, matrikulasi dan juga institut Pendidikan Guru Malaysia. Ya, ini bakal dinikmati menerusi program Bocor Buku Madani 2026 ya, dengan penebusan e-voucher yang bernilai RM100 seorang yang boleh ditebus sehingga 31 Oktober ini. Di mana untuk makluman, penebusan voucher dilaksana sepenuhnya menerusi platform Book Capital yang kini mempunyai 1,238 syarikat penjual berdaftar. Okey, ini mengenai program Bocor Buku Madani 2026. Apa ni, di mana penebusannya boleh dibuat sehingga 31 Oktober ini. Okey, banyak lagi program semasa akan dibawakan kepada anda selepas ini. Jangan ke mana-mana, kekal berhibur dan juga berinformasi bersama kami. Serakan FM bersamamu.
0: Wow, santai hujung minggu. Sabtu dan Ahad. Santai hujung minggu.

apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

0: tersular di media sosial hangat di udara.
1: One fire! One game!
2: One game!
1: One world!
2: Let's go!
3: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
4: Santai hujung minggu, Sabtu dan Ahad. Santai hujung minggu.
5: Ya, Sanagan FM bersama mu. Terima kasih terus dengan Sanagan FM di mana pun anda berada. Bersama kami menerusi frekuensi ini 90.1 MHz. Dan dengan Sanagan FM menerusi platform RTM Klik. Terima kasih, kami menghargainya. Dan ada maklumat semasa ingin saya kongsikan bersama dengan anda, di mana pasukan simpanan tentera laut PSTL Sandakan akan mengadakan pengambilan bakal pegawai dan juga prajurit muda PSSTLDM untuk siri 2 tahun ini 2026 ya. Di mana pengambilan ini akan diadakan pada 25 Julai ini di bangunan PSTL Sandakan, Rumah Angkatan Tentera, Taman Samudra Batu 5 Sandakan ya. Jadi untuk anda mendapatkan maklumat lanjut mengenai pengambilan pegawai dan juga prajurit PSSTLDM Sandakan ini, anda boleh terus menghubungi talian ini 010-583-8927. Okey, saya ulang sekali lagi untuk anda mendapatkan maklumat lanjut mengenai pengambilan bakal pegawai dan juga prajurit muda PSSTLDM untuk siri kali ini, anda boleh hubungi talian ini ya, 010-583-8927. Jadi ini berkenaan dengan pengambilan pegawai dan juga prajurit PSSTLDM Sandakan yang akan berlangsung pada 25 Julai ini di bangunan PSTL Sandakan, di Rumah Angkatan Tentera Taman Samudra Batu 5 Sandakan. Okey, banyak lagi perkongsian semasa akan dibawakan selepas ini. Kekal berhibur dan juga berinformasi bersama kami, Sandakan FM bersamamu.

Kemas Andakan. Bah, jom ke Carnival National Training Week 2026 pada 18 Julai dari 8 pagi hingga 3.30 petang di Dewan Masyarakat Sandakan, anjuran HRD Corp dan Kementerian Sumber Manusia Kesuma. Pelbagai kursus dan aktiviti percuma menanti, antaranya demonstrasi drone, sesi perkongsian, aktiviti berwarna, kempen derma darah dan banyak lagi. Ada juga persembahan istimewa dari artis popular. Info lanjut di nationaltrainingweek.gov.my.

0: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Dengan lagu-lagu retro. Let's go. This is your radio. Buat turun aplikasi RTM Click di Google Play Store, App Store dan App Gallery. Sanakan FM bersamamu.

0: Dan radio pilihan Anda.
1: Baik, sebagai panduan kita bersama waktu sekarang tepat pukul 6 petang dan berhibur bersama kami untuk jam yang terakhir di Sandakan FM bersamamu.

Ada orang, dia tidak boleh tengok orang lain bahagia. Sakit hati dia belum selesai. Mungkin luka lama masih berdarah. Jadi, bila nampak orang yang pernah buat dia terluka, tiba-tiba senyum dan bahagia. Dia rasa macam dunia tidak adil. Lalu dia tulis, dia sindir, dia balas, dia cuba untuk musnahkan kebahagiaan orang. Tapi sayang, bahagia orang lain tidak pernah padamkan luka kita. Dan dendam tidak pernah tenangkan hati yang luka. Kalau kamu pernah dikhianati, tidak apa. Marahlah, menangislah. Tapi lepas itu, lepaskan. Kita tidak perlu jadi watak jahat dalam cerita orang hanya sebab kita pernah jadi mangsa dalam kisah lama. Diam itu bukan kalah. Kadang-kadang, diam itu tanda seseorang.

demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTS. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026

0: Kita menggunakan pelbagai aplikasi digital. Boleh ke nak ingat ID pengguna dan kata laluan untuk semua aplikasi ini? Ada yang mewajibkan angka, ada pula yang kena masukkan simbol. Ada pula pihak yang menyamar menjadi aplikasi kerajaan untuk mendapatkan data kita. Memperkenalkan My Digital ID, sistem pengenalan diri dalam talian yang sah dan selamat. Ia menggunakan MyCard dan pangkalan data kerajaan untuk rujukan dan pengesahan tanpa menyimpan data peribadi untuk tujuan transaksi. My Digital ID adalah penyelesaian asal untuk lanskap digital Malaysia dan dibangunkan oleh bakat tempatan. Dilengkapi dengan penggunaan kecerdasan buatan yang terkini serta protokol keselamatan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. My Digital ID menjamin tahap keselamatan digital yang tinggi. Hanya satu ID untuk akses pelbagai perkhidmatan dalam talian. Tapi jangan salah faham, My Digital ID tidak menyimpan data peribadi, tidak mengumpul data biometrik, tidak memantau pengguna dalam talian, tidak membolehkan pengguna memiliki lebih dari satu identiti digital. Yang paling penting, ia tidak menggantikan MyCard sebagai bukti pengenalan diri. MyCard masih diperlukan untuk pengenalan diri di kaunter fizikal, manakala My Digital ID pula hanya untuk kegunaan dalam talian sahaja. Jangan risau, My Digital ID langsung tidak menggunakan sebarang chip atau implan lah. Semua dah bersedia? Jom daftar My Digital ID sekarang. My Digital ID, selamat, pantas, mudah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ya Allah, cintakanlah iman dalam diri kami. Hiaskanlah iman dalam hati kami. Bencikan kami pada kekufuran, kefasikan, dan kederhakaan. Dan jadikan kami orang-orang yang saleh.

0: dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud muazin itu mendapat ampunan sejauh suaranya itu terdengar, dan semua makhluk hidup dan benda mati akan menjadi saksi baginya dan orang yang menghadiri solat tersebut. Dicatat baginya ganjaran 25 solat dan dihapuskan dari dosanya antara kedua solat itu. Hadis riwayat Abu Dawud.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan solat dan mencapai kejayaan. Allah.

0: Tidakkah kau fikirkan makhluk dicabar Tuhan mencipta ungkapan sebanding Al-Quran? Jika kita sudah memiliki Al-Quran, maka kita ada segala-galanya. Jom sentiasa bersahabat dengan Al-Quran di mana sahaja anda berada. Pesanan ini dari saya, Haji Muhammad Nazri bin Haji Apin, untuk para pendengar Sandakan FM bersama.
1: Ikuti Al-Quran dan Terjemahan hanya di Sandakan FM bersama. Al-Quran dan Terjemahan, Kalam Suci Allah.
2: Izinkanku bertaubat.
1: Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim yang akan disampaikan oleh berbahagia Al-Fadil Ustaz Haji Rizlan bin Haji Apin. Beliau akan membacakan ayat-ayat dari surah An-Naba ayat 31 hingga 40. Manakala terjemahannya pula akan dibacakan oleh Ustaz Awang Hadwan Nizam bin Haji Awang Damit.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Di sana mereka langsung tidak mendengar percakapan yang sia-sia ataupun kata-kata yang dusta.
1: Yes.

Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang maha pemurah dan mereka tidak mampu berbicara dengannya.

0: Pada hari ketika roh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberikan izin oleh Tuhan yang Maha Pemurah, dan dia hanya mengatakan yang benar.
1: Zalikal yawmul haqq, faman syaa attakhadha ila rabbihi maaba.
0: Itulah hari yang pasti terjadi. Maka siapa yang mahu, tentu dia akan mengambil jalan kembali, yakni beramal soleh kepada Tuhannya.

0: Sesungguhnya kami telah mengingatkan kamu, yakni orang kafir, azab yang hampir pada hari manusia melihat apa yang telah dilakukan oleh kedua belah tangannya. Lalu orang kafir berkata, alangkah baiknya jika dahulu aku menjadi tanah.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maka benarlah Allah yang Maha Agung.

0: Sabtu dan Ahad, santai hujung minggu.
1: Ya, Sanagin FM bersamamu untuk hari ini, hari Sabtu 18 Julai 2026 ya. Nampaknya sampai di sini pertemuan kita untuk petang ini menerusi santai hujung minggu. Dan apa yang diharapkan agar dapat juga maklumat yang dibawakan dapat kita kongsikan bersama dan sebagainya terhibur dengan apa juga rangkaian lagu yang disiarkan sepanjang hari ini menerusi siaran Sanagin FM. Baik, nantikan sekejap lagi bermula pukul 7 malam. Siaran Sanagin FM seperti biasa akan disambung siar ya menerusi siaran Sabah FM. Dan kembali semula bersama kami di Sanagin FM bersamamu bermula pukul 5.50 pagi esok. Dan esok menerusi bahujung minggu, giliran DJ NY akan bersama dengan anda. Apa pun, terima kasih untuk rakan teknikal Hasbi Salamat dan juga rakan setugas Encik Azhar. Dan insyaAllah di kesempatan kita akan bersiaran bersama lagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Jumpa lagi. Bye-bye.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu iman yang berkekalan, hati yang khusyuk, rezeki yang luas lagi banyak, halal dan baik, serta mendapat keberkatan dari sisimu. Demikian juga kami mohon anak-anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima olehmu, serta perniagaan yang tidak mengalami kerugian. Wahai Tuhan kami yang maha mulia, maha pengampun, maha gagah perkasa, wahai Tuhan kami yang amat mengasihani. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah kami segala kebaikan. Engkau bukakanlah kelebihan ke atas kami, atas kemuliaan yang baik, dan Engkau jadikanlah kami dari golongan dan termasuk dalam golongan mereka yang terbaik, dan Engkau jadikanlah pergaulan kami sesama insan dan seluruh makhluk kejadian-Mu sebagai pergaulan yang hasanah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ya Allah, peliharalah akan agama kami, diri kami, bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami, nenek kami. Begitu juga Engkau peliharalah anak-anak kami dan cucu kami dan seluruh kaum keluarga dan sahabat-sahabat kami. Engkau peliharalah juga harta benda kami dan segala sesuatu yang Engkau telah anugerahkan ke atas kami daripada segala bala bencana, penderitaan, pencerobohan, kesusahan dan kemudaratan. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang memelihara bagi tiap-tiap kebaikan, melebihkan semua kebaikan dan memberikan semua yang baik. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim lana bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: saya Regun Tabit. Dengarkan single terbaru saya, Lumangat Okudika, di aplikasi RTM Klik dan Sabah FM. Bagus, bah.
1: Tuhan, jangan biarkan aku merasa rasa sakit yang seperti ini.
2: Setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
3: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
4: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
5: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini dibawa

0: dan mahu jenama anda dikenali. RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei.

0: semalam cukup sedap. Lain dari yang lain. Ah, nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni. Ada lagi serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing. Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya. Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua. Babas, rencah hidupku. Pastinya babas.
1: Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashif.
2: Wala in syakartum la azidannakum. Apabila kita bersyukur, Allah Subhanahu wa taala akan tambah lagi nikmat dekat kita. Jadi jangan time kita ada nikmat ni, dah dapat nikmat, kita lupa pula Allah Subhanahu wa taala. Ha, ini masalah kita ni.
1: Dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
3: Tiru akhlak Nabi, jadi akhlak kita apa? Pakailah pakaian yang bagus-bagus. Ya, walaupun tak mahal, tak apa. Sahabat yang mulia, bukan semestinya mahal. Yang penting kemas, sederhana, bersesuaian dengan tempat, bersih, boleh dipakai solat bila-bila masa, menutup aurat.
1: Serta persembahan istimewa kumpulan UNI.

0: saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pak.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

belanja. Pastikan membeli barang yang benar-benar diperlukan. Beli secara pukal yang menawarkan harga lebih rendah. Buli dan manfaatkan barang lama. Buat pembelian dalam talian dengan bijak. Berbelanja ikut ke

0: Bilang Budaya Radio RTM.
1: Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashif.
2: Wala in syakartum la azidannakum. Apabila kita bersyukur, Allah Subhanahu wa taala akan tambah lagi nikmat dekat kita. Jadi jangan time kita ada nikmat ni, dah dapat nikmat, kita lupa pula Allah Subhanahu wa taala. Ha, ini masalah kita ni.
1: Dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
3: Tiru akhlak Nabi, jadi akhlak kita apa? Pakailah pakaian yang bagus-bagus. Ya, walaupun tak mahal, tak apa. Sahabat yang mulia, bukan semestinya mahal. Yang penting kemas, sederhana, bersesuaian dengan tempat, bersih, boleh dipakai solat bila-bila masa, menutup aurat.
1: Serta persembahan istimewa kumpulan UNIC.

سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri

kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan siaran Sabah FM, walau di mana juga anda berada ketika ini. Ha, kepada anda yang berbakat, untuk adik-adik kita yang berbakat dalam Bintang Kecil, jangan lupa okey sertai uji bakat Bintang Kecil Zon Sabah secara dalam talian 24 Jun hingga 24 Julai. Masih ada masa lagi. Dan juga uji bakat secara fizikal pula bersemuka 30 dan 31 Julai. Bukan sahaja uji bakat Bintang Kecil Zon Sabah 2026 ni, tapi uji bakat Bintang Kecil Ramli pun ada juga. Kalau anda ingin mengetahui berkenaan dengan cara hantar videonya macam mana, syarat-syarat penyertaannya macam mana, anda terus layari laman rasmi Facebook Section Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Pelbagai info mereka akan kongsikan kepada anda semua. Baiklah, mari kita berhibur pula. Kita teruskan kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Kita dengarkan lagu di anak tangga yang ketujuh. Nampaknya lagu ini naik dua anak tangga, turun naik, turun naik sejak lagu ni. Ha, minggu lepas di anak tangga yang kesembilan, minggu ini di anak tangga yang ketujuh. Esweli dengan tajuk lagunya Luka di Hati. Lagu dan lirik SC29 Studio Kelas Musim ke-17 Anak Tangga ke-7.

Terima kasih untuk anda yang setia mendengarkan siaran Sabah FM. Bagus sebab frekuensi kami 89.9. Juga anda boleh dengarkan kami melalui RTM Play. Tadi ada yang sempat bertanya Niza ni. Niza, sima undi balagus SW Liluka di hati. Macam mana bercara undinya? Cara undiannya mudah sahaja. Selepas pukul 3 petang nanti, siaran kelas selesai, penerbit kelas akan kongsikan potan mengundi di laman rasmi Facebook Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Okey, anda tekan sejak nanti untuk mengundi lagu kegemaran anda. Okey, mudah sahaja, semuanya di hujung jari kita. Main klik-klik sejak pakai telefon bimbit sejak bah. Mudah saja. Baiklah, mari kita berhibur pula dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-6. Nampaknya lagu ini turun 2 anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-4. Minggu ini menduduki anak tangga yang ke-6. Hana Jin dengan tajuk lagunya Menggapai Bintang. Lagu dan lirik Ron, Studio Pusaka Production. Kelas Musim ke-17. Anak tangga ke-6.

lagu telahpun kita ketahui kedudukannya. Lagu dia nak tangga yang ke-10, 9, 8, 7 dan juga 6. Jadi tinggal 5 buah lagu lagi yang belum kita ketahui di manakah kedudukannya untuk minggu ke-19. Baiklah, apa kata kita berhibur terlebih dahulu dengan pencalonan lagu baharu untuk minggu ini. Wow, lama Niza nak jumpa ni artis lalu di media sosial. Jangan tengok dia postkan di laman rasmi Facebook dia, di Instagram dia kan. Siapa lagi artisnya kalau bukan Marlini Fan? Nah, ini dia pencalonan lagu baharu untuk minggu ke-19. Marlini Fan artisnya, tajuk lagunya Rahsia Hati. Lagu dan lirik Rusdi Shah, Ardi Studio. Jom kita berhibur pencalonan lagu baharu Rahsia Hati, Marlini Fan.

Belum lagi sini Izzah kasih putar tu lagu. Baiklah, kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu yang kekal di anak tengah yang kelima, iaitu persembahan Lukman Rozali dan Harvard Sandar. Lagu dan lirik Lukman Rozali dan Harvard Sandar. Tajuk lagunya Biar. Band Lab Mahogany Studio. Kelas musim ke-17, anak tangga kelima.

Lagu siapakah yang menjadi juara untuk minggu ke-19? Siaran hari ini 18 Julai. Tunggulah, mari kita berhibur dahulu dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-4. Wow, lagu ini naik 2 anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-6. Minggu ini menduduki anak tangga yang ke-4, iaitu Joey dengan tajuk lagunya Kau Di Hatiku. Lagu Billy dan Lee Slumber. Lirik NK. Studio Epi Music at Lee Slumber. Kelas Musim ke-17.

mengetahui kedudukannya untuk minggu ke-19, lagu Denok Tengah yang ketiga, dua dan juga satu. Kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu yang menduduki anak tengah yang ketiga. Nampaknya lagu ini turun satu anak tangga minggu lepas di anak tengah yang kedua, minggu ini pula menduduki anak tengah yang ketiga. Kamarul dengan tajuk lagunya Tirai Besi. Lagu dan lirik Kamarul dan Billy, Studio FM Music at Lee Slumber. Jom kita berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ketiga, Kamarul dan Billy, Studio FM Music at Lee Slumber. Jom kita berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ketiga.

Terima kasih kepada pengundi-pengundi dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah Kelas musim ke-17. Ramai tau yang memuat naik share boss link kalau di WhatsApp tu kan ada aja. Mohon sokongan, mohon undian, klik lagu ini, klik sejak berapa lagu yang kamu suka, klik lepas tu submit. Semuanya mudah, semuanya di hujung jari kita, okey. Percuma, yang penting kita punya kuota internet tu mencukupi lah kan. Baiklah, mari kita berhibur pula dengan lagu yang menjeriki anak tangga yang kedua untuk minggu ke-19. Nampaknya lagu ini, wow, naik, okey, naik satu anak tangga. Minggu lepas di anak tangga yang ketiga, minggu ini di anak tangga yang kedua, iaitu persembahan Hedy Moro dengan tajuk lagunya Kita. Lagu dan lirik Hedy Moro, Kamar Seni Studio. Kelas musim ke-17. Anak tangga kedua.

yang menjadi juara untuk minggu ke-19 yang setiap minggu bersama dengan Niza. Tahu sudah lagu siapa? Niza pun terjatuh cinta tau dengan lagu ni sudah. Wah, syok tau lagu ni kalau kita benar-benar menikmatinya, mendengarnya betul-betul. Okey, kamu dengar, kita layan ni lagu, okey? Ini dia lagu yang menjadi juara untuk minggu ke-19 siaran 18 Julai 2026. Kekal menjadi juara, siapa lagi kalau bukan UZM dengan tajuk lagunya Masih Ada Ruang. Lagu Elton Sidi Ali, lirik UZM, studio Pusaka Production. Kita berhibur dengan juara minggu ke-19 UZM, Masih Ada Ruang. Kelas musim ke-17 juara minggu ini.

ke-19. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang terus menyokong mengundi lagu-lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah Kelas musim ke-17. Pastinya selepas sahaja selesai siaran kelas, penerbit kelas akan kongsikan potan undian melalui laman rasmi Facebook Section Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Untuk anda yang terlepas bermula pukul 2 petang tadi, tidak sempat bersama dengan Niza, kita imbas kembali terlebih dahulu lagu di anak tangga yang ke-10, Si Rambut Kuning Atmosfera. Lagu di anak tangga yang ke-9, Darimu kumpulan Mawar B6. Di anak tangga yang ke-8, Sentiasa Ada Kiroi. Di anak tangga yang ke-7, Luka di Hati Sweli. Lagu di anak tangga yang ke-6, Menggapai Bintang Hana Jin. Lagu di anak tangga yang ke-5, Lukman Rozali dan Harvest Sandar, tajuk lagunya Biar. Lagu di anak tangga yang ke-4, Kau di Hatiku Joey. Lagu di anak tangga yang ke-3, Tirai Besi Kamarul. Di anak tangga yang ke-2, Kita Hedi Moro. Dan juara untuk minggu ke-19 masih ada ruang UZM dan perjalanan lagu baharu, iaitu Rahsia Hati persembahan Marlini Fan. Jadi 11 buah lagu anda undi untuk minggu ke-19 ini. Sekejap, sejak lagi penerbit kelas akan kongsikan potan undian di laman rasmi Facebook Section Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Jadi sampai di sini pertemuan anda bersama dengan Niza. Minggu depan jangan lupa bersama dengan Niza lagi untuk minggu ke-20 pula minggu depan. Siaran setiap hari Sabtu pukul 2 hingga 3 petang, ulangan pukul 8 hingga 9 malam. Jadi sampai di sini bersama dengan Niza, kita jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum, salam hujung minggu. Jumpa lagi. Bye-bye.

0: Farah Syamilan. Saya dengar Sabah FM bagus, bah.
1: Sabah FM.
2: Sebentar lagi, Utama 9 malam.

Pengibaran Parlimen dan Dewan Undangan Negeri DUN diumumkan di Kuala Lumpur. Pengumuman tersebut dibuat sejurus selepas berlangsungnya mesyuarat Dewan Tertinggi Barisan Nasional. Pembubaran ini membabitkan semua negeri dan berkuat kuasa mulai 19 Julai 1986 kecuali bagi DUN Negeri Sabah dan Sarawak. Kedua-dua negeri ini telah menjalankan pilihan raya DUN masing-masing pada bulan Mei 1986 dan Disember 1985. Tarikh penamaan calon yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR adalah pada 24 Julai 1986 dan hari pengundian pada 2 dan 3 Ogos 1986. Menurut SPR, berdasarkan daftar pemilih 1985 yang disahkan pada 2 Januari 1986, seramai 7 juta pengundi layak mengundi pada pilihan raya ini. Pertambahan sebanyak 1.19 juta pengundi berbanding pilihan raya sebelumnya.

0: Back to back music tanpa henti.
1: Setiap apa juga perkara yang kita lakukan dalam hidup ini haruslah ada disiplin. Dengan mengamalkan disiplin, pasti segala urusan seharian dan perancangan yang kita buat akan berjalan dengan lancar. Termasuklah berdisiplin media sosial, tak salah. Ada Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan macam-macam lagi lah. Yang penting pandai bagi masa bersosial. Jangan pula terbabas masa pagi hingga ke malam, malam hingga ke pagi, asyik media sosial saja dihadap. Ramah di media sosial tapi di luar antisosial pula. Hargai masa kamu bersama dengan orang yang ada di sekeliling, okey? Pesanan disiplin dalam bermedia sosial ini daripada saya, Patrick Anohada dan Sabah FM. Bagus, Ba.

0: obatnya.
1: Back to back music tambah henti.
2: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik.

pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam RM

0: saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, Pak.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium labuan yang bukan biasa-biasa tu?

0: guys nih, kamu tahu kah walaupun Mary sibuk, saya selalu dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik bah. Jom, apa lagi? Downloadlah sekarang secara percuma. Sabah FM, bagus bah.
1: Back to back music tambah henti.

0: sistem yang kita tahukan, kendaraan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
1: Ya, lepas tu, stres betul kalau menengok orang yang dapat parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah. Dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park. Sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy. Sekurang-kurangnya, tetaplah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
2: Tapi janganlah basalah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning kan, jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami.

0: Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026, Itali dan New Zealand. Negara yang sering menjadi sebutan, Itali sekali lagi tersingkir dari Piala Dunia kali ini. Juara dunia 4 kali ini gagal layak buat kali ketiga berturut-turut selepas turut terlepas edisi 2018 dan 2022. Manakala New Zealand, kuasa baharu Oceania, menjadi pasukan pertama yang layak secara otomatik dari Oceania selepas FIFA menambah slot untuk konfederasi tersebut. Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.
2: Merenung keluar jendela.
3: Sayang, sungguh ku sayang.
1: Dengar Sabah FM di saluran MyFreeView 707. Sabah FM, bagus bah.
0: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri. Sesuka hati melemparkan pandangan yang negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan. Manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM. Bagus Pak.

0: Sentiasa kalau balik WhatsApp je kami bila-bila masa.
1: Sabai FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
2: Sabai FM.
3: Saya, terima kasih Sabai FM.

Fatin dengan lagunya Berdua Bersatu. Selamat malam semuanya. Kembali bertemankan Rafi dalam RNR Relax dan Rehat. Rafi bersama untuk anda sehingga 12:30 malam ini. Masih lagi menemani anda di 2 jam yang terakhir ini, hujung minggu anda. Terima kasih mendengarkan Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik juga. Dan jangan lupa juga kepada anda yang mendengarkan menerusi My Preview di decoder 707. Anda boleh kongsikan ramalan anda bersama Rafiq malam ini untuk penentuan tempat ketiga France menentang England pada pukul 5 pagi nanti. Berapa gol ni agak-agaknya? Tapi dua-dua pun agak macam lebih kurang lah 50-50. Kerana Perancis mempunyai kelebihan lebih kurang 51% begitu untuk menang berbanding England lah. Jadi keberangkalian mungkin juga seri. Apapun anda boleh kongsikan ramalan anda bersama Rafiq malam ini sehingga pukul 12:30 malam dalam RNR Relax dan Rehat. Hujung minggu anda kita layan terus lagu ini. Sampai FM.

saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, bolehkah saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawanlah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya, Ben.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik.

ini kita bercerita mengenai perlawanan subuh nanti France menentang England. Bagaimana ramalan anda? Anda boleh kongsikan bersama Rafiq. Rafiq telah muat naik status di Facebook Sabah FM. Kita cerita-cerita mengenai perlawanan subuh ini France menentang England. Akan tetapi di bawah kendalian Tuchel, England ni kan, The Three Lions turut mempunyai jentera serangan berbahaya seperti yang kita tahu. Jude Bellingham dan juga Harry Kane yang akan menentang Mbappe nanti subuh. Jadi walau bagaimanapun, England perlu memperbaiki corak pertahanan untuk dilihat seperti agak goyah sedikit sebelum ini menentang pasukan yang sebelum ini kan, Argentina. Tapi apapun, kita harapkan dua-dua perlawanan, dua-dua pasukan untuk perlawanan subuh ini dapat memberi satu macam kenangan untuk kita. Dua pasukan ni, dua-dua pasukan hebat untuk FIFA 2026. Jangan lupa kongsikan ramalan anda di Facebook Sabah FM. Rafiq akan bacakan dan kita akan bercerita mengenai perlawanan France menentang England ini. Kita layan terus lagu ini hanya di RNR, Relax dan Rehat Sabah FM. Baguslah.

Baik, jadi lagu nyanyian Adele, Easy On Me, Easy On Rafi malam ini. Sehingga pukul 12.30 malam, R&R Relay Kadana Rehat. Sementara saya lagi, Rafi akan bawakan utama 11 malam berita dalam dan juga luar negara untuk anda yang tengah memandu ketika ini. Memandu dan berhati-hati, dan terima kasih terus mendengarkan Sabah FM. Ataupun masih lagi menonton TV ni kan, sambil-sambil mendengarkan Sabah FM ataupun di luar tu tengah lepak-lepak kan. Hiburkan anda dengan lagu ini, Blake dengan lagunya Hijab Rindu, hanya di R&R Relax dan Rehat Sabah FM. Bagus kan?

0: FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Sebentar lagi, utama 11 malam.

elektrik dan air itu menyebabkan beberapa unit penjanaan tenaga tutup selain mencetuskan kebakaran di beberapa lokasi. Sementara itu, operasi penerbangan di lapangan terbang antarabangsa Kuwait digantung sementara susulan ancaman serangan roket dan drone. Presiden Lubnan Joseph Aoun berlepas ke Washington bagi mengadakan pertemuan dengan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Menurut pejabat Presiden Lubnan, Aoun dijangka mengadakan perbincangan dengan beberapa pegawai kanan Amerika mengenai situasi di Lubnan. Perbincangan itu turut akan menyentuh usaha memastikan pengunduran Israel dari wilayahnya.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Eh, sekut sikit, Daniel.

0: Kementerian Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan, rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan auto-tune. Muat baik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat. Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, juara bertahan. Juara Piala Dunia 2022, Argentina hadir untuk mempertahankan kejuaraan sekaligus memburu misi untuk mendapatkan gelaran juara untuk kali keempat. Sementara itu, Meksiko merupakan negara pertama dalam sejarah yang telah menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan 2006.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya! Sabah FM.
2: Di jam yang terakhir dalam R&R Relax Darihan bersama Rafiz 6 petang tadi sehinggalah ketika ini. Terima kasih mendengarkan Sabah FM tengah malam sudah ni kan. Ada yang sudah tidur untuk bangun awal subuh nanti untuk menonton perlawanan penentuan tempat ketiga France menentang England. Apapun kita nantikan putusannya subuh nanti. Dan kita layan terus lagu-lagu yang telah Rafiz sediakan untuk anda di penghujung siaran R&R Relax dan Rehat ini. Untuk edisi Sabtu, kita layan terus lagu ini, nyanyian Amsyar Lee. Sabah FM, bagus banget.

0: jangan tak apa cinta.
1: Piala Dunia FIFA 2026.
2: Piala Dunia FIFA 2026 kembali beraksi. Turki yang pernah mendapat tempat ketiga kembali ke pentas Piala Dunia selepas 24 tahun. Selain itu, Norway dan Austria juga terpaksa menunggu sehingga 28 tahun. Manakala negara Haiti yang pertama kali hadir pada tahun 1974 bersama Republik Demokratik Kongo juga terpaksa menanti selama 52 tahun. Paling menarik, negara yang sedang berperang ketika ini, Iraq, juga kembali beraksi selepas 40 tahun.
1: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: audio lebih jelas dan tanpa gangguan.
1: Merenung keluar jendela.
2: Sayang, sungguh ku sayang.
0: Dengar Sabah FM di saluran MyFreeView 707. Sabah FM, bagus bah.
3: Baik, ini dia siaran My Free View. Anda juga boleh mendengarkan Sabah FM selain daripada frekuensi Sabah FM sekitar Kota Kinabalu 89.9. Seperti biasa, Rafi sentiasa wawarkan kepada anda untuk matur aplikasi RTM Klik secara percuma. Terima kasih kepada yang telah matur aplikasi tersebut yang layan Piala Dunia FIFA 2026 dari awal lagi sehinggalah di penghujungnya sudah ni kan. Nanti sampai final, kita akan tunggu pula untuk penentuan tempat ketiga subuh nanti kan. Inilah 4 tahun sekali Piala Dunia FIFA 2026 ni. Jadi 4 tahun lagi akan datang, ada lagi kemunculan Piala Dunia ni kan. Itulah dia. Bola ini menyatukan semua. Pada anda yang tengah memandu tinggi ini, memandu dan berhati-hati, kita layan terus lagu ini di penghujung siaran R&R Relax dan Rehat. Bertemankan Rafiq dengan lagu ini, ketahuan. So,

saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus. Silang Budaya Radio RTM.

Papa Hey Mantanku. Itu dia lagu yang Apapun sampai di sini saja Rafi bersiaran untuk anda dalam RNR Relax Naria 6 petang tadi sehinggalah di ketika ini. Terima kasih terus layan Sabah FM dan siaran Sabah FM akan bermula lagi pukul 6 pagi nanti bersama penyampai seterusnya. Berhidulah kitaran untuk hujung minggu selama 6 jam setiap segmen. 6 pagi hingga 12 tengah hari, 12 tengah hari 6 petang, 6 petang hingga 12 tengah malam. Dan itu Rafi melabuhkan tirai untuk edisi Sabtu ini 18 Julai 2026. Kita tidur sekejap untuk kita bangun lagi subuh nanti. Seperti biasa, untuk menyaksikan perlawanan penentuan tempat ketiga dan sudah semestinya juga lah kan. Solat subuh tu jangan lupa. Jaga diri anda. Assalamualaikum. Salam Malaysia dan bye-bye.

0: jimat, rancang anggaran perbelanjaan, buat perbandingan harga, gunakan kupon, diskaun atau promosi ketika berbelanja. Pastikan membeli barang yang benar-benar diperlukan. Beli secara pukal yang menawarkan harga lebih rendah. Buli dan manfaatkan barang lama. Buat pembelian dalam talian dengan bijak. Berbelanja ikut keperluan, bukan kemahuan.
1: Saya Marsha Milan, saya dengar Sabah FM bagus.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله، kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami.

0: jelas dan tanpa gangguan.
1: Merenung keluar jendela.
2: Sayang, sungguhku sayang.
0: Dengan Sabah FM di saluran MyFreeView 707. Sabah FM, bagus bah.

0: Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
2: Vesta Piala Dunia Uniti Merdeka 2026 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur digegarkan dengan persembahan barisan artis terkenal tanah air. Ahad 19 Julai 2026 jam 5 petang berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka bersama Riju, Hazri, Nemis, Amir Yas, Wang Shi dan No Time For Silence. Jom meriahkan Vesta Piala Dunia Uniti Merdeka 2026.

Bintang berkelip menghiasi malam, angin sepoi menenangkan hati, menemani anda sepanjang malam. Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat malam kepada pendengar setia Nasional FM. Terima kasih kepada rakan setugas saya sebelum ini, Mama AJ, dalam Nasional Malam, tentunya dengan koleksi pilihan lagu-lagu dari pendengar Nasional FM. Pembuka hari ini 19 Julai 2026 untuk anda yang menyambut hari lahir hari ini seperti biasa.

birthday to you. Kepada yang menyambut hari lahir hari ini 19 Julai. Tentunya juga kepada Abang Nasional FM kita Sonny Husin. Awang Sufian, Awang Husin, selamat hari lahir. Semoga Abang mendengar ucapan Hanim hari ini. Selamat hari lahir kepada semua yang menyambut hari lahir hari ini. Semoga dipermudahkan segala urusan. Semoga usia hari ini mematangkan anda, menjadikan anda manusia yang lebih baik hari demi hari. Okay.

pulang dari kerja ataupun yang baru masuk ke pejabat seperti saya ini memulakan tugasan, selamat bertugas. Semoga hari ini segalanya berjalan lancar untuk kita semua. Jangan tukar siaran lain, janji dengan Hanim. Hanim di sini akan menemani anda selama 6 jam dari pukul 12.30 malam sehingga ke 6 pagi. Kita mulakan susunan lagu-lagu menarik dalam Geng Buruh Hantu tentunya di Nasional FM. Sentiasa di hati.

Gergasi Dunia. Satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai.

Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.

0: sentiasa di hati.
1: Mini Piala Dunia.
2: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
3: Shakira, we are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We're ready.
14: We are ready.

0: Fiesta Piala Dunia Uniti Merdeka 2026 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur. Digegarkan dengan persembahan barisan artis kenatanan air Ahad 19 Julai 2026 jam 8 malam berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka bersama Bunga.
1: Ya, tiada alasan untuk penanda arah.
0: Jalan-jalan

International FM, Yanawai dan Rachel Tracks FM. Jom 30 sambil berhibur ke puncak konsert Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026. Satu suara.

Nasional FM sentiasa di hati. Untuk jam 1 pagi nanti kita akan bersama dengan Salam FM, insyaAllah, dengan kupasan tajuk di Misteri Malam di Sebalik Mata, syurga atau neraka. Kita yang tentukan apa saja yang kita buat di dunia ini, kita yang tanggung, tiada kaitan dengan orang lain. Namun adakah ketetapan ini boleh diubah atau kekal? Bersama perkongsian dengan pensyarah Akademi IPG Kampus Ilmu khas Ceras Kuala Lumpur yang berusaha, Dr. Mat Nawi bin Mat Yusof, dengan kupasan tajuk neraka, ketetapan atau boleh diubah, bersama dengan Salam FM sebentar lagi dalam Misteri Malam di Sebalik Mata. Teruskan kesetiaan anda bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
2: Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026 di Jalan Merdeka, Kuala Lumpur. Digegarkan dengan persembahan barisan artis kenatanan air. Ahad 19 Julai 2026 jam 8 malam berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka bersama Bunga.
3: Ya, tiada alasan untuk penanda arah.
2: Rahman Terus.
4: Jalan-jalan bersama.

Nasional FM, Kianawai, dan Rachel Tracks FM. Jom tengok bola sambil berhibur ke puncak konsert Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026. Satu suara.

0: Sering malam di sebalik mata, misteri tersembunyi ibarat sihiran.
1: Misi malam di sebalik mata kembali menemui anda di ruang udara Nasional FM dan juga Salam FM untuk edisi hari ini 4 Safar 1448 Hijri, hari Ahad kita 19 Julai 2026. Masihi bersama dengan saya Anak Bakar dan juga
2: Hanim.
1: Ya, apa khabar Hanim? Sihat?
2: Sihat, alhamdulillah. Tapi biasalah kan, waktu-waktu hujan ni.
1: Hujan lagi ke tak hujan aku?
2: Hujan. Paras air dekat Selangor kan, tengah dalam pemantauan. Itulah dia.
1: Mana siang ni tadi hujan lah.
2: Siang tadi malam hujan. Walaupun saya kerja malam, saya pergi kerja daripada malam tu hujan. Sampailah pagi, saya rasa pagi tu mungkin pukul 8 sampai pukul 12 je tak hujan. Lepas tu hujan balik.
1: Itulah, apapun cuaca yang sekarang ni, kita kena sentiasa bersiap-siaga lah, berwaspada lah untuk kawasan-kawasan yang selalu dinaiki air dan sebagainya. Kita ambil langkah berjaga-jaga dan kita mematuhilah apa arahan yang dikeluarkan oleh penguatkuasa, insyaAllah. Baik, untuk sahabat pendengar yang mendengarkan kami melalui siaran Nasional FM dan juga Salam FM, kita nak bawa perkongsian, kita nak sambung lagi perkongsian kita dalam macam misi malam di sebalik mata ni. Kita nak bawakan tajuk

0: FIFA?
1: Adalah, sikit-sikit lah.
0: Ada.
2: Hari ni doktor jangan lupa pukul 5 set alarm.
0: Baik, bola ke tak bola, kita teruskan dengan perkongsian kita doktor, insyaAllah. Baik, untuk mukadimahnya sebagai permulaannya doktor, kita terus dengan soalan yang ingin diajukan berkenaan dengan neraka ni lah kan. Untuk kita mengelakkan masuk neraka dan sebagainya, pastinya akan ada amalan yang untuk kita bawa, untuk kita bawa ke syurga, dan pastinya amalan ini akan hindarkan kita daripada neraka. Jadi apakah amalan soleh yang dapat menghindarkan diri kita ni doktor dari terjerumus ke api neraka di akhirat nanti? Silakan doktor.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabbi ajmain. Terima kasih kepada Hanim dan juga Cik Ana. Baik, tajuk ataupun soalan pertama yang cuba kita kongsikan ialah apakah atau bagaimana amalan soleh dapat menghindarkan diri kita daripada terjerumus ke api neraka. Baik, apabila kita menceritakan tentang amalan soleh, untuk kita bergerak lebih ke depan, kita faham dulu amalan soleh. Amalan soleh, soleh itu bermakna satu benda yang baik, dan dalam kaedah Islam ada dua syarat kepada amalan soleh. Pertama ialah niatnya kerana Allah, ikhlas kerana Allah. Yang kedua ialah mesti menepati syariat. Jika dua syarat ini kita tepati, maka amalan yang kita lakukan itu dikira amalan soleh. Dan apa saja, kalau kita boleh pergi secara umum dan secara khusus, umumnya ialah apa saja amalan, pejam mata kita, bergerak kita, berdiri kita, semuanya itu ada catatannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kalau kita tengok secara khusus amalan yang boleh membawa atau menghindarkan kita daripada api neraka, yang pertama ialah sudah semestinya solat. Kita sebut hari itu perkara pertama yang dihisap di hari akhirat ialah solat. Jika sempurna, sempurnalah. Jika tidak sempurna, maka Allah Subhanahu Wa Taala tengok jika ada di antara kita yang melakukan amalan sunat, solat sunat sebelum qabliyah ataupun ba'diyah, ataupun solat sunat duha atau solat sunat tahajud umpamanya. Semua amalan sunat ini boleh menampung solat fardu yang mungkin ada kekurangan di sana. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah mengharamkan api neraka membakar tubuh mereka yang menjaga umpamanya solat sunat 4 rakaat sebelum dan selepas zuhur. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, man yuhafiz ala 4 rakaat qabla zuhri wa 4 ba'daha haramallahu 'alan nar. Siapa yang melazimi, yuhafiz melazimi dirinya dengan solat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat selepas zuhur. Kadang-kadang orang sembahyang 2, tapi dalam hadis ni minta kita solat 4 rakaat sebelum dan selepas, maknanya jadi 8. Maka Allah Ta'ala haramkan tubuhnya daripada disambar oleh api neraka. Itu yang pertama. Baik, dalam solat itu ada sujud. Sesiapa yang memperbanyakkan sujud, setiap kali dia sujud kepada Allah dengan penuh keinsafan, keikhlasan, ini dapat mengangkat darjat dan menghapuskan dosanya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, takulun nar min adam illa asar sujud. Anggota badan dibakar oleh api neraka, dimakan oleh api neraka, kecuali asar sujud, kesan daripada sujud. Kalau kita luaskan kesan daripada sujud ini, kalau dia kata yes, Imam Qadhiyah, dia mengatakan apa saja anggota yang kita hantar semasa sujud, 7 anggota kita melekat di tikar sejadah. Dahi kita, lepas tu 2 tapak tangan kita, lepas tu 2 lutut kita, dan 2 hujung jari kita, 2, 4, 6, 7 termasuk dahi kita. Semua anggota ini Allah Ta'ala haramkan daripada haramallah ala nar antakula atara sujud. Maka Allah Ta'ala haramkan anggota sujud kita ini dimakan, disambar oleh api neraka. Hadis ini adalah hadis muttafaqun alaih. Baik, itu yang kedua, sujud. Yang pertama tadi solat. Dan yang ketiga, kalau boleh kita lanjutkan lagi, ialah berpuasa kerana Allah. Ada orang berpuasa kalau niat bukan kerana Allah, maka itu tak termasuk dalam kategori ini. Berpuasa kerana nak diet, berpuasa kerana sesuatu, bukan kerana Allah. Yang kita maksudkan di sini, siapa mensomar dalam hadis berkaitan Ramadan, mensomar Ramadan imana wahtizaban, gufira lahu ma taqaddama min dhanbi.

0: siapa yang berpuasa dengan penuh keinsafan di bulan Ramadan, Allah Ta'ala akan ampunkan dosanya. Dalam hadis lain, man sama yauman fi sabilillah ba'ada Allah bidzalika al-yawm wajahahu 'anil nar 70 kharifan. Siapa yang puasa pada satu hari kerana Allah, maka Allah Ta'ala jarakkan harinya, Allah Ta'ala jarakkan dirinya daripada mukanya daripada api neraka sejauh 70 kharifan, 70 tahun. 70 tahun jaraknya dirinya daripada api neraka. Itu yang ketiga. Yang keempat ialah sudah semestinya orang yang berada pada lidahnya syahadah, mengucap dua kalimah syahadah. Ini berdasarkan hadis Uthman, fa inna Allah haram 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Kalau dia mencari ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, dia mengucap syahadah, bukan dia main-main, dengan penuh keikhlasan dari mulutnya yang di yang disemadikan dalam dirinya dan diterjemahkan dalam anggotanya, yaitu tiada Tuhan melainkan Allah, maka Allah Ta'ala ampunkan dosanya dan seterusnya memberi, mengharamkan api neraka menyambar orang tersebut. Ini berdasarkan ayat Quran juga di surah Al-Hadid. Bismillahirrahmanirrahim. Sabiqu ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal mu'iddati lil-ladzina amanu billahi wa rasulih dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Berlumba-lumbalah di antara kalian untuk mencari keampunan daripada Tuhan kalian, wa jannatin dan syurga, arduha lebarnya, ka ardis sama'i wal ardh lebar langit dan bumi, amanu yang kami sediakan kepada orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Inilah kelebihan kepada mereka. Di sini bermakna siapa yang percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, maka Allah Ta'ala menjauhkan, mengharamkan dirinya daripada dibakar oleh api neraka. Dan kalau boleh yang terakhir, berdoa sudah semestinya, mohon perlindungan dari Allah, namakan doa-doa tertentu, doa yang menjauhkan diri daripada api neraka. Umpamanya dalam Al-Quran selalu menyebut, Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ya Allah, kami mohon ampun daripada kamu dan jauhkan kami, wa qina, jauhkan kami, hindari kami daripada api neraka. Ataupun doa daripada surah Al-Furqan, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana sif 'anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Rabbana sif, ya Allah, jauhkanlah kami daripada azab api neraka. Ini doa-doa macam ni, masa lepas solat Allah itu, Allahumma ajirna minan nar, ya Allah, jarakkan kami, jauhkan kami daripada api neraka. Doa ini ada satu doa yang disebut-sebut dalam hadis, kana min du'ai Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inna nasluka mujibati rahmatik wa azaim maghfiratik wa salamata min kulli ithm wal ghanimata min kulli birr wal fawza bil jannah wan najata bi'aunika minan nar. Ada perkataan, selamatkanlah daripada api neraka. Inilah di antara amalan-amalan yang kita sebutkan tadi, termasuklah solatnya, sujudnya, puasanya, dan dalam dirinya ada ucapan la ilaha illallah Muhammad Rasul. Semuanya ini menjadi asas untuk kita mengelak terhumban daripada api neraka. Itu saja, Allah alam, untuk persoalan yang pertama.
1: MasyaAllah, tabarakallah. Baik, doktor, suka sebenarnya untuk saya ingatkan diri saya itu utamalah kan. Bila kita tengok maha kaya amba, maha kasih sayang Allah ni, banyak sebenarnya amalan yang kita boleh buat untuk kita menambahkan pahala kita untuk dicatatkan dalam buku amalan kita, doktor kan. Semata-mata betul, untuk menghindarkan diri dari masuk daripada api neraka. Untuk pesanan diri saya lah terutamanya, dan juga sahabat pendengar kan, apapun kita memang insan yang tak terlepas dari kesalahan, dosa dan sebagainya. Tapi kalau kita cuba untuk melakukan amalan-amalan yang telah disebutkan, cuba istiqamah sedikit demi sikit, lama-lama dia akan menjadi kebiasaan sebenarnya, doktor. Betul tak?
0: Betul.
1: Akan menjadi kebiasaan, dan insyaAllah pesanan ini untuk diri saya dan juga sahabat pendengar juga, insyaAllah. Baik,
2: insyaAllah. Okey, doktor, persoalan yang kedua, doktor, kalau kita ikutkan neraka ni, dia ada lapisan dia kan, doktor kan, lapisan-lapisan yang kita belajar waktu sekolah dululah. Tapi nak tanya juga, benarkah neraka ni ada dua jenis, doktor? Satu untuk orang kafir dan satu lagi untuk orang yang beriman tapi berbuat salah.
1: Neraka kalau saya faham ada satu je.
2: Neraka ada tujuh.
1: Itu dia punya dia macam rumah dia lah kan.
2: Level. Kan tingkat dia.
1: Ini betul tak? Ada dua jenis ke doktor?
2: Ada dua jenis ke? Jenis pula doktor.
0: Terima kasih Anim dan Anam. Berkaitan dengan neraka ni untuk orang kafir dan untuk orang mukmin, orang beriman. Sebenarnya neraka lah. Tak ada bagi-bagi dua pula Dan neraka ni azab dia sama saja. Baik orang beriman, baik orang kafir, punya azab dia sebagaimana yang kita sebut dalam perbincangan lepas, dengan apinya yang panas, dengan buah zakumnya, dengan air yang mendidih dan sebagainya, itu semuanya satu, tak ada dua. Jadi cuma bagi orang beriman, bagi orang kafir, kita mula dengan orang kafir dulu, mereka yang mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah, menentang ajar Rasulullah dan berpura-pura Islam tapi kufur, ni orang munafik lah. Di luarnya ada Islam tapi hatinya penuh dengan kekufuran, akan ditempatkan neraka di bawah sekali. Ini disebut dalam Quran, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Orang yang munafik Allah Taala letak fi darkil asfal, dia punya tingkat, kita sebut itu neraka jahannam atas sekali, dan di bawah di neraka jahannam itu ada nama-nama pintu neraka masuk di dalam tu, dan orang munafik akan berada pada dasar neraka. Jadi kalau ikut logik kita, dasar ni tempat yang paling panas lah, ujung tu nampak kurang panas, tapi sebenarnya neraka tu semua panas. Dan kita sebutkan hari itu orang yang paling ringan azabnya di dalam neraka ialah Abu Talib. inna ahwana orang yang paling ringan sekali ialah Abu Talib menerima azab dalam api neraka dalam pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Ringan je itu pun bila diletak api neraka di bawah tapak kakinya, otaknya boleh mendidih. Itu nak ceritakan bagaimana Allah Ta'ala berikan tarhib, menakutkan kita agar kita tidak sekali-kali tertanam dalam sanubari kita sedetik pun, aku nak rasa neraka lah. Sebagaimana yang disebut orang Yahudi, tak apa, kami dibakar 2-3 hari saja. Itu semua tidak boleh terbayang oleh minda kita. Mungkin di dunia ni kita nampak cerita dia materialis, nampaklah material di depan apinya lebih panas daripada 70 kali, tapi hakikat sebenarnya neraka itu jauh lebih panas. Sebagaimana nikmat syurga akan kita bincang nanti, jauh lebih indah daripada apa yang digambarkan secara material. Okey, pertama, neraka untuk orang kafir dan munafik ni berada di dasarnya, manakala orang beriman juga ada pada neraka yang sama. Orang beriman di sini ialah orang beriman yang berdosa dan tak sempat memohon ampun dan taubat. Mereka ini percaya tiada Tuhan melainkan Allah, tapi pada masa yang sama mereka melakukan dosa-dosa, dan dosa ini mereka tidak diampunkan. Dosa-dosa besar lah dosa-dosa kecil ni gugur dengan kita ambil solat, dengan kita buat sedekah, dengan kita bantu orang, dia akan gugur dengan sendiri. Ingat bagaimana satu cerita, mungkin saya dah pernah sebut hari itu, seorang sahabat dia menjual buah kurma. Tiba-tiba datang seorang perempuan nak beli buah kurma. Dia kata, kurma yang baik dah tak ada, ada di rumah saya. Kalau nak, jom ke rumah saya. Maka perempuan itu setuju pergi ke rumah penjual tersebut. Bila sampai di rumah, entah syaitan mana mengganggu dia, dia peluknya perempuan tadi dan dia ciumnya. Maka selepas itu dia sedar, dia pergi jumpa Sayyidina Umar. Wahai Umar, aku telah melakukan satu kesalahan. Bagaimana aku nak bersihkan diri aku daripada kesalahan tersebut? Sayyidina Umar diam. Lepas itu dia pergi kepada jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, dia mengiktiraf dosa dia, kesilapan yang dia lakukan. Rasulullah juga diam. Tapi pada masa itu waktu hampir masuk waktu asar, lantas mereka menunggu asar dan mereka solat sekali. Serta saja solat asar, Rasulullah berpaling ke arah makmur dan dia bertanya, mana lelaki dia? Mana lelaki tadi? Akhirnya lelaki Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat innal hasanat yuzhibun as-sayyi'at. Semuanya perbuatan baik, apa perbuatan baik itu? Solat secara jamaah diimamkan pula oleh Rasulullah. Sesungguhnya solat yang kamu lakukan itu telah menggugurkan dosa yang kamu lakukan dengan perempuan tersebut. Yang kita masukkan di sini dosa-dosa besar yang mereka tidak diampunkan oleh Allah dan tak sempat pun bertaubat. Oleh sebab itu, kita takut bimbang-bimbang dosa kita ada yang tak terampun oleh Allah, maka bakkan diri kita daripada dosa. Tapi kita manusia ini pendosa. Pendosa. Kullu bni Adam khata' wa khairul khata' in tawabun. Semua anak Adam ini adalah berdosa kecuali para rasul. Dan sebaik-baik orang yang berdosa itu ialah orang yang bertaubat. Tapi kalau kita terjebak, bermakna tidak, maknanya kita tidak mencari dosa. Kita tidak mencari peluang untuk berdosa. Kita tidak berusaha untuk melakukan dosa. Kalau boleh kita elak, kita elak. Tapi apakan daya manusia kadang-kadang imannya dan sebagainya, akhirnya terpedaya dan tergoda lantas melakukan dosa. Maka cepat-cepatlah balik kepada Allah. Oleh sebab itulah ada orang yang melazimi dengan istighfar 70 kali atau 100 kali setiap hari untuk menggugurkan dosa. Secara umum kita pun tak tahu, 24 jam kita bersamakan kawan-kawan, mungkin kita tersilap kata, kawan-kawan dah terasa, kita tak tahu benda itu. Dan termasuk juga dosa hati. Ada orang tengok pada dosa mata, dosa telinga, dosa mulut, dosa anggota, tapi pada masa yang sama dosa hati kita, dosa yang kita syak wasangka pada kawan-kawan kita, dosa yang kita ragu-ragu dengan ketentuan Allah, dosa yang kita tak puas hati dengan apa yang Allah Ta'ala takdirkan kepada kita, itu juga berdosa. Dan atas dosa itulah maka kita pun istighfar kepada Allah. Dan ini amalan kita 70 kali atau Nabi istighfar sampai 100 kali. Kita bertanya, ya, bertanya kepada Rasulullah, kenapa Rasulullah istighfar padahal Rasulullah ini tidak pernah, tidak ada dosa. Ya, dia ditanya oleh Sayyidina Aisyah, ya Rasulullah, kenapa istighfar, kenapa kamu solat sampai pecah kaki ya Rasulullah? Maka Rasulullah kata, boleh tak aku nak menjadi abdan syakura sebagai berterima kasih kepada Allah? Rupanya istighfar ini untuk menghapuskan dosa. Pada masa yang sama, apabila dosa kita telah habis, maka Allah Ta'ala akan angkat darjat kita dengan kita beristighfar tadi. Dari ringkasnya kepada soalan ini, neraka satu saja. Tempat itulah dibakarnya manusia, atau ada orang beriman atau tidak beriman. Wallahu'alam.
1: Baik, Doktor. Terima kasih untuk jawapan untuk kedua soalan sebagai mukadimah kita untuk pertemuan ini. Kita berehat dulu seketika. Kita beri laluan kepada Doktor untuk berehat dan meneguk secawan angin. Kita akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Bersama kami dalam Misteri Malam di Sebalik Mata.

0: Kami sini malam di Sebalik Mata kembali bersama dengan kami
1: National FM. Kami sini malam di Sebalik Mata. Misteri tersembunyi di belakang siaran.
0: National FM dan juga Salam FM. Masih bersama dengan saya Gerhad Nim untuk episod yang kita bawakan kali ini. Episod 26, Neraka Ketetapan ataupun Boleh Diubah. Masih lagi talian bersama dengan Yang Berusia Dr. Maknawi bin Mat Jusu. Baik Doktor. Kita nak terus sambung Doktor dengan soalan yang terbuku di hati saya. Di hati saya. Baik Doktor, ini soalannya macam mana seseorang tu dia beramal dengan amalan ahli neraka, okay? Tapi akhirnya menjadi ahli syurga.
2: Allah.
0: Maknanya kalau dah masuk neraka boleh masuk syurga balik kan? Jadi macam mana Doktor, silakan.
3: Susah Doktor nak jawab.
2: Anak dan Hanim baik. Soalan ni cantik, cukup cantik. Tapi dia bukan satu peluang. Takut orang tu cakap, tak apa lah macam tu, aku buat jahat. Pada tahun hujung usia aku masuk syurga.
3: Betul.
2: Bahaya, soalan ni bahaya.
3: Takut salah faham.
2: Orang tu ambil kesempatan. Dia kata okey lah, aku buat jahat apa, nanti di akhirat aku masuk syurga. Atau di hujung usia aku bertobat lah. Dia ingat dia tahu bila dia mati. Ini baik. Amalan individu yang melakukan amalan ahli neraka namun akhirnya masuk syurga adalah mereka yang bertaubat dan ikhlas sebelum kematian. Ini semua kita tengok ketentuan Allah. Ini berdasarkan satu hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim bahawa terdapat manusia yang sepanjang hidupnya melakukan dosa tetapi pada pengakhiran hayatnya yang kita namakan sebagai husnul khatimah, ini rezeki dia lah, anugerah Allah kepadanya telah menetapkan rahmatnya sehingga beliau sempat bertaubat dan mati dalam keadaan beriman. Saya sebut hadis ni daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna rajula la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainah illa dhikrihi faya'malu bi'amalin bi'amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Maksudnya hadis ini daripada Abdullah bin Mas'ud menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang lelaki, sesungguhnya ada seorang lelaki yang beramal dengan amalan ahli neraka. Apa maknanya? Melakukan perbuatan maksiat, melazimi diri meninggalkan amalan arahan Allah, suruhan Allah, melaksanakan larangan Allah. Hatta ma yakunu bainahu wa bainah, hampir-hampir antara dia dan mati. Illa zira, kecuali satu hasta. Satu hasta saja tinggal lagi dia nak mati. Fayasbiq alaihil kitab. Tiba-tiba pada masa itu dia sempat bertaubat, patah balik, yutan balik. Fayamalu bi'amali al-jannah. 3 sebulan saja lagi. Dia usia 70 tahun. 70 tahun, 69 tahun. Bulan, katakan. Dia buat jahat. Masa kecil tak kira lah. Masa dia dah sampai umur, dia buat jahat. Sampailah 60 tahun buat jahat. Tiba-tiba, ada sebulan lagi dia mati. Dia insaf, dia bertobat, dia balik pada Allah. Nangis, meratap. Dia atas kesilapan lalu, ke Allah. Salah masukkan dia dalam syurga. Itu yang dimaksudkan dengan dia beramal amalan ahli neraka. Dan masa yang sama Allah Ta'ala berikan kepadanya rahmat, akhirnya sempat dia masuk syurga. Baik, kita kupaskan hadis ini menjelaskan kepada kita. Pertama, jangan macam saya sebut tadi, jangan ambil kesempatan untuk buat maksiat kerana kita tak tahu bila mati kita. Sama ada kita na'uzubillah, kalau masa kita buat maksiat itu mati, na'uzubillah. Ada macam tu, tengah berjudi, tengah buat perkara yang tak baik, tiba-tiba Allah Ta'ala tarik. Maka ni adalah su'ul khatimah. Sebagai kalau saya boleh contohkan di situ, Zubair bin Iyad, semua orang kenal dia, seorang wali Allah, seorang yang rapat dengan Allah di penghujung usianya. Dia ni asalnya adalah seorang penyamun. Dia panggil Sa'lub dalam bahasa Arab. Sa'lub ini penyamun jalanan. Dia malah bekerja, dia duduk di antara padang pasir, di antara Mekah, pergi ke Syam, orang sedang berdagang, tunggu di tengah-tengah. Bila pedagang tu balik daripada Syria, Syam itu nak balik ke Mekah-Mekah, mereka samun. Mereka samun dan mereka ambil kekayaan, keuntungan daripada perniagaan tadi. Jadi salah seorang penyamun itu adalah Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini dia penyamun, tapi pada masa yang dia menyamun itu dia tersilap, dia samun untuk lebay, dia samun orang yang alim. Dan mereka kenal ini Fudail. Fudail, bila lagi iman nak masuk dalam diri kamu? Akhirnya Fudail sedar, maka dia kata sekarang iman masuk dalam diri aku. Daripada amalan dia sebelum itu, akhirnya dia bertukar menjadi orang yang terlalu baik dan rapat dengan Allah, menangis di tepi Kaabah sampai Abdullah bin Mubarak, saya pernah sebut satu ketika dulu, Abdullah bin Mubarak, walaupun teguran Abdullah bin Mubarak itu tak pasti adakah Abdullah bin Mubarak yang menulis atau tidak, tapi disebut dalam tafsir Ibnu Katsir bagaimana Abdullah bin Mubarak menegur Fudail bin Iyad kerana terlalu menangis di tepi Kaabah. Ya Abidal Haramain, law araftana la'alimta annaka fil ibadati tal'abu. Sampai dia menangis. Abdullah bin Mubarak, seorang panglima, seorang ulama, seorang alim mujtahid, menegur Fudail bin Iyad. Wahai Fudail, kenapa menangis di tepi Kaabah? Kami berada di medan perang, berpeluh meleleh di leher kami, darah meleleh di leher kami, kamu pula air mata meleleh di tepi di tepi pipi kamu. Takpelah, itu teguran daripada Abdullah bin Mubarak kepada Fudail bin Iyad. Baik, kalau kita pergi sikit, kalau saya boleh top upkan cerita ini, bagaimana tanda-tanda seorang itu menerima, kita sebut tadi husnul khatimah. Antaranya sebelum dia nazak itu, Allah Ta'ala berikan kepadanya istiqamah dalam ibadah. Itu cukup penting. Fastaqim kama umirt. Hendaklah kita istiqamah. Walaupun sikit apa, yang penting istiqamah. Kita buat solat duha, istiqamah. Kita buat solat tahajud, istiqamah. Kita baca Quran, walaupun sikit, satu muka surat pun tak apa, tapi istiqamah harian. Kerana diri kita, iman ini, dia perlu disiram setiap hari. Ijlis mina nu'minu sa'ah. Dia tidak boleh kita siram macam satu bagi air, lepas tu dah sebulan tak siram, mati pokok. Jadi oleh sebab itu kita siram sikit-sikit tak apa. Lama-lama iman ini dia hidup. Kadang-kadang dia malah, dia cegah, tegang. Ini berdasarkan tambahan. Kalau kita baca Quran, iman bertambah. Kalau kita solat malam, bertambah. Kalau kita buat baik pada orang, bertambah. Tapi kalau kita tak buat, maka dia menjadi malak balik. Dia bertambah, yazid wa yankus. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bertobat. Sempat bertobat. Oleh sebab itu, saya sebutkan tadi, istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Paling pendek. Kita lazimi diri kita 100 kali astagfirullah wa atubu ilaih, dan seterusnya bersabar di atas kesakitan. Kita selalu ziarah orang sakit, cuba tengok bagaimana reaksi orang sakit tadi. Ada tak dia mengutuk Allah? Ada tak dia rasa tak puas hati dengan takdir? Kalau dia rasa tenang, tak apalah, Allah Ta'ala nak uji aku pun ujilah. Model kita ialah Nabi Ayyub alaihissalam. Bagaimana Allah Ta'ala uji dengan kesakitan yang dia lalui? Tapi Allah Ta'ala kata, ni'mal abdu innahu awwab. Sebaik-baik hamba adalah Nabi Ayyub, kerana dia sentiasa balik kepada Allah walaupun dia diuji dengan kesakitan tadi. Baik, ketika nazak, bagaimana keadaan orang yang memperoleh husnul khatimah tadi? Contohnya sedang beribadah, sama ada ibadah sunat ke, ibadah fardu ke, sedang baca ayat Quran ke, sedang melakukannya apa, umrah dan sebagainya. Yang seterusnya, dia sempat mengatakan syahadah. Oleh sebab itulah kita dituntut untuk mentajdid, memperbarui, renew iman kita, macam renew leasing motorcar dan sebagainya. Renew iman kita dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa tujuannya? Mana tahu masa kita ada berzikir itu, hari tersebut adalah hari terakhir kita menyebut la ilaha illallah. Dan ada yang mengatakan nyawanya mudah dikeluarkan, sebagaimana disebut dalam surah Al-Waqi'ah, farawhun wa rayhanun wa jannatun na'im. Keluarlah kamu wahai jiwa yang tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jiwa yang tenang inilah yang Allah Ta'ala berikan, atau kita namakan tadi sebagai husnu al-khatimah. Selepas jenazah itu wajahnya berseri-seri, dan ada yang mengatakan harum baunya, kerana orang ruh orang beriman ini dia punya bauan farawhun wa rayhanun. Rayhan ini adalah bauan yang begitu wangi daripada kesan daripada iman yang ataupun apa amalan-amalan baik yang dia lakukan. Oleh sebab itulah, kalau saya simpulkan soalan tadi, jangan ambil peluang untuk melakukan maksiat, kerana bimbang-bimbang kita Memang kita tak tahu pun tarikh mati kita bila. Takut-takut tengah kita melakukan perkara yang tak elok, di situlah penghujung usia kita. Na'udzubillah min dzalik. Wallahualam. Itulah komen saya terhadap persoalan yang ketiga ini.
0: Baik, betul doktor. Saya sokong apa yang doktor sebutkan tadi tu. Kita setengah manusia ni macam apa yang doktor cakap tu lah kan. Kita jangan sebenarnya, itu bagi saya dah macam mencabar Allah SWT. Kita buat ni kejap lah. Masa kita berniat doktor, kita berniat nak buat dulu lah. Nanti aku masuk syurga. Masuk kejap, masuk ni. Ingat neraka ni apa? Tio ais panas begitu tio. Ini kan neraka. Jangan tu, jangan sekali berniat lah. Itulah pesanan untuk diri saya lah terutamanya. Dan juga sabar dengan insyaAllah.
3: Doktor, kita nak tahu juga kan doktor, kenapa kita dirahsiakan sama ada menjadi ahli syurga ataupun ahli neraka tu doktor?
0: Ui, kalau dah beritahu memang senang je.
3: Itulah kan, tapi kita nak tahu juga kan kenapa kita dah buat baik dah ni, kita rasa kita dah cukup baik dah ni, tapi kita dirahsiakan juga sama ada amalan kita ni membawa kita ke syurga ataupun neraka.
2: Terima kasih. Ini dia secara umum macam tu, secara umum macam tu, tapi para sahabat dijanjikan oleh Rasulullah 10 orang yang diberikan perkhabaran gembira masuk syurga. Yang kita tahu dalam sirah cerita tentang Ukasyah dan sebagainya itu, dan Ali Badar sampai Rasulullah kata, wahai Ali Badar, buatlah apa saja dosa kamu diampunkan Allah. Apabila dosa diampunkan Allah, bermakna mereka itu akan berada dalam syurga. Itu yang Allah Ta'ala bagi secara spesifik. Tapi soalan kita ini, kenapa kita Allah Ta'ala rahsiakan? Ini semua adalah alam ghaib. Syurga adalah alam ghaib, neraka adalah alam ghaib. Tujuannya kalau kita tengok betul-betul, orang yang melakukan amalan baik, konon-kononnya dia adalah ahli syurga, supaya tidak mendabik dada. Kerana kita belum pasti, saya, Ana, Fahim dan semua pendengar pun, kita tak tahu adakah ahli syurga. Walaupun kita solat, walaupun kita puasa, walaupun kita bantu orang, kita belum tentu. Kerana kita kata tadi penyudahnya adalah husnul khatimah atau su'ul khatimah. Tapi muka-muka kita husnul khatimah, kita doakan macam tu. Tapi kita tak tahu. Oleh sebab itu, kerana bila kita tidak tahu, maka kita tanam di jauh lubuk hati kita khaufan wa tama'an. Khauf maksudnya takut sangat kalau kita tak lulus dalam ujian Allah, akhirnya tercampak kita dalam neraka. Tama'an tadi khaufan. Tama'an maksudnya kita inginkan sangat rahmat dari Allah. Allah, kalau kau tak tengok muka aku dengan penuh kesian, ya Allah, aku akan tercampak dalam neraka. Tengoklah muka aku ini, ya Allah. Irhamni, ya Allah, ampunkan, kasihan belas kepada aku. Oleh sebab itu, dia akan datang rasa bergantung paut dengan Allah seandainya kita melakukan amal-amal baik. Yang kedua pula, bagi ahli neraka pula,

0: doakan juga kepada rakan-rakan mereka di kalangan, kalau kita tengok dia ni mana tak sembahyang, puasa pun tidak, zakat pun tidak, kita jauh di lubuk hati kita, hendaklah kita sentiasa mendoakan, ya Allah bukalah hatinya supaya dia balik ke pangkal jalan. Bagaimana Syekh Muhammad Al-Ghazali apabila ditanya apa hukum orang tak solat, kalau kita hukum orang tak solat haram lah, tapi Syekh Muhammad Al-Ghazali dia kata hukum orang tak solat itu adalah wajib ke atas kamu mengajak, menarik, memujuknya dan mendakwah kepadanya supaya pergi solat. Itu maksudnya dakwah. Kerana Islam ini bukan kita hidup sendirian, bukan kita seorang-seorang masuk syurga, bukan. Apabila turunnya wahyu yang pertama Iqra, Nabi SAW bukan terus berada dalam gua, tak. Rasulullah terus turun, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir, ya orang yang sedang berselimut, pergi bagi tahu kepada mereka, wa anzir ashiratakal aqrabin, bagi ingatan kepada kaum kerabat kamu yang terdekat. Jadi itu secara umumnya, kalau kita tengok rahsianya, pertama nak mengekalkan ujian kehidupan kita. Tujuan manusia diciptakan adalah untuk diuji bagi melihat siapa yang terbaik. Dia beluakum ayyukum ahsanu amala, kita letak di sini, ya Allah sentiasa bergantung harap, jadilah aku ujian yang kamu berikan kepada aku ini, moga aku lulus dalam ujian tersebut. Yang kedua, menggalakkan kita supaya terus berusaha, jangan berhenti berdoa, jangan berhenti melakukan amalan baik, terus dan terus supaya kita sentiasa berada di atas landasan yang lurus. Oleh sebab itulah dalam Al-Fatihah kita menyebut ihdinas siratal mustaqim. Orang tanya, tunjuklah kami jalan yang lurus. Kamu bukan berada di atas jalan lurus ke? Maka ulama tafsir menafsirkan ayat ini dua. Bagi orang yang Islam maksudnya agar istiqamah di atas jalan lurus, supaya kita sentiasa berada di atas garisan yang betul ini. Jangan tergelincir masuk dalam lokal, tak mau sampai ke hujung usia kita berada di atas landasan yang lurus. Yang kedua, bagi orang yang melakukan dosa, bagi orang yang belum masuk Islam, moga Allah Ta'ala beri hidayah, tunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Yang ketiga, memupuk dalam diri kita sifat kehambaan. Kerana kita tak tahu ke mana kita, maka kita akan sentiasa berdoa, memohon ampun dan berharap kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin yang keempat adalah keadilan mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menilai berdasarkan proses dan usaha manusia. Kita bukan berasaskan kepada natijah hasilnya, tapi proses kita ini. Itu pasal Imam Ibn Kathir ketika mentafsirkan ayat, wahai orang Islam, orang beriman, janganlah kamu mati selagi mana kamu wala tamutunna illa wa antum muslimun, la tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kamu mati kecuali kamu mati dalam keadaan Islam. Banyak tafsiran di sini, tapi Imam Ibn Kathir kata orang yang melakukan, berusaha, berada di atas satu aktiviti, dia akan mati dengan aktiviti itu. Contoh, kalau dia seorang peladang, biasanya mati dalam dia berkebun. Kalau dia seorang nelayan, mati dalam keadaan dia menangkap ikan. Kalau dia seorang ahli muzik, biasa mati dalam keadaan bermain muzik. Kalau dia seorang ahli ibadah, dia akan mati dalam ibadah. Itu secara kita kata normalnya macam itulah. Di hujungnya itu wallahu alam lah. Oleh sebab itu, wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kamu mati kecuali kamu mati dalam Islam, bermakna kita kena sentiasa menjadi orang Islam, sentiasa kena beramal dengan amalan orang Islam. Oleh sebab itulah Ustaz Fathahiyakan dalam kitabnya, apa arti saya mengenal Islam, maka yakni intima ilil Islam, apa arti saya mengenal Islam, maksud antaranya ialah hendaklah hidupan harian saya adalah seorang Islam, bangun tidur berdoa, lepas tu solat, lepas tu pergi dan sebagainya. Kehidupan saya akhlaknya Islam dan perbualan saya Islam, dan apa saja kehidupan saya adalah bergantung paut kepada Islam tadi. Wallahu alam, itulah respon saya kepada soalan tadi, kenapa dirahsiakan Ahli Sunnah dan Ahli Sunnah. Wallahu alam.
1: Baik Doktor, kita nak berehat dulu seketika. Kepada sahabat pendengar, jangan ke mana-mana, terus kekal setia bersama kami dalam rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata, kembali selepas ini.

0: Sarat.
1: Baik, alhamdulillah kembali lagi bersama dengan kami di National FM dan juga Salat FM. Masih lagi bersama dengan Hanim dan juga Hanaf untuk misi malam di Sebalik Mata. Dan di talian kita bersama dengan panel yang Prof. Dr. Mat Nawi bin Mat Yusof, Pensyarah Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Cerah Kuala Lumpur. Doktor. Baik, kita nak terus dengan soalan yang kita petik daripada rakan-rakan pendengar kita dari media sosial dan juga di WhatsApp lah, Doktor. Baik, ada yang bertanya, qada dan qada ni boleh diubah. Maksudnya kalau seseorang tu dah ditetapkan sebagai ahli neraka, maknanya kalau tertulislah qada dan qada ni di lauhul mahfuznya dia seorang ahli neraka, bolehkah dia berubah menjadi ahli syurga, Doktor? Ataupun sebaliknya, maksudnya daripada ahli syurga kepada ahli neraka, daripada ahli neraka pergi ahli syurga. Macam mana, Doktor?
2: Baik, terima kasih Nak dan Hanim. Baik, ini soalan juga cantik juga, tapi saya selalu nak tengok di sebalik soalan. Maksudnya, ada orang kata, kalau aku jadi jahat, jangan salahkan aku. Aku telah ditakdirkan jahat. Orang salah yang telah bawa aku jadi jahat, maka dia jahatlah aku.
1: Disalahkan Allah pula.
3: Salahkan tak adik.
2: Ramai orang selalu cakap macam tu.
1: Betul,
2: dia kata aku jadi jahat lah macam mana. Bukan aku nak jadi jahat, aku dijadikan jahat. Ini hati-hati.
3: Bahaya tu.
2: Bahaya. Ini isu qada dan qadar. Qada dan qadar. Baik, isu soalannya adalah, adakah qada dan qadar boleh diubah maksudnya? Kita ada di sana takdir mu'allaf yang boleh diubah dengan doa. Umpamanya nyawa kita tahun ini mungkin adalah tahun terakhir kita, tapi kita berdoa kepada Allah, panjangkan usia aku, dengan panjangnya usia ini aku akan berbakti kepada agamamu ya Allah, ataupun kawan-kawan kita doakan itu pasal kita ada sempena hari lahir kita, panjangkanlah usia sahabatku ini, permudahkanlah urusan dia dan sebagainya, dengan doa daripada sahabat-sahabat dan sebagainya itu, maka Allah Ta'ala pun ubahkan takdir tadi. Kalau dia daripada ahli syurga, Allah Ta'ala ubah boleh jadi ahli neraka, sebagaimana hadis yang kita sebutkan tadi. Dia panggil qada mu'allaq, iaitu bergantung kepada doa seseorang, walaupun di sisi akhirnya adalah rahsia daripada Allah. Kita tak tahu, kita tahu engkau ni ahli syurga neraka, kita tak tahu. Maka di situlah kita berdoa dan berdoa berterusan agar kita dapat berdoa bersungguh-sungguh. Kerana berdoa bersungguh-sungguh adalah salah satunya senjata yang mampu mengubah takdir kita. Orang kata, alam kau ni asyik berdoa. Jangan. Doa tu silahul mu'min, senjata bagi orang beriman. Kita kadang-kadang kita tak menghayati doa. Kita kata, kau ni asyik berdoa je. Jangan. Berdoa tu sebenarnya kita munajat kepada Allah yang atau mengatur, mentadbir, mengurus kehidupan harian kita, dunia dan alam keseluruhannya. Amalkan berdoa tadi, memohon kebahagiaan dan jauh kepada api neraka. Kalau saya boleh, saya sebut di sini hadis daripada Ibnu Mas'ud. Dia menyebut doa Ibnu Mas'ud, bukan hadis, doa Ibnu Mas'ud. Ini doa ini banyak kita amalkan ketika nisfu Sya'ban. Kalau Naf Hanim, bagaimana nisfu Sya'ban adalah pembukaan kitab baru kita. Kitab baru kita, di situlah ramai yang berdoa, ya Allah, jika engkau menulis aku dalam kalangan orang yang sengsara dan ahli neraka, maka hapuskanlah dan jadikanlah aku termasuk dalam kalangan orang yang bahagia, iaitu ahli syurga. Kita biasa dan doa, contohnya doa nisfu Sya'ban, Allahumma in kunta katabna indak fi umul kitab syaqiyan au mahruman au matrudan au muftar alaina fi rizq famhu, ya Allah, jika sekiranya engkau telah tetapkan dalam umul kitab yang telah engkau tulis ya Allah dahulu, ya Allah, kami ini sebagai seorang yang celaka, yang terbuang, orang yang terjauh daripada rezekimu, ya Allah, tolonglah, padamkan ya Allah dengan kebesaranmu ya Allah, dengan ketinggianmu ya Allah, segala kejahatan dan kecelakaan kami ini, sehinggalah apa-apa yang diharamkan ke atas kami sehingga kami ditolak ya Allah, maka buangkanlah, padamkanlah ya Allah apa yang telah ditetapkan ke atas kami, apa-apa yang ditolak kami tentang keputusan rezeki ya Allah untuk kami, tetapi tulislah sebagai gantinya dalam umul kitab bahawa kami adalah orang bahagia dapat rezeki dan ditaufikkan untuk membuat kebaikan, kebajikan. Sesungguhnya ya Allah, engkau pernah berkata ya engkau boleh memadamkan apa sahaja yang engkau suka dan engkau boleh tetapkan apa-apa itu mengikut apa yang engkau suka. Engkaulah adalah pemilik segala umur kitab. Ini cukup cantik doa ini, walaupun doa ini banyak perbahasannya, perbincangannya, namun tak salah kita mendoakan benda yang terbaik. Doa, moga-moga dengan doa tadi dapat mengubah qada dan qadar yang kita sebut dari qada mu'allaq tadi. Wallahu alam, itu respon saya.
1: Baik doktor, saya pernah dengar tentang tadi mu'alak tu, ada dengar ceramah daripada ustaz lah, maknanya tadi yang kita boleh ubah pasalkan doa kita tadi kan doktor. Baik doktor, tak apa, kita sebenarnya berada di penghujung untuk siaran kita ni, jadi saya nak suka untuk saya gabungkan dua soalan ni sekali, boleh doktor?
2: Boleh.
1: Baik, untuk soalan yang seterusnya doktor, benarkah azab neraka menunjukkan keadilan Allah SWT, dan apakah hikmah di sebalik wujudnya api neraka ni doktor? Silakan.
2: Allahu akbar. Ya. Kalau kita nak kiaskan, kenapa perlu ada penjara? Supaya orang tak buat jahat, itu dia.
1: Tapi sebab orang tak buat jahat pun masuk juga orang dalam penjara kan?
2: Bukan semua sumbat engkau dalam penjara, tidak. Dia letak di penjara. Oleh sebab itulah dalam Islam, gantungkan rotan kamu. Bukan kata rotan. Rotan tu dah teruk, dah tindakan. Tapi gantungkan rotan. Kenapa perlu ada rotan? Kenapa tak letak burger ke apa ke situ kan? Rotan menggerunkan. Oleh sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan api neraka itu menunjukkan azab neraka itu keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Ia bukan tanda kezaliman ataupun dendam Allah. Walaupun Allah Taala itu bersifat muntaqim, iaitu pencari pendendam, tidak. Allah Ta'ala bertindak di atas apa yang telah diadili di dunia dahulu dengan diutuskan Rasul, diberitakan sesuatu, sehingga logik akal pun kau boleh percaya iktiraf Allah pencipta alam, tapi kamu degil, kamu rasa sombong, kamu tak nak buat apa-apa, maka Allah Ta'ala bertindak dengan memberikan kepada mereka tadi azab api neraka. Baik, prinsip utama azab neraka ni pilihan dan usaha kita sendiri, bukan Allah yang tu. Kita sendiri pilih nak jadi jahat, nak jadi baik, kita yang pilih. Ini dalam pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah. Manusia telah diberikan akal sebagaimana kita sebut tadi. Neraka adalah balasan terhadap kesedaran manusia menolak kebenaran tadi. Keadilan dan sifat maha pengasih Allah tidak menghukum secara membabi buta. Setiap amalan ditimbang dengan seadil-adilnya. Inilah kita panggil keseimbangan hakiki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita pergi ringkas satu lagi ialah apakah hikmah wujudnya api neraka? Ya. Itu yang penting. Hikmahnya adalah untuk menunjukkan keadilan Allah. Untuk menunjukkan keadilan. Kalau tidak ada syurga semua, bayangkan tak ada neraka. Itu ni tak ada neraka. Habis tak ada lah orang nak pergi sembahyang. Tak ada lah orang buat baik. Tak ada lah. Manusia kaya dan manusia miskin, tak adalah zakat. Pasal aku tak bagi zakat masuk syurga, aku bagi zakat masuk syurga, masuk juga syurga. Mana boleh? Tak boleh lah macam tu. Ada kiri, ada kanan. Kalau tidak, kita kanan saja, tak ada kiri. Itu logik akal kata macam tu. Nak menunjukkan keadilan Allah. Yang kedua, untuk menunjukkan pembersihan tazkiyah bagi orang beriman yang mempunyai dosa, neraka berfungsi sebagai tempat mereka. Ya Allah, sucikanlah hatiku. Allahumma ati ampusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, bersihkanlah hatiku. Aku tak nak masuk dalam kalangan ahli neraka. Dan yang ketiga, yang terakhir mungkin ya, medium pendidikan dan menjadikan kita sebagai pengajaran. Yang kita katakan tadi, peringatan mengenai neraka mengimbangi sifat penyayang Allah yang mendidik manusia agar sentiasa berwaspada, bermotivasikan diri, dan penting sekali mengumpul sebanyak mungkin amalan soleh dan tidak lagi menunda-nunda taubat. Mengumpul sebanyak mungkin amalan soleh dan tidak menunda-nunda taubat mereka itu. Itulah yang saya dapat respon, dan sebagai kesimpulan dah boleh ya.
1: Maka
2: kita minta jauhlah daripada api neraka. Allahumma arhamna birahmatika fa innaka bina rahim wa la tu'azzimna fa anta 'alaiha qadir. Allahumma rahamna ya Allah, tasal aku fa innaka bina rahim, kamu adalah orang yang memberi kasih sayang. Wala tu'adzibna fa anta alaina qadir, janganlah azab kami, kami berkuasa. Tuh bina ya maulana, lembutkanlah kepada kami wahai Tuhanku birahmatka ya arhamar rahim. Semoga saya dengarkan biji semua kita yang berada di atas landasan Allah ini, di atas landasan Islam ini, mendapat rahmat dan kesedihan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Moga kita semua diberkati oleh Allah. Wallahu a'lam. Moga-moga kita disayangi, diradai, dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala semua.
1: Amin ya rabbal alamin. Baik. Doktor, untuk minggu seterusnya selepas ni, minggu yang ke-27, kita nak cerita apa doktor?
2: InsyaAllah kita akan terus masuk syurga.
1: Amin. Terus masuk syurga doktor.
2: Kita akan masuk syurga Allah.
1: Amin.
2: Mudah-mudahan. Tapi kena tahu juga, kena tahu juga neraka. Aku tak ambil tahulah neraka. Tak boleh.
1: Betul.
2: Tak, itu kita kena tindakan neraka. Jadi kita tahu neraka dulu, maka sekarang jom kita berseronok dengan janji-janji Allah dalam syurga nanti. InsyaAllah.
1: InsyaAllah. Baik. Sahabat pendengar, untuk minggu hadapan kita akan bawakan kepada anda tajuk mengenai alam syurga, iaitu tiket ke syurga doktor. InsyaAllah ya, mana nak masuk syurga pun ada tiket, tapi berapa nilainya?
2: Bukan tengok
1: bola saja. Nak masuk syurga pun kena ada tiket. Tiket ni bukan bentuk bayaran lah, dia ada bentuk-bentuk yang lain untuk masuk syurga ni. Baik, kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada yang berusia Dr. Maknawi bin Mat Yusof, pencerah akademi RPG Kampus Ilmu Khas Cerah Kuala Lumpur. Terima kasih doktor bersama dengan kita.
2: Baik,
1: untuk episod yang ke-26 ini, kita berbaki 3 episod lagi insyaAllah. Mana ni nak cerita alam syurga ni 3 episod je doktor?
2: Okey, 3 ke 4 nanti.
1: InsyaAllah, insyaAllah. Baik. Terima kasih sekali lagi, doktor. InsyaAllah saya doakan semoga doktor dikurniakan kesihatan panjangan dan juga terus dipermudahkan segala urusan. Amin. InsyaAllah kita jumpa nanti, doktor, di minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, itu dia pertemuan kita bersama dengan Dr. Maknawi Mat Yusof. Kepada sahabat dengar, terima kasih kerana bersama dengan kami selama 1 jam bersiaran untuk rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata. Bersama dengan saya, Anam, dan juga
3: Hanif.
1: InsyaAllah kita akan jumpa lagi lah
3: Minggu depan.
1: Minggu depan dengan Hanif lagi ke?
3: Dengan syurga. Ya, minggu depan saya lagi.
1: Kita
3: sebab saya nak masuk syurga tadi kan?
1: Okay. Jangan bagi orang lain.
3: Betul.
1: InsyaAllah terima kasih sekali lagi. Kita berjumpa lagi pada minggu hadapan setiap hari Ahad, jam 1 pagi hingga 2 pagi. Misteri Malam di Sebalik Mata. Salam FM dan juga
3: Nasional FM.
1: Assalamualaikum. Bye.

Misteri malam di sebalik mata dengan tajuk neraka dan ketetapan yang boleh diubah ataupun dah tetap di sana. Itulah perkongsian yang menarik yang disampaikan oleh yang berusaha Dr. Mat Nawi bin Mat Yusof. Okay, untuk lebihan kupasan tajuk berkenaan dengan syurga, kita akan bersama dengan kupasan tajuknya pada minggu hadapan. Buat semua pendengar setia Geng Burung Hantu di mana saja anda berada ketika ini, terima kasih kerana terus memilih Nasional FM sebagai teman setia anda. Sama ada anda yang sedang bertugas waktu malam seperti saya ni, yang sedang bersantai di rumah, esok cuti malam minggu ni, terasa nyaman je dengan suasana sejuk pula tu. Mungkin juga ada yang sedang memandu menuju ke destinasi, yang memandu membuat rondaan, mungkin yang memandu untuk trip perhantaran. Hanim ada di sini sentiasa menemani anda dengan ada susunan lagu-lagu khas untuk anda Geng Burung Hantu. Terima kasih kerana terus setia bersama Nasional FM. Kekal frekuensi anda di Nasional FM. Inilah Geng Burung Hantu.

0: Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.

Perancis menentang England. Grandstand 4 pagi. Sepak bola 5 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Rasai kehangatan

Nasional FM sentiasa di hati dalam kita berhibur. Ada juga perkembangan berita yang hari ingin kongsikan. Jabatan Pengairan dan Saliran JPS melaporkan 5 stesen pemantauan sungai di Selangor merekodkan paras air melepasi tahap waspada amaran dan bahaya susulan hujan yang melanda beberapa kawasan semalam. Okey, mengikut bacaan Sungai Rasau, Taman Desa Kemuning catat 3.18 meter, 0.18 meter melebihi paras bahaya. Tren paras air terus meningkat 4 lagi. Stesen Sungai Binjai, Sungai Rasau, Tugu Keris, Sungai Bakul dan Sungai Langat melepasi paras amaran atau waspada. Tren adalah berbeza mengikut bacaan. Hanya hujan renyai direkodkan antara 0.5 hingga 1.5 mililiter. Beberapa lokasi tidak merekodkan hujan ketika bacaan diambil. Ini adalah bacaan yang diambil semalam pukul 9 malam. Orang ramai terutama penduduk berhampiran sungai dinasihatkan berwaspada dan pantau portal info banjir JPS. Mengikut info banjir JPS, ketika ini antara yang melepasi paras bahaya adalah di negeri Selangor, iaitu di Sungai Rasau di Taman Desa Kemuning Kelang, juga di negeri Perlis di Sungai Pelarit di Wang Kelian F2 Padang Besar. Antara melepasi tahap amaran adalah di negeri Perak, Sungai Slim di Slim River, juga di Sungai Bijan di Pekan Meru Kelang, juga di Sungai Langat di Bukit Canggan Kuala Langat. Kepada anda yang berada di kawasan tersebut, diminta berhati-hati, sentiasa berwaspada dengan keadaan sekeliling. Semoga segala apa yang kita rancangkan sentiasa dalam keadaan baik, okay? Sentiasa berwaspada, itu yang paling penting. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Yes, Wang Shi, dan No Time for Silence. Jom meriahkan Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026.

Sensasional FM sentiasa di hati kepada anda, sambil-sambil menunggu perlawanan untuk penentuan tempat ketiga Piala Dunia FIFA 2026 antara Perancis menentang England pukul 5 pagi ini. Boleh saksikan rancangan S Podcast bersama pengacara Anas Muhammad Farihin dan tetamu di studio, juga penyanyi dalam S Podcast Ahad hari inilah kan, 19 Julai 2026 pada pukul 3.30 pagi di saluran Sukan Plus. Anda juga boleh tonton melalui penstreaman langsung melalui RTM Click di http://rtmclick.rtm.gov.my. Pelbagai kupasan menarik dalam S Podcast yang akan diadakan nanti. Okey, sama-sama teruskan berhibur dengan geng Buruh Hantu dan Sonar FM sentiasa di hati.

Kasih Dunia. Satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai.

0: Nasional FM, sentiasa di hati. Mini Piala Dunia.
1: Akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
2: Langkah ke pentas akhir mungkin terhenti, namun perjuangan demi lencana di dada.

0: Perancis menentang England. Grandstand 4 pagi. Sepak bola 5 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Rasai kehangatan pentas dunia eksklusif di saluran RTM dan penstrima langsung di RTM Click.
1: National FM, sentiasa di hati.

Masuk ke jam keempat hari ini, geng Burung Hunters. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman hujung minggu anda. Assalamualaikum, selamat pagi yang baru saja bersiaran mengikuti siaran Nasional FM ini. Alhamdulillah kerana memilih Nasional FM sebagai peneman anda. Anda tidak salah alamat, tidak salah frekuensi. Teruskan bersama frekuensi hangat di waktu tengah pagi ini, tengah malam ini, bersama Nasional FM tentunya dengan susunan lagu-lagu yang menarik. Apa khabar anda di luar sana? Semoga anda sentiasa berada dalam keadaan sihat, tenang dan dipermudahkan segala urusan. Buat yang sedang bertugas shift malam seperti saya ni kan, semoga terus bersemangat menjalankan amanah yang sedang memandu. Semoga perjalanan anda lancar dan selamat sampai ke destinasi. Kalau pukul 3 pagi ni mungkin ada sedikit mengantuk, berhenti di R&R berdekatan, rasalah secawan kopi untuk mendapat kesegaran. Kepada anda yang masih berjaga menyiapkan tugasan, mungkin sekarang ni tengah menyiapkan juadah jualan untuk siang hari nanti, semoga dimurahkan rezeki dan diperluaskan rezeki untuk semua hendaknya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sepanjang jam ini, Hanim akan terus menemani anda dengan seleksi lagu-lagu terbaik, perkongsian yang menarik dan informasi yang bermanfaat. Teruskan bersama Geng Burhantu. Inilah dia, Nasional FM.

Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.

Vesta, Piala Dunia Uniti Merdeka 2026 di dataran Merdeka Kuala Lumpur. Digegarkan dengan persembahan barisan artis terkenal tanah air. Ahad 19 Julai 2026 jam 5 petang berlangsung di pentas utama dataran Merdeka. Bersama Riju, Hazri, Nemis, Amirias, Wangshi dan No Time for Silence. Jom meriahkan Fiesta Piala Dunia Uniti Merdeka 2026.

itu. Untuk setiap orang mempunyai bentuk badan berbeza kan, ada saiz dan penampilan yang berbeza. Sebab tu kalau kita mengulas tentang rupa atau fizikal seseorang, fikir dulu sama ada kata-kata kita ini mampu menggembirakan atau sebenarnya boleh melukakan hati orang lain. Kadang-kadang ayat yang dianggap sekadar gurauan, macam dah gemuk lah sekarang, ataupun kurus lah kau ni, tak makan ke kan, mungkin memberi kesan yang mendalam kepada individu yang mendengarnya. Kita tak tahu apa yang sedang mereka lalui, sama ada berkaitan dengan kesihatan, mungkin tekanan hidup ataupun perkara peribadi. Apa kata kita ubah budaya mengkritik ini, kita lebih baik menghargai kepribadian seseorang dengan sebarkan kata-kata yang membina. Kecantikan dan nilai diri bukan hanya diukur pada penampilan tetapi juga melalui akhlak, budi bahasa dan cara kita menghormati orang lain. Sama-sama kita jadikan jugalah media sosial kan, dan kehidupan seharian sebagai ruang yang lebih positif. Hentikan body shaming, sebarkan kebaikan kerana setiap orang berhak dihormati dan dilayan dengan penuh empati. Terus bersama Geng Burhantu di Nasional FM.

0: Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
2: Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur digegarkan dengan persembahan barisan artis kenatanan air Ahad 19 Julai 2026 jam 8 malam berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka bersama Bunga.
3: Ya, tiada alasan untuk penanda arah.
2: Rahman Terus
4: Jalan-jalan.

kita kan, ramai kita akan kunci jam untuk menyaksikan perlawanan terutamanya pada pukul 5 pagi ini. Betul tak? Sama-sama kita menantikan debaran siapa yang memenangi tempat ketiga untuk Piala Dunia FIFA 2026, sama ada France ataupun England kan. Tapi Hani nak cakap dekat sini kan, kita kunci alam tu kan, kita kunci jam tu gunakan apa? Selalunya kita pakai telefon, betul kan? Tapi perasan atau tak perasan, telefon tu sebenarnya kena letak sebelah. Dah mula kita kena gunakan semula jam loceng. Jam loceng yang macam kita dulu-dulu tu pakai, dia bunyi kering macam tu kan, untuk kita bangun daripada tidur. Sebab apa? Sebab telefon sebenarnya kena letak sebelah. Sebabnya bila kita pegang telefon, alasan kita untuk kunci jam. Tapi lepas kita kunci je jam tu, kita dah mula dah buka satu video ke, satu komen ke, balas mesej. Niat untuk kunci jam tu sedar tak sedar, lama-lama dah jadi sejam. Itulah sebabnya dah masanya kita gunakan jam loceng lama ni. Sebabnya bila kita buat perkara-perkara yang macam ni, kita akan jadi kurang tidur. Masa tidur kita terganggu. Biar bilik tidur kita kembali menjadi tempat yang berehat, tempat untuk berehat, bukan tempat terakhir untuk kita scrolling sebelum mata terlelap. Dan perkara yang pertama kita capai apabila terjaga kan. Itu sebab saya kata kita dah kena gunakan semula jam loceng itu, supaya kita tidur tu kita tak ada lah kita scroll TikTok lah, kita scroll itulah, inilah, shopping online lah kan. Boleh perhatikan supaya kita akan menjadi lebih segar keesokan harinya. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
1: 95.9 FM.
2: Bagus, Bas. Khabar FM.
3: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.
2: Allahu Akbar.

0: selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadha al-yawm wa khaira ma ba'da. Wa a'udhu bika min syarri ma fi hadha al-yawm wa syarri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udhu bika min adhabin fi an-nar wa adhabin fi al-qabr. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
2: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
0: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Sekilas renungan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Alhamdulillah sahabat pendengar Sabah FM yang sangat saya kasihi, jumpa lagi kita dalam ruangan sekilas renungan hanya di Sabah FM. Bagus bah, insyaAllah. Sahabat yang mulia, walau dimanapun bilang kita berada di pisuk-pisuk manapun, mudah-mudahan semua kita sehat walafiat, bersimbah dengan berkat. Dan kemudian apa dia, jangan lupa saling mendoakan antara sesama kita. Kita tidak tahu nih doa siapa yang Allah Ta'ala pandang, doa siapa yang Allah Ta'ala kabulkan, kita tidak tahu. Ya, barangkali, ampun maaf, doa-doa sang petani itu jauh lebih tajam dibanding doa para asatidzah ini, kita tidak tahu. Betul kan? Kita bilang kita ini berilmu, kita bilang kita alim, padahal kita tidak ada ilmu. Ya, jangan-jangan ada di antara doa-doa orang-orang yang kerjanya biasa-biasa, yang mungkin tidak terkenal di masyarakat, tapi doanya masya Allah. Ya, barangkali ketika dia memohon kepada Allah, berdoa, dilantunkannya doa dengan hatinya yang betul-betul tulus kepada Allah, masya Allah, terbuka itu semua pintu langit, Allah kabulkan doanya. Nah, manalah tahu kan sahabat, ada antara kita yang begitu kita doa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita semuanya, insyaAllah. Kita sambung lagi bicara kita, masih lagi tentang jalan menuju cinta hakiki dari sudut pandang ihsan. Kita sudah bicara kan, ya, ihsan itu apa dia? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa'illam takun tarahu fa'innahu yarakah. Sesungguhnya mengabdilah kepada Allah seolah-olah kita melihat dia. Kalau tidak mampu rasa melihat Allah, paling tidak rasakan Allah Ta'ala sedang melihat kita. Makanya kita berjalan, beribadah itu bukan karena semata-mata karena manusia atau selain daripada Allah. Dan kita beramal bukan semata-mata karena pahala yang bakal Allah Ta'ala berikan kepada kita. dan kita beramal itu kerana malu kepada Allah. Sebab Allah Ta'ala sedar, ya, kita sedar bahawa diri kita sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat pendengar yang mulia, kita lanjut lagi. Beribadah itu banyak pendapat ulama. Dia bermula di awalnya itu takut, ya, takut apa ini? Nah, di awal perjalanan kita sebagai hamba Allah Ta'ala, jalan menuju kepada cinta hakiki itu, itu diawali takut. Takut apa itu? Tidak, Pak Ustaz. Dia lakukan ibadah itu kerana Allah, kerana takut azab-azab Allah. Masya Allah. Oke. Okay. Ya, nyarut masalah teh. Wairu'un masalah itu. Jaga-jaga masalah itu. Jalan terus. Itu permulaan di jalan kita menuju kepada Allah, bermula taat kerana takut. Tidak apa-apa, it's okay, boleh. Tapi tidak akan seumur-umur, ya, taat kita kepada Allah kerana takut saja. Padahal Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, ya Allah. Oke, kemudian setelah kita taat kerana takut itu, nanti beranjak lagi, ya, menyurung lagi bilang orang, taatnya pula kerana ganjaran. Nah, seronok sudah itu. Ada habuan sudah yang ditunggu-tunggu. Kalau sekian amalannya, sekian pahalanya. Kalau sekian ibadahnya, sekian pahalanya. Maka dia lakukan ibadah itu, ketaatan itu kerana pertama tadi apa? Takut dengan azab Allah. Yang keduanya apa? Seronok dengan ganjaran. Boleh. Itu tidak salah. Siapa bilang salah, dia itu yang salah. Cuma kita mau upgrade. Nih, sahabat pendengar yang mulia, kita mau upgrade. Tidak akan seumur-umur kita ada jahanam. Tidak akan seumur-umur tingkatan 5, ya. Kita harus berusaha melangkah jauh lagi menuju

0: Sebab kita sudah rasa dalam ibadah kita Allah perhatikan kita. Ya. Ada satu jalur tadi yang pertama, ketika dia beribadah seolah-olah dia melihat kebesaran Allah. Setiap butiran nasi yang masuk di mulutnya terasa betul dia sifat Ar-Razzaq, Maha memberi rezekinya Allah itu. Lapang dia, tenang dia. Maka dia sudah mulai rindu mencari-cari sentuhan-sentuhan kebesaran Allah dalam setiap langkah kehidupannya. Maka dia mulai taat karena rindu kepada Allah. Nah, mulai sudah ini jalannya. Dan kemudian dia sudah mulai patuh karena cinta. Patuh bukan pasal dipaksa, patuh bukan pasal diancam, patuh bukan pasal diugut, tapi dia tetap berpegang teguh dengan tali Allah karena cinta. Nah, ada yang boleh menggugat cintanya sudah sama Allah. Dan yang paling hebat, sahabat yang mulia, dia sudah mulai meninggalkan maksiat bukan karena dosa, tetapi karena tidak sanggup melukai hubungannya dengan Allah. Ya Allah, cukup sampai sini. Nanti kita sambung perbahasan ini pada siri yang berikutnya. Mohon maaf lebih dan kurang. Jumpa lagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas renungan
3: Sabah FM.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
4: Wa idh qulna dkhulu hadhihi alqaryata fakulu minha haythu syi'tum ragadan wa dkhulul baba sujjadan

0: Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.
1: فبا

0: Kemudian orang-orang yang zalim, yakni penderhaka itu, mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka, dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit, dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
1: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ.
0: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
1: Sadaqallahul Azim.

0: Was Pagi Zoom 11 pagi hingga 3 petang. Santai 3 petang hingga 7 malam. Segmen-segmen menarik Sabtu dan Ahad. Bah hujung minggu 6 pagi hingga 1 tengah hari. Dan santai hujung minggu 1 tengah hari hingga 7 malam. Sandakan FM bersamamu.
1: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.

bersamamu. Bahu Seminggu, Sabtu dan Ahad. This is it.

0: komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Lebih relax di hujung minggu. Bah, hujung minggu.
2: Happy holiday weekend, everybody. Party.
1: Bah, hujung minggu. 6 pagi hingga 1 tengah hari. Bah, hujung minggu.
3: Yeah, okay.
4: We about to ride out.
3: That's right. You know what that means.
1: Sanagan FM bersama.
4: Let's go.
3: Yeah.
5: Okay, give it to me.
4: Yes.
6: Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih untuk anda yang terus kekal bersama kami di Sakran FM bersamamu. Selamat berhujung minggu untuk anda semua. Dan pastinya anda bersama dengan saya di konti Sakran FM untuk pagi ini bersama dengan saya Nor K. Yusof, DJ NY, berusi bahujung minggu. Dan sekejap saja lagi dibawakan untuk anda info cuaca kita. Dan seterusnya 6.30 pagi nanti kita ada berita ringkas Sabah FM. Seterusnya menyusul seketika laman nurani terbitan rakan setugas DJ Shaf. Dan 7 pagi nanti utama 7 pagi semuanya selepas ini bersama kami Bahujung Minggu Sanakan FM bersamamu.
4: Bahujung Minggu.

Laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

0: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Info cuaca hari ini. Salamkan FM bersamamu.
2: Baik, kita tinjau dulu keadaan cuaca kita untuk hari ini edisi Ahad 19 Julai 2026. Okey, di mana pagi diramalkan hujan di beberapa tempat bagi kesemua daerah, Sandakan, Beluran, Kinabatangan dan juga Telupit, dan seterusnya petang dan malam ribu petir di kebanyakan tempat dengan keadaan suhu antara 25 hingga 34 darjah Celsius. Ya, itu dia keadaan cuaca kita untuk hari ini edisi 19 Julai 2026 bagi keempat-empat daerah iaitu Sandakan, Beluran, Kinabatangan dan juga Telupit. Pagi diramalkan hujan di beberapa tempat dan seterusnya petang dan malam ribu petir di kebanyakan tempat dengan keadaan suhu antara 25 hingga 34 darjah Celsius. Itu keadaan cuaca kita untuk hari ini edisi 19 Julai 2026 yang kita terima menerusi Met Malaysia.
1: Info cuaca hari ini. Buat turun aplikasi My Cuaca sekarang. Maklumat cuaca kini di hujung cari anda. Sanakan FM bersamamu.
0: Dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final, Radio RTM

Sebentar lagi Berita Ringkas Sabah FM. Berita Ringkas Sabah FM. Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Bahujung Minggu. Sanakan FM bersamamu.

0: 谢谢。
1: Thank you.
2: Terima kasih.
0: Magsukul.
3: Paring kuanangan.
0: Ponsikau.
4: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu mengungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kami. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi, kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.
5: Sebentar lagi, Berita Ringkas Sabah FM. Berita Ringkas Sabah FM.
6: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Muat turun aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serangan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.
1: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Bella Julia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Bella Dunia.

0: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Pak Hujung Minggu. Sanakan FM bersamamu.
1: Terima kasih untuk anda yang terus kekal bersama kami tentunya di Sanakan FM bersamamu 90.1 dan sekejap saja lagi dibawakan untuk anda seketika lama nurani terbitan rakan tugas DJ Syaf ya, dan seterusnya juga 7 pagi nanti, utama 7 pagi akan dapat kita ikuti bersama, dan pastinya kami akan kembali untuk jam yang seterusnya bersama kami melalui Bahujung Minggu Sanakan FM bersamamu.
2: Bahujung Minggu. Bersamamu.

0: Belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sanagan FM bersamamu. Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar sidang pendengar yang mulia? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan dan keafiatan kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan kita sepanjang kita menguruskan pekerjaan kita, insyaallah, sama ada urusan di rumah ataupun urusan di tempat kerja. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari sidang pendengar yang berbahagia, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra yang bermaksud Allah Subhanahu wa taala berfirman, artinya, dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa jika salah seorang dari keduanya atau kedua-duanya sekali sampai kepada umur tua dalam jagaan dan peliharaanmu. Maka janganlah engkau berkata kepada mereka sebarang perkataan kasar, sekalipun perkataan ha ataupun eh ataupun cis, dan janganlah engkau menengking, menyergah mereka, tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia, yang bersopan santun. Dan hendaklah engkau merendahkan diri kepada keduanya kerana belas kasihan dan kasih sayangmu, dan doakanlah untuk mereka dengan berkata, wahai Tuhanku, cucurilah rahmat kepada mereka sebagaimana mereka telah mencurahkan kasih sayangnya memelihara dan mendidikku semasa kecil. Marilah kita sama-sama berbuat baik kepada kedua ibu bapa kita, kerana demikian itu antara yang paling wajib dari semua kewajiban yang lain. Jangan sekali-kali kita menderhakai mereka, kerana yang demikian itu merupakan dosa yang paling besar. Sidang pendengar yang mulia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahanan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir." Dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Ibunya telah mengandungkannya dengan menanggung kelemahan demi kelemahan dari awal mengandung hingga akhir menyusunya, dan tempoh menceraikan susunya ialah dalam masa 2 tahun. Dengan demikian, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapamu, dan ingatlah kepada akulah jua tempat kembali untuk menerima balasan. Perhatikanlah betapa Allah Subhanahu wa taala meletakkan perintah berbuat baik kepada kedua ibu bapa, di samping memerintahkan agar mengesakan Allah Subhanahu wa taala, dan memerintahkan kita bersyukur kepada kedua ibu bapa di samping kita bersyukur kepada Allah. Semoga kita diredai oleh Allah Subhanahu wa taala dan ibu bapa kita, serta menjadikan diri kita anak yang taat dan patuh kepada kedua ibu bapa. Semoga kita menjadi anak yang sentiasa mendahulukan kehendak dan keperluan ibu bapa kita. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kami anak yang derhaka kepada kedua ibu bapa, dan jauhilah kami daripada perbuatan yang menyakitkan hati mereka seperti bermasam muka atau mengherdik ibu bapa. Bagi sesiapa yang ibu bapanya masih ada, segeralah meminta pengampunan daripada mereka sementara mereka masih ada. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhumul amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu alam wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sanagan FM bersamamu.

0: Dengarkan FM bersamamu.
1: Terima kasih.
2: Kotong Adan.
3: Sia-sia.
4: Thank you.
5: Terima kasih.
6: Mag sukul.
7: Paring kuenangan.
8: Ponsikau.
1: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu ungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain. Terima kasih.
0: Sebentar lagi, Utama Nujau Pagi. Utama Nujau Pagi.
9: Fata Anwar, pelawa rakyat kongsi aspirasi. Kota diesel 300 liter sebulan ringankan beban syarikat kecil. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamid Yusof dalam Utama 7 Pagi.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan.

0: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Buat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.
1: Tengah berhujung minggu kat tu? Jom layan bahujung minggu.
2: Lebih relax, lebih padu.
1: Salah kenapa?
3: Baik, kembali bersama kami untuk jam yang seterusnya ini melalui bahujung minggu. Saya Kena FM bersamamu 90.1, masih bersama dengan saya DJ NY. Dan seketika nanti kita akan bawakan untuk anda berita ringkas Sabah FM. Dan juga lebih kurang 7.45 minit pagi nanti kita akan kongsikan bersama antara yang menarik di medsos untuk hari ini. Jadi terus kekal bersama kami. Anda juga boleh dengarkan kami melalui RTM Klik di manapun anda berada. Dan selamat berhujung minggu untuk anda semua. Boleh hantarkan juga salam-salam anda kepada kami menerusi WhatsApp Astana Kena FM 019-589-5858.
1: Bah, hujung minggu.
2: Senang pagi hingga satu tengah hari.
1: Astana Kena FM bersama.

0: apa lagi?
1: Adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Nur K. Yusof. Inilah berita ringkas Sandakan FM. Maritim Zona Sandakan berjaya mematahkan cubaan menyeludup petrol bersubsidi selepas menahan sebuah bot di perairan Sungai Sabin, Sandakan. Pemeriksaan menemukan 18 jerikan mengandungi kira-kira 360 liter petrol bersubsidi serta dua enjin sangkut dengan nilai keseluruhan rampasan dianggarkan RM23,300. Kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961 dan Enakmen Pelabuhan dan Dermaga Sabah 2002. Mangsa dibaham buaya ketika mencuci bot di Kampung Batu Putih, Kinabatangan, ditemukan meninggal dunia awal pagi semalam. Mangsa Rusli Mardin, 57 tahun, ditemukan orang awam pukul 4.45 pagi, sekitar 500 meter ke hilir dari lokasi kejadian. Sandakan diramalkan pagi, petang dan malam ribut petir di beberapa tempat. Sekian berita ringkas Sandakan FM, berita tadi disunting Salih Jikri. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

saringan yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: hari ini. Stasiun FM bersamamu.
1: Baiklah, kita kongsikan antara yang menarik di Medsos hari ini 19 Julai 2026. Okey, yang pertama kita kongsikan di mana Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim memperkenalkan avatar Anwar Kembara Digital berasaskan kecerdasan buatan AI sebagai medium baru bagi memperluaskan komunikasi dengan rakyat serta mendapatkan pandangan dan juga aspirasi mereka secara lebih mudah. Di mana melalui video yang dibuat naik di Facebook rasmi beliau, Dato' Sri Anwar berkata penggunaan AI membuka dimensi baru dalam usaha memastikan suara rakyat terus didengari walaupun seseorang pemimpin itu tidak mampu berada di semua tempat pada setiap masa. Dan seterusnya, cabaran bergula lelaki negara Goh Zifi Nur Izzuddin Rumsani di Terbuka Jepun berakhir di pentas paruh akhir selepas tewas kepada pasangan nombor satu dunia dari Korea Selatan Kim Won Ho Siu Siung Ji pada Sabtu, di mana pilihan kelima kejuaraan itu akur dengan kekalahan 3 set dalam perlawanan yang berlangsung selama 58 minit di Yoyogi National Gymnasium. Itu antara yang kita kongsikan yang terdapat di Medsos hari ini, edisi 19 Julai 2026.
0: Menarik di Medsos hari ini, setiap hari 7.45 pagi. Sampai FM bersama.

Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, Satu Jiwa, Sejuk.

0: Dan radio pilihan Anda. Sandakan FM bersamamu.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. KPDN teliti syor PAC untuk perkukuh kawalan harga minyak masak. Sabah menyokong keperluan pendidikan khas. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zuzela Alias Ella Muhammad dalam berita Sabah FM.